0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang pagar antara orang tua dan anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.
1: Pak Gunawan, saya mengamati ada kalanya konflik antara orang tua dan anak tidak lagi bisa dicegah. Dikarenakan orang tua terlalu mencampuri anak. Nah, kalau anak-anak masih kecil, saya kira seharusnya lah orang tua mencampuri anak. Tapi ada kalanya anak-anak ini nih sudah besar, sudah menikah, sudah berkeluarga, tapi tetap diperlakukan seperti anak-anak oleh orang tuanya. Sehingga lama-kelamaan yang terjadi justru adalah konflik. Itu sebabnya kita akan membahas masalah ini dan kita memberikan judul pagar. Sebab saya percaya pada saat anak-anak itu sudah akil balig, seharusnya lah mereka membuat rumah dan memisahkan diri dari kita. Ini saya membicarakannya secara alegoris, rumah dalam pengertian secara emosional, di mana ada pagar yang memisahkan kita dengan anak-anak. Sehingga kita menghormati anak, orang anak-anak juga menghormati kita.
0: Jadi masing-masing punya teritorialnya sendiri-sendiri gitu.
1: Tepat. Dengan kata lain, kelanggengan atau keserasian hubungan orang tua dan anak pada usia yang sudah dewasa ini bergantung sekali pada apakah kedua belah pihak menghormati pagar ini. Kalau salah satu pihak tidak lagi menghormati pagar ini dan lompat pagar masuk ke rumah orang, ya sudah tentu akan timbul masalah.
0: Nah, memang yang seringkali harus jujur kita akui sebagai orang tua, kita sebagai orang tua yang seringkali terlalu masuk ke dalam wilayah anak gitu, Pak Paul.
1: Ya, kita susah sekali untuk menyadari bahwa peran dan fungsi kita berubah seiring dengan bertambahnya usia kita dan juga usia anak. Saya akan paparkan secara garis besar tiga peran dan fungsi orang tua. Pada masa anak-anak kecil, orang tua berfungsi sebagai pengasuh. Pengasuh berarti orang tua memberikan gizi, baik itu gizi jasmania ataupun gizi batiniah kepada anak. Sehingga anak bisa bertumbuh besar menjadi orang yang stabil, yang cukup, yang sehat. Orang tua juga akan melindungi anak-anaknya pada usia yang memang kecil ini. Dengan kata lain, orang tua bertugas menjauhkan anak dari bahaya, memisahkan anak dari hal-hal yang bisa merenggut nyawanya atau membahayakan keselamatannya. Nah, itu semua tugas orang tua sebagai pengasuh dan pelindung. Namun, setelah anak-anak menginjak usia remaja, orang tua harus mulai menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Mereka tidak lagi bisa berfungsi sebagai pelindung atau sebagai pengasuh. Mereka berubah fungsi, yang saya panggil ini adalah sebagai pengarah dan pendamping. Artinya apa? Artinya pada masa ini orang tua akan menjadi konselor bagi anak yang memberikan arahan-arahan. Dan secara aktif orang tua memantau perkembangan anaknya. Jadi jangan sampai juga orang tua ya terlalu memberikan kebebasan kepada anak tanpa memantaunya. Tidak. Orang tua pada anak-anak yang masih remaja ini harus secara aktif memantau perkembangannya. Dengan siapa mereka pergi, siapa teman-temannya. Jadi kita sebagai orang tua membimbing anak agar berjalan pada jalur yang benar. Nah, pada saat anak dewasa, mereka sudah bekerja, mereka sudah mencari mata pencarian sendiri, orang tua berperan sebagai penasihat atau konsultan. Nah, dalam pengertian begini, secara pasif memberi masukan pada anak, Jadi yang saya maksud dengan pasif adalah pada masa remaja orang tua lah yang secara aktif datang memantau anak. Tapi pada masa anak sudah dewasa, biarkan anak yang datang mencari kita. Barulah kita memberikan masukan tatkala mereka datang kepada kita. Nah, ini kira-kira secara garis besarnya, Pak Gunawan.
2: Iya. Kesulitan kita sebagai orang tua justru pada waktu alih peran itu, Pak Pol, ya. Pada saat kalau kita pada saat alih peran dari yang pertama kedua itu sudah kesulitan, maka yang dari kedua ketiga itu tambah sulit lagi gitu, Pak Pol.
1: Betul sekali. Kalau kita sudah tidak bisa mengalihkan peran menjadi seorang pengarah atau pendamping pada masa remaja, ya hampir dapat dipastikan pada masa anak-anak dewasa kita akan terus berusaha menjadi pengasuh dan pelindung si anak. Iya. Tetap mencampuri urusan si anak atau terus melindungi si anak.
2: Ya, saya kok melihatnya justru ini, Pak Pol, ya. Pada waktu kita memberi gizi, istilah Pak Pol tadi, menjadi orang yang terus bisa menasehati dan memberikan pengarahan dan terus itu diterima oleh anak, kita merasa nyaman dengan apa peran seperti itu gitu, Pak Pol. Kita merasa dibutuhkan, kita merasa dihargai, sehingga pada waktu mau beralih peran menjadi pendamping itu kesulitan, Pak Pol.
1: Betul. Kita cenderung susah berubah, dan ya saya kira Tuhan memang sudah mendesain anak-anak tatkala menginjak usia dewasa, mereka cenderung ingin melakukan hal-hal yang sebelumnya kita tidak lakukan atau hal-hal yang baru bagi mereka. Dengan kata lain, anak-anak juga menolong kita untuk bertumbuh dewasa dalam peranan-peranan kita ini. Salah satu cara untuk bisa mengetes, ya Pak Gunawan, menguji apakah kita ini sudah mulai mengalihkan peran atau tidak, ataukah kita kesulitan mengalihkan peran, adalah dengan cara melihat gaya bahasa kita. Pada masa anak-anak kecil, gaya bahasa kita sebagai pelindung anak adalah gaya bahasa instruksi. Kita memberitahukan anak, kita menyuruh anak, kita melarang anak, ya, kita meminta anak. Nah, itu semua adalah gaya bahasa instruksi. Dan seharusnya lah anak-anak pada masa kecil itu berkomunikasi dengan kita dengan gaya bahasa instruksi. Pada masa remaja, kita tidak lagi berkomunikasi dengan anak dengan gaya bahasa instruksi. Anak remaja tidak suka diperintah-perintah seperti itu lagi. Maka gaya bahasa yang kita gunakan adalah gaya bahasa persuasi. Kita membujuk anak atau menggiring anak agar melangkah di jalan yang benar itu, atau melakukan yang kita kehendaki. Tapi sekali lagi, enggak bisa menggunakan gaya bahasa instruksi. Kita gunakan gaya bahasa persuasi, membujuk, ya, mengarahkan. Pada masa anak-anak dewasa, kita menggunakan gaya bahasa diskusi. Kita berubah di situ. Mereka datang kepada kita, bertanya kepada kita, tapi kita mengajukan pendapat kita dalam konteks kita lah konsultan bagi dia. Kita enggak memaksakan kehendak kita, mungkin ada unsur persuasinya juga, tapi benar-benar lebih banyak diskusinya. Kita ingin tahu juga pendapatnya, kita menghargai masukannya. Nah, kita mau berinteraksi dengan pemikirannya itu.
2: Iya. Nah, kita itu sebagai orang tua enggak bisa begitu cepat mengubah gaya bahasa ini, Pak Pol, karena merasa tahap yang pertama dulu itu kita masih kurang gitu loh, belum sempurna, masih ada banyak yang harus diinstruksikan dan seterusnya itu, Pak Pol.
1: Saya menyadari itu. Kita cenderung berpikir bahwa masih terlalu banyak pelajaran yang masih bisa kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi kita akan terus bersemangat, ya, memberikan pelajaran itu kepadanya. Tapi ya kita harus menyadari bahwa hidup ini akan Tuhan pakai mendidik anak-anak kita juga. Bahwa dia akan belajar dari pengalamannya. Dan Tuhan akan membukakan matanya untuk melihat hal-hal yang perlu dipelajarinya. Saya ingat sekali nasihat dari pendeta saya pada waktu dia memberikan pesan kepada saya sebelum saya meninggalkan rumah untuk studi. Dia berkata, "Paul, nanti kamu akan bertemu dengan banyak orang dan kamu akan mengalami banyak peristiwa. Kamu harus mau belajar. Kamu harus teachable," itu dia tekankan. Kualitas teachable, dia bilang, itu penting sekali. Karena dengan kualitas atau sifat mau belajar inilah, kita akhirnya akan matang. Kita akan belajar banyak hikmat melalui peristiwa yang kita alami. Jadi ya, kita juga sebagai orang tua harus mempunyai keyakinan seperti itu, Pak Gunawan. Biarkan anak-anak kita belajar dari pengalaman hidupnya itu.
2: Iya, kadang-kadang terasa juga waktu itu kok terlalu cepat gitu. Kok tiba-tiba dia sudah dewasa, tiba-tiba lagi dia sudah mau meninggalkan kita gitu, Pak Paul. Nah, kita belum sempat untuk, ya istilahnya memang tidak mau menyempatkan diri untuk berubah itu, Pak Paul. Mengubah peran itu tadi.
1: Betul, jadi seringkali kita memang protektif. Jadi sampai anak-anak sudah akil balik pun, sudah berkeluarga pun, kita masih ingin berfungsi sebagai pelindung atau sebagai seorang pengasuh baginya. Dan ini tidak sehat ya. Karena kalau kita terus berfungsi sebagai seorang pelindung bagi si anak-anak, dia akan terus bergantung kepada kita. Dan ini tidaklah membangunnya. Ini malah mengkerdilkannya. Jadi sampai kapanpun itu anak selalu datang kepada kita, minta ini, minta itu, terus saja menggelendot. Nah, mungkin kitanya senang, seolah-olah ya tidak ada perpisahan, tapi sesungguhnya kita merugikan si anak. Nah, atau ya tadi yang tadi Pak Gunawan sudah singgung, ada orang tua yang terus-menerus dengan senang hati mencampuri urusan si anak. Dan kalau si anak sudah menikah, ini berpotensi menimbulkan masalah dengan pasangannya. Kita sebagai mertua ikut campur urusan mereka, akhirnya menantu kita marah kepada kita, akhirnya hubungan kita dengan anak jadi rusak. Nah, itu adalah hal yang cukup sering terjadi.
2: Ya, jadi kalau kesiapan itu hanya pada pihak orang tua misalnya, Pak Paul. Anaknya tidak siap untuk ditingkatkan ke periode yang berikutnya seperti itu, bagaimana, Pak Paul?
1: Biasanya ya akan timbul masalah, Pak Gunawan. Ya, anak-anak itu akhirnya terus-menerus mau bersembunyi di bawah kepak sayap orang tuanya. Nah, itu sebabnya nasihat untuk orang tua adalah belajarlah melepaskan anak, tapi persiapkan anak untuk bisa lepas. Karena kalau kita hanya menyuruh anak untuk lepas dari kita, namun kita tidak mempersiapkannya untuk lepas dari kita, ya kita merugikan dia. Nah, kemandirian itu tidak bertumbuh secara tiba-tiba. Kemandirian harus melewati proses waktu. Jadi secara bertahap, kita mesti mempersiapkan anak untuk mandiri. Bukan sebaliknya, ya. Ada orang tua yang malah menggiring anak untuk terus mencari dan bergantung kepadanya. Itu tidak benar. Jadi setahap demi setahap berilah kemandirian. Misalnya dalam hal-hal yang kecil. Misalnya model rambut. Biarkan anak itu memilih model rambutnya. Kita bisa dan seharusnya memberikan pendapat pada masa anak remaja. Namun sekali lagi, gaya bahasa kita persuasi. Kita katakan seharusnya atau sebaiknya begini dan sebagainya. Kalau anak berkata, "Saya gak mau," kita tanya kenapa, dia sebutkan alasannya. Udah. Jadi ada hal-hal yang kita ya akan katakan gak apa-apa dah. Meskipun itu bukanlah sesuai dengan selera kita. Kalau hanya berkaitan dengan masalah gaya hidup, biarkan. Tapi kalau menyangkut hal-hal yang bersifat moral, nah itulah waktunya kita bersikap tegas, kita tidak berkompromi. Nah, dengan cara-cara itu kita mulai mempersiapkan anak untuk lepas dari kita. Kita juga persiapkan dia untuk mengambil keputusan. Ini salah satu hal yang penting diajarkan orang tua kepada anak. Kadang-kadang anak bingung bagaimana sih cara mengambil keputusan. prosesnya mereka tidak tahu. Nah, orang tua berkewajiban memberitahu anak. Lihat baik-baik, tanyakan, cari pendapat, carilah informasi sebanyak-banyaknya, kemudian bandingkan rugi untungnya, baik buruknya, prospeknya, masa depannya, dan sebagainya. Kesanggupan kita, nah hal-hal itu yang kita ajarkan kepada anak. Sehingga waktu mereka harus mandiri, mereka sudah siap.
2: Ya, kalau di sisi yang lain Pak Paul, saya justru melihat kadang-kadang ada orang, sebagian orang tua itu yang memaksakan anaknya supaya sedini mungkin bisa mandiri dia Pak Paul. Padahal belum usianya sebenarnya. Tapi dia sudah diserai tanggung jawab dan sebagainya yang berlebihan gitu Pak Paul.
1: Ada kalanya keadaan keluarga memaksa anak-anak untuk mandiri. Misalkan kalau salah satu orang tuanya tidak ada di rumah karena perceraian, atau karena bekerja di luar kota, atau karena meninggal dunia. Nah, pada umumnya dalam kondisi seperti itu akan ada anak-anak yang dipaksa untuk mandiri lebih dini. Nah, itu adalah bagian kehidupan yang tidak bisa kita tolak, kita harus terima. Dan kemandirian juga bergantung pada budaya, Pak Gunawan. Budaya kita di sini cukup memberi waktu yang panjang untuk anak bergantung kepada orang tua. Tapi misalkan di budaya Amerika Serikat, hal ini tidaklah terlalu panjang. Begitu anak-anak lulus SMA, mereka memang diminta untuk keluar rumah. Saya tahu ada kasus-kasus di mana anak-anak yang lulus SMA masih tinggal di rumah diminta untuk membayar sewa kamar oleh orang tuanya. Nah, mereka memang dalam budaya Amerika itu sangat menekankan kemandirian. Sebab apa? Sebab budaya mereka tidak menghargai orang yang bergantung. Mereka menghormati orang yang bisa mencukupi dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi memang sejak kecil anak-anak didorong, dipaksa untuk mandiri. Contoh lain lagi, sejak anak-anak masih kecil, anak-anak sudah harus tidur sendiri, dipisahkan dari kamar orang tuanya. Nah, hal-hal yang memang saya sendiri tidak lakukan. Tapi di budaya Amerika, hal itu yang diharapkan dilakukan oleh para orang tua, supaya anak-anak itu mandiri. Saya kira kemandirian harus dijaga ya, dengan baik. Karena kemandirian yang terlalu dini akan membuat anak enggak terlalu intim dengan kita. Sebaliknya, tanpa kemandirian, anak-anak akhirnya akan menjadi terlalu intim dan bahkan melekat bergantung kepada kita. Jadi mesti ada keseimbangan antara kemandirian dan juga keintiman.
2: Ya. Apakah kemandirian itu sama dengan kesempurnaan gitu Pak Paul?
1: Tidak. Nah, ini yang kadang-kadang disalah mengerti oleh orang tua. Orang tua berkata, kalau saya siap melepaskan kamu, itu berarti saya tahu kamu bisa melakukannya semua dengan benar. Nah, itu saya kira konsep yang keliru. Kita sendiri pun tidak selalu sempurna. Kita tidak selalu membuat keputusan yang tepat untuk setiap masalah. Jadi biarkanlah anak belajar juga dari kesalahannya. Jangan sampai kita terlalu memproteksi anak, menutup segala kemungkinan anak membuat kekeliruan. Ada kalanya biarkan. Biarkan dia tersandung, dia jatuh, biar dia belajar dari pengalaman yang negatif itu. Agar pengalaman ini menjadi bekal dan guru bagi dia.
2: Cuman kemandirian di sini Pak Paul ya, seringkali itu terjadi dia secara emosional mungkin bisa mandiri dan sebagainya gitu. Tetapi secara finansial masih tetap tergantung pada orang tuanya Pak Paul.
1: Memang ada kalanya hal-hal ini tidak bisa kita cegah Pak Gunawan. Ada kalanya memang kita sebagai orang tua lebih kuat secara finansial dibandingkan anak-anak kita. Sampai usia tertentu barulah anak itu lebih mampu lagi. Jadi saya kira sampai batas tertentu, kalau orang tua masih bisa membantu dan anak-anak juga menghargai bantuannya, enggak menjadi begitu bergantung pada orang tua, ya enggak ada salahnya. Enggak ada salahnya. Tapi sekali lagi, jangan sampai orang tua karena sudah memberikan bantuan ekonomi, menggunakan bantuan ekonomi itu untuk untuk menggencet si anak misalnya, untuk memanipulasi si anak. Jadi tetap prinsip pagar ini kita terapkan. Iya, kita memberikan bantuan, tapi selama kita tahu si anak melakukan tugasnya dengan baik, hidup dengan baik, nah udah, kita jangan campur dalam kehidupan keluarganya terlalu dalam. Ini yang sering terjadi. Kalau orang tua memberikan bantuan keuangan kepada anak, orang tua merasa dia punya hak untuk terlibat secara detail dalam kehidupan anaknya.
2: Iya. Nah, maksudnya itu bagaimana mendidik anak supaya anak itu juga siap untuk mandiri secara finansial gitu, Pak Bang?
1: Sudah tentu pendidikan yang cocok atau sesuai dengan anak ini harus kita perhatikan. Ada kalanya anak memilih bidang yang tidak tepat. Ada kalanya kita lah yang memaksakan anak memilih bidang yang kita kehendaki namun tidak begitu dikuasai oleh anak. Jadi pada masa-masa remaja lah anak-anak ini kita mulai arahkan. Bidang apa yang sesuai, yang dia sungguh-sungguh kuasai dan dia juga inginkan. Nah ini tugas orang tua mulai membicarakan hal-hal seperti ini. Kedua, pada saatnya anak-anak mulai bekerja, sekali lagi, yang penting adalah kita melihat anak kita berusaha. Apakah si anak akan menghasilkan uang seperti yang kita harapkan? Itu memang kadang-kadang tidak bisa kita pastikan ya. Jadi kita harus berserah juga kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memeliharanya. Dan ya kita pasrahkan, kita biarkan. Yang penting dia melakukan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan kemampuan dan bidangnya itu.
2: Iya, Bapak, kita sebagai orang tua itu kadang-kadang bukan merasa kita itu melanggar pagar atau melampaui batas yang sudah disepakati bahwa kita sudah masuk wilayah anak. Kita berpendirian bahwa ini adalah untuk kebaikan anak itu, anak kita itu.
1: Itu sering saya dengar, Pak Gunawan. Jadi orang tua mendapatkan pembenaran ya, melakukan atau mencampuri urusan anaknya sedemikian jauh karena merasa, oh saya berniat baik untuk kepentinganmu saya begini, untuk kebaikanmu saya begini. Sudah tentu ada waktunya, ada tempatnya bagi orang tua mengemukakan pandangannya, memberikan arahannya kepada anak. Sudah tentu ada itu semua. Namun sampai titik terakhir orang tua harus berkata, terserah engkau. Engkau putuskan, engkau bertanggung jawab. Nah, jadi jangan sampai orang tua mau terus terlibat dan membenarkan keputusannya dengan berkata, saya memang berniat baik kok. Jadi ya tetap kita menghormati teritori si anak itu.
2: Ya, nah kalau hal itu tidak bisa diterima oleh anak, tetapi orang tua tetap memaksakan campur tangannya ini, bagaimana jadinya?
1: Bahayanya gini, kalau orang tua terlalu campur tangan, misalkan si anak mengalami problem, si anak nanti akan menyalahkan orang tua. Semua gara-gara salah papa mama. Sebab papa mama yang minta saya begini. Nah, kapankah kita mendidik si anak untuk dewasa? Dewasa berarti ya berani memikul tanggung jawab atas konsekuensinya itu. Nah, kalau kita terlalu campur tangan, mengurus si anak seperti itu, ya kita benar-benar membuka peluang menjadi orang yang akan disalahkan oleh si anak. Jadi saya kira kita mesti belajar dari Tuhan ya. Tuhan sudah tahu sebelum manusia diciptakan bahwa manusia akan berdosa. Tapi toh itu tidak menghentikan Tuhan menciptakan manusia. Dan itu pun tidak menghentikan Tuhan memberikan kehendak atau kesanggupan untuk memilih kepada manusia. Dia tetap berikan itu. Dan ternyata memang benar-benar manusia memilih yang salah. Manusia memilih dosa. Tapi toh Tuhan memberi kebebasan itu kepada manusia. Sebab makna patuh dan makna kasih hanya akan ada di dalam kedewasaan. Di dalam kemerdekaan untuk berpikir, untuk berkehendak, dan untuk memilih. Nah, itu harus menjadi prinsip kita juga dalam membesarkan anak-anak.
2: Ya, tetapi memang ada beberapa etnis tertentu itu yang sejak kecil anaknya memang diajari bahwa hormat kepada orang tua itu sampai dia dewasa pun itu hormat pada orang tua dalam pengertian apapun yang dikatakan orang tua itu benar.
1: Itu memang sering kita dengar Pak Gunawan, tapi nah kita ngomong apa adanya sebagai orang tua, bukankah kita mengakui kita tidak selalu mengambil keputusan yang benar? Kita tidak selalu tahu pasti apa yang seharusnya kita perbuat. Jadi kita bukanlah orang yang tidak bisa berbuat salah. Kita bisa berbuat salah. Nah, bagian ini juga kita harus tunjukkan kepada anak-anak. Dan enggak menanamkan konsep kepada anak-anak bahwa kita orang tua pasti benar dan pasti tahu apa yang paling baik untuk anak-anak. Kita tidak selalu tahu pasti.
2: Ya, jadi unsur saling menghargai ini harus betul-betul kita kembangkan di dalam kehidupan berkeluarga ini, Pak Paul. Nah, ayat firman Tuhan yang mendukung ini apa, Pak Paul?
1: Saya akan bagikan dari Amsal 10 ayat 21. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Kata menggembalakan ini dari kata to nourish, ya, memberikan gizi, memberikan makanan. Jadi kalau orang bisa mengucapkan, mengatakan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, karena orang itu adalah orang yang benar, maka tindakannya atau kata-katanya itu tuh akan memberikan gizi, menyenangkan, menguatkan, membangun orang-orang di sekitarnya. Dan akhirnya kita bisa mengembalakan. Jadi sebagai orang tua, pelajaran buat kita adalah, kalau kita mau mengembalakan anak, dan anak-anak mau digembalakan oleh kita, prasyaratnya harus kita penuhi. Kita harus menjadi orang yang benar. Harus menjadi orang yang hidup dalam Tuhan, takut akan Tuhan, dan punya hikmat juga dari Tuhan. Dengan cara itulah, anak-anak akan hormat kepada kita, kita bisa mengembalakan mereka. Justru kalau kita campur tangan, mengaduk-aduk hidup mereka, seringkali akibatnya lebih negatif. Mereka tidak mau digembalakan oleh kita, mereka akhirnya mengambil jalan yang serong.
2: Ya, dan itu mungkin menjadi penyesalan buat orang tua, tetapi yang sudah terlanjur gitu, Pak Paul.
1: Betul.
2: Ya. Terima kasih, Pak Paul, untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pagar antara orang tua dan anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Shalom pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pada kesempatan kali ini program Do You Know kembali hadir menemani segala aktivitas Anda. Pendengar, dalam program Do You Know kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu penampilan fisik dalam Perjanjian Lama. Pendengar, dalam Alkitab acap kali penampilan fisik seseorang dipaparkan secara mendetail. Kitab Kidung Agung merupakan satu-satunya kitab dalam Alkitab yang memaparkan penampilan fisik seseorang secara mendetail. Tetapi mungkin ada beberapa orang yang mempertanyakan definisi atau kriteria cantik dan ganteng dalam Alkitab dan membandingkannya dengan definisinya dalam konteks dunia modern sekarang ini. Hal ini berkenaan dengan gambaran yang diberikan oleh Alkitab, misalnya Sarah dikatakan cantik, bahkan sangat cantik. Tentu pujian sangat cantik yang dikenakan kepada Sarah akan sulit dipahami oleh orang modern mengingat usia Sarah yang tidak muda lagi. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sebelum melangkah lebih jauh dalam program Do You Know kita kali ini, mari sebelumnya kita simak satu pujian yang berikut ini.

Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi di program Do You Know. Dalam 1 Samuel 9 ayat 2, Saul digambarkan sebagai seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun di antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kegantengan yang dimiliki Saul setidaknya dinilai dari dua sisi, yaitu wajahnya dan tinggi badannya. Untuk menonjolkan kegantengan yang dimiliki Saul, penulis kitab 1 Samuel bahkan membandingkannya dengan seluruh laki-laki di Israel. Tinggi badannya sangat menyolok, bahkan dinyatakan dua kali. Selain Saul, penampilan fisik Daud juga digambarkan secara menonjol dalam 1 Samuel 16 ayat 12. Kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Penampilan fisik Daud ini juga dikonfirmasi oleh Goliat, musuhnya, ketika mereka akan berperang. Rupanya, kemerah-merahan merupakan salah satu kriteria ganteng untuk seorang laki-laki. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, selain itu bentuk tubuh tertentu digambarkan merupakan idealisme seorang laki-laki. Rambut dan janggut seorang laki-laki juga mendapatkan perhatian untuk mendukung penampilan fisiknya. Kemampuan fisik untuk bergerak secara cepat juga menjadi sasaran kriteria keindahan fisik seorang laki-laki. Semua kumpulan kriteria di atas, dan pastinya ada beberapa lainnya yang tidak disebutkan di Alkitab, terkumpul menjadi satu dan diwakili oleh satu kata yang dalam LAI sering diterjemahkan dengan elok parasnya untuk menggambarkan keindahan fisik seorang laki-laki. Bagi seorang perempuan, penggunaan ungkapan-ungkapan untuk menggambarkan keindahan fisiknya hampir sama dengan laki-laki, namun ada sedikit perbedaan. Abigail, istri Nabal, dikatakan bijak dan cantik. Sama seperti Rahel, Yusuf, sebagaimana mata Daud. Bagi seorang perempuan, penggunaan ungkapan-ungkapan untuk menggambarkan keindahan fisiknya hampir sama dengan laki-laki, namun ada sedikit perbedaan. Abigail, istri Nabal, dikatakan bijak dan cantik sama seperti Rahel dan Yusuf. Sebagaimana mata Daud yang ditampilkan sebagai salah satu keindahan fisiknya, begitu pula yang ditonjolkan pada Rahel dengan penampilan kontras dari mata Lea. Dalam Kidung Agung 4 ayat 1 digambarkan bahwa mata yang indah itu diibaratkan seperti merpati, dan dalam Amsal 6 ayat 25, bulu mata menjadi nilai tersendiri yang membuat seorang wanita itu menarik. Gigi yang bagus, payudara, serta suara yang merdu merupakan bagian yang merangkai keindahan fisik seorang wanita. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, di atas semua itu, keindahan fisik yang digambarkan oleh Alkitab mencapai gambaran yang sempurna pada perincian fisik Absalom anak Daud. Dalam 2 Samuel 14 ayat 25-27, tidak digambarkan satu persatu kondisi fisik Absalom. Alkitab hanya memakai kata dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya, tidak ada cacat padanya. Penampilan fisik yang baik dan tidak ada cacat juga muncul dalam penggambaran anak-anak muda Israel yang dibawa sebagai tawanan di kerajaan Babel dalam Daniel 1 ayat 4. Pendengar, cacat yang dimaksud memang tidak digambarkan, namun dari Imamat 21 ayat 18-20 dipaparkan beberapa kriteria yang dimaksud dengan cacat tubuh. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, demikian program Do You Know kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati.

Salam pendengar yang dikasihi Tuhan, senang sekali di kesempatan kali ini saya bisa menyapa pendengar semuanya di dalam program Renungan Harian. Kali ini saya rindu mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai dengan yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, "Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, renungan kali ini diberi tema Belajar Puas. Pendengar, ada sebuah ungkapan yang berkata bahwa hati manusia sangat tamak seperti seekor ular yang ingin menelan seekor gajah. Orang yang tidak mencukupkan diri tidak akan pernah bahagia karena tidak ada suatu apapun yang dapat memuaskan dia. Tentu ini tidak boleh membuat kita menjadi orang yang malas dan berhenti berkreasi dengan berdalih mencukupkan diri. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-11, Paulus mengatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku belajar mencukupkan diri atau puas dalam segala keadaan." Paulus menyebutkan sebuah kerohani yang penting di sini, mencukupkan diri. Apa itu mencukupkan diri? Mencukupkan diri adalah sebuah sikap yang negatif, pesimis, tidak berdaya, yang melelahkan etos kerja kita. Seperti itukah? Tentu bukan ini yang dimaksudkan oleh Paulus dengan berkata puas diri. Karena di dalam hidupnya Paulus adalah seorang yang bekerja dengan sangat keras, bukan hanya untuk pekerjaan misinya, tetapi bahkan juga untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Jika demikian, apa yang dimaksud dengan mencukupkan diri? Orang yang mencukupkan diri adalah orang yang selalu mengucap syukur untuk apapun karya Tuhan dalam hidupnya dan terus bergantung pada kasih dan kemurahan Tuhan. Kepuasan adalah pelajaran yang sangat sulit karena ini berlawanan dengan sifat alami manusia. Namun kepercayaan bahwa Tuhan memimpin hidup kita, Tuhan punya rancangan yang baik dan sempurna bagi kita, akan menghasilkan ketenangan dan kepuasan di dalam diri kita. Kiranya Tuhan memberkati.

0: kata Agripa kepada Paulus.
1: Engkau diberi kesempatan untuk membela diri.
0: Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut.
2: Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku. Dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh ke-12 suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala. Tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepada aku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula, aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah, orang-orang Yahudi menangkap aku di Bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain.
0: Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras,
3: "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila."
0: Tetapi Paulus menjawab,
2: "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka."
0: Jawab Agripa,
1: "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen."
0: Kata Paulus,
2: "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan, bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini."
0: Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain,
1: "Orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara."
0: Kata Agripa kepada Festus,
1: "Orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar."

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes. Dalam bagian yang lalu kita sudah belajar tentang tujuan hidup manusia, yaitu untuk memuliakan Allah dan untuk menikmati Dia selama-lamanya. Hari ini kita akan belajar tentang mengapa kita perlu mengetahui tujuan hidup. Mengapa manusia perlu untuk mengetahui tujuan hidupnya? Nah, ada tiga alasan mengapa kita perlu mengetahui tujuan hidup. Yang pertama adalah mengetahui tujuan hidup menentukan bagaimana cara kita hidup. Tujuan hidup menentukan cara hidup. Orang yang memiliki tujuan hidup tertentu pasti juga akan hidup sesuai dengan tujuan itu, baik dia sadari maupun tidak. Orang yang salah meletakkan tujuan hidupnya juga akan mempengaruhi cara dia hidup. Alkitab memberikan contoh misalnya Ribka. Ribka dikatakan Alkitab sebagai orang yang mandul. Kemudian Ishak suaminya berdoa bagi dia dan dia kemudian bisa mengandung. Nah, pada saat dia mengandung dikatakan di Kejadian 25 dia memiliki anak kembar yaitu Yakub dan Esau. Keduanya bergejolak terus sejak di dalam rahim sehingga Ribka merasa kesakitan, merasa tidak nyaman sampai akhirnya dia mengatakan keputusasaannya. Untuk apa dia hidup kalau memang situasinya seperti itu? Dua pasal selanjutnya yaitu di Kejadian 27, Ribka juga melihat keadaan rumah tangga dari anak-anaknya, terutama Esau, apa yang terjadi di dalam keluarganya. Kemudian Ribka juga mengatakan, kalau demikian, untuk apa aku hidup? Tampaknya Ribka adalah orang yang mudah putus asa. Mengapa dia putus asa? Karena dia meletakkan tujuan hidupnya pada sesuatu yang keliru. Pada waktu itu orang menganggap bahwa memiliki anak adalah segala-galanya. Maka dia menganggap itu adalah tujuan hidup, itu adalah sesuatu yang memberi nilai kepada hidupnya dia. Makanya ketika dia tidak memiliki anak, dia merasa putus asa. Pada saat dia memiliki anak kembar dan bergejolak di dalam perutnya, dia juga merasa putus asa. Ketika anak-anaknya dalam keadaan yang tidak ideal, dia juga putus asa. Jadi mengetahui tujuan hidup sangat diperlukan karena akan mempengaruhi cara seseorang hidup. Yang kedua, mengapa mengetahui tujuan hidup sangat diperlukan? Karena mempengaruhi nilai hidup seseorang. Apa yang dipandang paling penting di dalam hidup seseorang itu ditentukan oleh tujuan hidup yang dia pahami. Alkitab memberi contoh yang paling jelas adalah Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai yang ke-11. Paulus menceritakan tentang perjalanan hidupnya. Dahulu dia seperti apa? Secara jasmani, secara lahiriah, dia bangga dengan masa lalunya. Karena dia adalah orang Farisi, orang yang sangat saleh, orang yang terpandang. Dia orang yang sangat pandai sekali. Dia juga berasal dari suku Israel. Dan dia juga berbudaya Ibrani. Dia berasal dari suku Benyamin, suku bangsawan. Dia memiliki semua hal yang menurut dunia adalah hal-hal yang luar biasa. Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus setelah dia berjumpa dengan Yesus? Setelah dia sadar bahwa tujuan hidupnya adalah untuk mengenal Kristus dan untuk mengalami persekutuan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Setelah dia mengetahui tujuan hidupnya yang benar, maka Paulus memandang semua yang dia miliki dan dia memberi nilai yang berbeda. Apa yang dahulu dia anggap sebagai keuntungan, sekarang dia anggap sebagai kerugian. Apa yang dia dulu bangga-banggakan, sekarang dia anggap sebagai sampah. Mengapa? Apa yang dia miliki tidak berubah? Mengapa nilai hidupnya bisa berubah? Karena Paulus sudah menemukan tujuan hidupnya. Jadi tujuan hidup seseorang mempengaruhi dia di dalam memberi nilai pada segala sesuatu. Orang yang menganggap tujuan hidup adalah menjadi kaya, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, maka bagi orang itu, dia akan memandang segala sesuatu, menilainya berdasarkan materi. Yang ketiga, mengapa mengetahui tujuan hidup adalah sesuatu yang sangat diperlukan? Karena menentukan kepuasan seseorang terhadap hidupnya. Semua orang
pasti hidup dan mati pada akhirnya. Pada saat orang akan mati, dia biasanya akan mereview, meninjau ulang seluruh hidupnya. Dan dia mulai bertanya, apakah arti hidupnya dia? Nah, saudara, pada saat orang berusaha untuk menilai, berusaha untuk mengukur, mengevaluasi hidupnya, dia akan mengevaluasi juga seberapa besar kepuasan dirinya. Kepuasan ditentukan oleh tujuan hidup seseorang. Sebagai contoh adalah Paulus dan Tuhan Yesus. Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketujuh, dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman. Dia menutup hidupnya dengan sukacita luar biasa. Padahal dia pada waktu itu sedang berada di dalam situasi yang tidak mengenakkan. Dia berada di dalam penderitaan. Dia mengatakan, saat kematianku sudah dekat. Paulus berada dalam situasi yang tidak mengenakkan. Tapi dia menutup hidupnya dengan sukacita. Begitu pula dengan Tuhan Yesus yang tampaknya bagi orang biasa, dia adalah orang yang sangat mengenaskan. Mati muda, ditolak orang-orang yang dia kasihi. Dan dia tampaknya bukan tipikal orang yang berhasil. Tetapi di akhir hidupnya, di Yohanes 19 ayat 30, dia menutup semuanya dengan perkataan, sudah selesai. Ada kepuasan di sana. Ada sesuatu yang membuat Paulus, yang membuat Tuhan Yesus menutup hidupnya dengan cara bersuka cita. Yaitu karena mereka yakin tujuan hidupnya adalah untuk Allah dan mereka telah menghidupi hidupnya sesuai dengan tujuan itu. Sehingga ada kepuasan yang besar di akhir hidup mereka. Orang-orang yang tidak tahu tujuan hidupnya, dia akan hidup dengan sembarangan, memberi nilai secara keliru, dan pada akhirnya dia akan menyesal dengan hidupnya. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah tahu tujuan hidupmu? Apakah tujuan itu mempengaruhi caramu hidup, caramu memberi nilai, dan menentukan nanti tingkat kepuasanmu di akhir hidupmu? Tuhan memberkati.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, sukacita sekali saya bisa berjumpa dengan saudara pada kesempatan ini. Harapan saya seperti Ibu Kristen tadi, bahwa saudara dalam kondisi yang penuh dengan sukacita. Nah, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, pada saat ini saya akan memberikan tema di dalam pertemuan kita kali ini, yaitu tinggalkan sikap yang memalukan. Tinggalkan sikap yang memalukan. Saya mendasari dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Saya akan bacakan untuk saudara. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya, tetapi aku telah dikasihinya karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himernias dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Demikian dasar daripada pembicaraan kita pada saat ini. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji dan hormat serta kemuliaan kami panjatkan padamu, ya Bapa Allah kami yang Maha Tinggi. Kami mengucap syukur jikalau pada saat ini kami bersama-sama dengan pendengar kami, perjumpaan ini mendatangkan berkat dan mendatangkan penghiburan bagi saudara kami. Itulah harapan kami kepadamu. Urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga hambamu yang berbicara dan saudara kami yang mendengar bisa sungguh mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca surat 1 Timotius ini berujud nasihat-nasihat yang ditujukan kepada Timotius, seorang hamba Tuhan yang masih perlu mendapat bimbingan dan pengarahan. Paulus menceritakan dalam ayat ini betapa dia mengucap syukur kepada Tuhan karena dia telah memberi kekuatan kepadanya. Mengapa begitu? Karena menurut Paulus, dia dianggap setia. Dan oleh karena itu, Tuhan Yesus banyak mempercayakan pelayanan kepadanya. Dan memang apa yang dikatakan Paulus ini benar. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul, membaca surat-surat yang ditujukan kepada jemaat-jemaat pada waktu itu, memang pelayanannya sungguh luar biasa. Dan hal tersebut tidak perlu kita ragu-ragu lagi. Kesetiaannya, dikatakan begitu, itulah yang menyebabkan dia dipercaya. Dia katakan, sebetulnya saya tidak layak. Saya sangat memalukan. Aku ini penghujat. Saya ini juga menganiaya orang benar. Seorang yang ganas, tidak tahu peri kemanusiaan. Tetapi ketika aku melakukan yang memalukan itu, aku telah dikasihinya. Dan Tuhan mengerti bahwa itu semua dilakukan di luar iman. Itu penjelasan Paulus. Saudara yang dikasih Tuhan, dan Paulus sungguh menyadari kalau sekarang ini dia bisa melayani, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, itu semua bukan karena dia pintar. Bukan karena dia tidak bercacat. Itu karena kasih karunia-Nya. Kasih karunia yang begitu berkelimpahan kepadanya. Dan itu semua didapat oleh karena percaya Tuhan Yesus Kristus. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, hanya kadang-kadang di dalam kehidupan orang percaya, sudah percaya kalau Paulus melakukan itu ketika dia belum percaya. Melakukan penganiayaan, melakukan kata-kata hujat, menangkapi orang percaya, itu semua dilakukan ketika dia belum beriman. Tetapi pada saat ini banyak orang yang mengaku sebagai orang percaya, sudah lahir baru, katanya begitu, tetapi tindakannya memalukan. Memalukan. Di sebuah gereja, beberapa saat mengalami ketegangan. Ini saya ceritain ya. Mengalami ketegangan. Mengapa mengalami ketegangan? Karena cerita-cerita hamba Tuhannya yang kadang-kadang jauh dari kebenaran. Hamba Tuhan ini yang jadi gembala, kalau cerita-cerita ini buktinya enggak ada. Iya toh. Buktinya enggak ada, ceritanya besar tapi enggak ada buktinya. Jauh dari kebenaran. Dan ini membuat ketegangan. Bagaimana ini? Seorang hamba Tuhan yang mengajarkan tentang kebenaran, omongannya enggak pernah benar. Ini kan memalukan. Memalukan, betul enggak? Tinggalkan sikap yang memalukan, tema kita kan begitu. Misalnya begini, suka minta tolong majelis untuk menggantikan tugas-tugasnya. Tetapi sesuatu, dia akan melakukan sesuatu yang tidak jelas. Pak, tolong gantikan saya tugas ini ya. Dan Bapak mau kemana? Aku ada pelayanan. Pelayanan apa tidak jelas. Dan yang seringkali memalukan majelis,
yaitu kadang-kadang hamba Tuhan ini seperti memahami apa yang akan terjadi masa depan seseorang. Namun ternyata ketika itu tidak terbukti, diramal begitu ya. Saya dibisiki oleh Tuhan bahwa nanti kamu akan begini begitu begitu. Tetapi ternyata memang tidak terbukti, tidak benar, dan benarkah dia dibisiki oleh Tuhan? Dan yang terakhir yang membuat goncang adalah mengisyaratkan bahwa dirinya sudah diberitahu Tuhan kapan kedatangannya. Wah, luar biasa. Isyarat itu tersebar sampai orang-orang di luar gereja juga mendengar. Dan tentu itu sangat memalukan karena apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan firman Tuhan. Dan lagi, ia bercerita bahwa ia sudah beberapa kali ke surga untuk berjumpa dengan Tuhan, dengan rohnya. Membicarakan banyak hal tentang pelayanannya. Sikap-sikap yang tidak pada tempatnya itu beberapa orang majelis ditetapkan untuk menegurnya karena tindakan itu sudah memalukan. Betul enggak? Kalau saudara punya pendeta modelnya seperti ini, kira-kira malu enggak? Ya pasti malu. Malu, ya. Pasti malu. Ini kan seolah-olah kayak orang berhikmat tetapi tidak gitu ya. Ngeramal nasib orang padahal tidak benar. Dekat dengan Tuhan tapi omongannya bohong. Begitu itu kan sulit untuk orang bisa percaya. Sering ke surga bicara tentang pelayanan sama Tuhan Yesus. Kok pelayanannya juga hanya itu-itu saja begitu itu? Nah ini penting untuk diteliti gitu. Ini sudah memalukan gitu. Terlebih kalau tindakan itu sampai orang luar tahu. Wah, pendeta modelnya kayak gini tuh. Gimana ini? Saudara, terus terang saya akan katakan kepada saudara apa yang terjadi pada hamba Tuhan tersebut sangat bertolak belakang dengan kehidupan Paulus. Sangat bertolak belakang. Berbeda. Sebelum menjadi orang percaya, memang Paulus adalah orang yang sangat membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dianggap ini penyelewengan sebuah kepercayaan. Dan Paulus ketika belum menerima Yesus sebagai Juru Selamat, bila mana ada orang percaya harus dihukum mati dengan dilempari batu, wah hatinya merasa puas. Ini berbakti kepada Allah ya begini ini. Gitu ya. Pemikirannya pada waktu itu begitu. Bahwa membunuh demi Allah katanya itu dalam tanda petik itu membanggakan. Apakah benar begitu? Apakah Allah mengendaki begitu? Dan oleh karena pemahamannya itulah, maka Paulus giat berjuang menangkapi orang Kristen, memenjarakannya, menganiaya, mengintimidasi, membuat ketakutan. Itu dilakukan oleh Paulus. Dan kalau orang Kristen takut sampai berlari-larian, wah dia sangat senang sekali. Itu kebahagiaan. Membuat orang lain menderita bahagia. Itu orang yang hidupnya di luar Tuhan itu begitu. Membuat orang lain menderita. Kehilangan harta. Kehilangan nyawa. Kehilangan saudara yang dikasihi. Itu senangnya minta ampun. Kehilangan pekerjaan. Itu senangnya minta ampun. Puas. Orang yang hidup di luar Tuhan itu begitu. Paulus itu begitu. Namanya dulu Saulus. Dan kehidupan demikian memang tidak berlangsung terus. Paulus disadarkan Tuhan. Dan Tuhan berkenan bertemu langsung dengan Paulus.
Saulus, namanya Saulus. Kenapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Saudara, penganiayaan yang dilakukan orang terhadap orang-orang percaya itu dirasakan bahwa yang dianiaya itu Tuhan. Nah, disinilah Paulus sadar, merasa dikasihi, merasa dikasih karunia, dan akhirnya Paulus menyerahkan diri untuk dijadikan alat kemuliaannya. Saudara, sejak menjadi orang percaya, ia meninggalkan sikap-sikap yang memalukan, meninggalkan sikap-sikap yang merendahkan Tuhan. Dan jika ia menerima pelayanan itu, merupakan kepercayaan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu, Paulus melakukannya dengan sungguh-sungguh, sangat menjaga dengan hormat atas kepercayaan itu. Makanya waktu itu menulis begini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. 1 Timotius 1 ayat 12. Saudara, apa yang dialami Paulus, hendaknya ini menjadi pelajaran bagi saya dan saudara. Jikalau memang saya dan saudara menjadi orang percaya, hati-hati di dalam menjaga sikap hidup ini, jangan ada sikap-sikap yang membuat malu orang-orang Kristen lainnya, membuat malu gereja kita yang kita layani. Hati-hati, itu penting. Penting sekali. Jadilah orang yang terpercaya. Terlebih bila mana mendapat kepercayaan sebuah pelayanan, lakukan dengan penuh kejujuran. Lakukan dengan penuh ketulusan. Lakukan dengan penuh cinta kasih. Kalau saudara dipercaya menjadi alatnya, lakukan dengan kejujuran, dengan ketulusan, dan cinta kasih. Kita sedang dipercaya Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Apapun jenis pelayanan itu, lakukanlah dengan penuh kesungguhan. Ya, lakukanlah dengan penuh kesungguhan. Paulus menasihati demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan saudara selama ini? Apakah saudara termasuk orang yang dipercaya oleh gereja saudara untuk menjadi alat kemuliaannya? Kalau demikian, saudara harus bersyukur bahwa saudara termasuk orang pilihan Allah. Jangan kendor. Kalau saudara sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menguatkan saudara. Jika Tuhan melihat bahwa saudara setia ketika dipercaya menjadi alat kemuliaannya, maka Tuhan akan mempercayakan pelayanan yang lebih kepada saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak usah menengok ke belakang.
Saudara mungkin waktu dulu itu ya seperti memalukan, seperti orang yang tidak tahu diri begitu, tidak perlu diingat-ingat. Itu mengendurkan saudara. Lihat ke depan. Dan anggap bahwa ini suatu kesempatan bagi saudara untuk melayani dengan jujur, baik, dan terpercaya. Saudara, yang terakhir. Saudara, jangan sampai memiliki sikap ketika menjadi orang percaya memalukan. Punya sikap yang memalukan. Kalau saudara sekali tidak bisa dipercaya, memalukan sebuah pelayanan, maka saudara tidak dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar yang bersangkut paut dengan kemuliaan nama. Saudara, kalau bersikap sudah beriman ini Pak, saya sudah beriman, tapi saudara masih tingkah langkah saudara, sikap saudara, kata-kata saudara masih memalukan, maka saudara tidak dipercaya lagi untuk melihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan di dalam hidup saudara. Saya harap hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi saudara. Biarlah saudara bisa berkata, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara, satu lagi yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi saudara, jangan sampai di dalam pelayanan saudara ini ada persaingan, ya. Persaingan dengan teman, persaingan dengan siapapun, jangan, ya. Pelayanan adalah persembahan kita, keahlian kita, karunia kita, talenta kita kepada Tuhan. Dan seperti Paulus katakan bahwa apabila kita lakukan dengan sungguh, giat, maka persekutuan dan pelayanan kita, jerih payah pelayanan kita tidak akan sia-sia. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak bahwa kami memiliki teladan yang sangat bagus, yaitu Paulus. Kami berharap supaya kami menjadi Paulus-Paulus yang boleh melayani dalam ruang lingkup kami dengan heran oleh karena penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Shalom pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pada kesempatan kali ini program Do You Know kembali hadir menemani segala aktivitas Anda. Pendengar, dalam program Do You Know kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu penampilan fisik dalam perjanjian lama. Pendengar, dalam Alkitab acap kali penampilan fisik seseorang dipaparkan secara mendetil. Kitab Kidung Agung merupakan satu-satunya kitab dalam Alkitab yang memaparkan penampilan fisik seseorang secara mendetil. Tetapi mungkin ada beberapa orang yang mempertanyakan definisi atau kriteria cantik dan ganteng dalam Alkitab dan membandingkannya dengan definisinya dalam konteks dunia modern sekarang ini. Hal ini berkenaan dengan gambaran yang diberikan oleh Alkitab. Misalnya Sarah dikatakan cantik, bahkan sangat cantik. Tentu pujian sangat cantik yang dikenakan kepada Sarah akan sulit dipahami oleh orang modern mengingat usia Sarah yang tidak muda lagi. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sebelum melangkah lebih jauh dalam program Do You Know kita kali ini, mari sebelumnya kita simak satu pujian yang berikut ini.

Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi di program Do You Know. Dalam 1 Samuel 9 ayat 2, Saul digambarkan sebagai seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun di antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kegantengan yang dimiliki Saul setidaknya dinilai dari dua sisi, yaitu wajahnya dan tinggi badannya. Untuk menonjolkan kegantengan yang dimiliki Saul, penulis kitab 1 Samuel bahkan membandingkannya dengan seluruh laki-laki di Israel. Tinggi badannya sangat menyolok, bahkan dinyatakan dua kali. Selain Saul, penampilan fisik Daud juga digambarkan secara menonjol dalam 1 Samuel 16 ayat 12. Kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Penampilan fisik Daud ini juga dikonfirmasi oleh Goliat, musuhnya, ketika mereka akan berperang. Rupanya, kemerah-merahan merupakan salah satu kriteria ganteng untuk seorang laki-laki. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, selain itu bentuk tubuh tertentu digambarkan merupakan idealisme seorang laki-laki. Rambut dan janggut seorang laki-laki juga mendapatkan perhatian untuk mendukung penampilan fisiknya. Kemampuan fisik untuk bergerak secara cepat juga menjadi sasaran kriteria keindahan fisik seorang laki-laki. Semua kumpulan kriteria di atas, dan pastinya ada beberapa lainnya yang tidak disebutkan di Alkitab, terkumpul menjadi satu dan diwakili oleh satu kata yang dalam LAI sering diterjemahkan dengan elok parasnya untuk menggambarkan keindahan fisik seorang laki-laki. Bagi seorang perempuan, penggunaan ungkapan-ungkapan untuk menggambarkan keindahan fisiknya hampir sama dengan laki-laki, namun ada sedikit perbedaan. Abigail, istri Nabal, dikatakan bijak dan cantik. Sama seperti Rahel, Yusuf, sebagaimana mata Daud. Bagi seorang perempuan, penggunaan ungkapan-ungkapan untuk menggambarkan keindahan fisiknya hampir sama dengan laki-laki, namun ada sedikit perbedaan. Abigail, istri Nabal, dikatakan bijak dan cantik sama seperti Rahel dan Yusuf. Sebagaimana mata Daud yang ditampilkan sebagai salah satu keindahan fisiknya, begitu pula yang ditonjolkan pada Rahel dengan penampilan kontras dari mata Lea. Dalam Kidung Agung 4 ayat 1 digambarkan bahwa mata yang indah itu diibaratkan seperti merpati, dan dalam Amsal 6 ayat 25, bulu mata menjadi nilai tersendiri yang membuat seorang wanita itu menarik. Gigi yang bagus, payudara, serta suara yang merdu merupakan bagian yang merangkai keindahan fisik seorang wanita. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, di atas semua itu, keindahan fisik yang digambarkan oleh Alkitab mencapai gambaran yang sempurna pada perincian fisik Absalom anak Daud. Dalam 2 Samuel 14 ayat 25-27, tidak digambarkan satu persatu kondisi fisik Absalom. Alkitab hanya memakai kata dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya, tidak ada cacat padanya. Penampilan fisik yang baik dan tidak ada cacat juga muncul dalam penggambaran anak-anak muda Israel yang dibawa sebagai tawanan di kerajaan Babel dalam Daniel 1 ayat 4. Pendengar, cacat yang dimaksud memang tidak digambarkan, namun dari Imamat 21 ayat 18-20 dipaparkan beberapa kriteria yang dimaksud dengan cacat tubuh. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, demikian program Do You Know kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati.

Salam pendengar yang dikasihi Tuhan, senang sekali di kesempatan kali ini saya bisa menyapa pendengar semuanya di dalam program Renungan Harian. Kali ini saya rindu mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai dengan yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, "Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, renungan kali ini diberi tema belajar puas. Pendengar, ada sebuah ungkapan yang berkata bahwa hati manusia sangat tamak seperti seekor ular yang ingin menelan seekor gajah. Orang yang tidak mencukupkan diri tidak akan pernah bahagia karena tidak ada suatu apapun yang dapat memuaskan dia. Tentu ini tidak boleh membuat kita menjadi orang yang malas dan berhenti berkreasi dengan berdalih mencukupkan diri. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-11, Paulus mengatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku belajar mencukupkan diri atau puas dalam segala keadaan." Paulus menyebutkan sebuah kerohani yang penting di sini, mencukupkan diri. Apa itu mencukupkan diri? Mencukupkan diri adalah sebuah sikap yang negatif, pesimis, tidak berdaya, yang melelahkan etos kerja kita

seperti itukah? Tentu bukan ini yang dimaksudkan oleh Paulus dengan berkata puas diri. Karena di dalam hidupnya Paulus adalah seorang yang bekerja dengan sangat keras, bukan hanya untuk pekerjaan misinya, tetapi bahkan juga untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Jika demikian, apa yang dimaksud dengan mencukupkan diri? Orang yang mencukupkan diri adalah orang yang selalu mengucap syukur untuk apapun karya Tuhan dalam hidupnya dan terus bergantung pada kasih dan kemurahan Tuhan. Kepuasan adalah pelajaran yang sangat sulit karena ini berlawanan dengan sifat alami manusia. Namun kepercayaan bahwa Tuhan memimpin hidup kita, Tuhan punya rancangan yang baik dan sempurna bagi kita, akan menghasilkan ketenangan dan kepuasan di dalam diri kita. Kiranya Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang pagar antara orang tua dan anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.
1: Pak Gunawan, saya mengamati ada kalanya konflik antara orang tua dan anak tidak lagi bisa dicegah. Dikarenakan orang tua terlalu mencampuri anak. Nah, kalau anak-anak masih kecil, saya kira seharusnya lah orang tua mencampuri anak. Tapi, ada kalanya anak-anak ini nih sudah besar, sudah menikah, sudah berkeluarga, tapi tetap diperlakukan seperti anak-anak oleh orang tuanya. Sehingga, lama-kelamaan yang terjadi justru adalah konflik. Itu sebabnya kita akan membahas masalah ini, dan kita memberikan judul pagar. Sebab saya percaya pada saat anak-anak itu sudah akil balik, seharusnya lah mereka membuat rumah dan memisahkan diri dari kita. Ini saya membicarakannya secara alegoris, rumah dalam pengertian secara emosional, di mana ada pagar yang memisahkan kita dengan anak-anak. Sehingga kita menghormati anak, orang anak-anak juga menghormati kita.
0: Jadi masing-masing punya teritorialnya sendiri-sendiri gitu?
1: Tepat. Dengan kata lain, kelanggengan atau keserasian hubungan orang tua dan anak pada usia yang sudah dewasa ini bergantung sekali pada apakah kedua belah pihak menghormati pagar ini. Kalau salah satu pihak tidak lagi menghormati pagar ini dan lompat pagar masuk ke rumah orang, ya sudah tentu akan timbul masalah.
0: Nah, memang yang seringkali harus jujur kita akui sebagai orang tua, kita sebagai orang tua yang seringkali terlalu masuk ke dalam wilayah anak gitu, Pak Paul.
1: Ya, kita susah sekali untuk menyadari bahwa peran dan fungsi kita berubah seiring dengan bertambahnya usia kita dan juga usia anak. Saya akan paparkan secara garis besar tiga peran dan fungsi orang tua. Pada masa anak-anak kecil, orang tua berfungsi sebagai pengasuh. Pengasuh berarti orang tua memberikan gizi, baik itu gizi jasmania ataupun gizi batiniah kepada anak. Sehingga anak bisa bertumbuh besar menjadi orang yang stabil, yang cukup, yang sehat. Orang tua juga akan melindungi anak-anaknya pada usia yang memang kecil ini. Dengan kata lain, orang tua bertugas menjauhkan anak dari bahaya, memisahkan anak dari hal-hal yang bisa merenggut nyawanya atau membahayakan keselamatannya. Nah, itu semua tugas orang tua sebagai pengasuh dan pelindung. Namun, setelah anak-anak menginjak usia remaja, orang tua harus mulai menyesuaikan diri dengan anak-anak.

0: keadaan ini. Mereka tidak lagi bisa berfungsi sebagai pelindung atau sebagai pengasuh. Mereka berubah fungsi, yang saya panggil ini adalah sebagai pengarah dan pendamping. Artinya apa? Artinya pada masa ini orang tua akan menjadi konselor bagi anak, yang memberikan arahan-arahan. Dan secara aktif orang tua memantau perkembangan anaknya. Jadi jangan sampai juga orang tua ya terlalu memberikan kebebasan kepada anak tanpa memantaunya. Tidak. Orang tua pada anak-anak yang masih remaja ini harus secara aktif memantau perkembangannya. Dengan siapa mereka pergi, siapa teman-temannya. Jadi kita sebagai orang tua membimbing anak agar berjalan pada jalur yang benar. Nah, pada saat anak dewasa, mereka sudah bekerja, mereka sudah mencari mata pencaharian sendiri, orang tua berperan sebagai penasihat atau konsultan. Nah, dalam pengertian begini, secara pasif memberi masukan pada anak. Jadi, yang saya maksud dengan pasif adalah, pada masa remaja, orang tua lah yang secara aktif datang memantau anak. Tapi pada masa anak sudah dewasa, biarkan anak yang datang mencari kita. Barulah kita memberikan masukan tatkala mereka datang kepada kita. Nah, ini kira-kira secara garis besarnya, Pak Gunawan.
1: Iya. Kesulitan kita sebagai orang tua justru pada waktu alih peran itu, Pak Pol, ya. Pada saat kalau kita pada saat alih peran dari yang pertama kedua itu sudah kesulitan, maka yang dari kedua ketiga itu tambah sulit lagi gitu, Pak Pol.
0: Betul sekali. Kalau kita sudah tidak bisa mengalihkan peran menjadi seorang pengarah atau pendamping pada masa remaja, ya hampir dapat dipastikan pada masa anak-anak dewasa, kita akan terus berusaha menjadi pengasuh dan pelindung si anak. Iya. Tetap mencampuri urusan si anak atau terus melindungi si anak.
1: Ya, saya kok melihatnya justru ini, Pak Pol, pada waktu kita memberi gizi, istilah Pak Pol tadi, menjadi orang yang terus bisa menasehati dan memberikan pengarahan dan terus itu diterima oleh anak, kita merasa nyaman dengan apa peran seperti itu gitu, Pak Pol. Kita merasa dibutuhkan, kita merasa dihargai, sehingga pada waktu mau beralih peran menjadi pendamping itu kesulitan, Pak Pol.
0: Betul. Kita cenderung susah berubah. Dan ya saya kira Tuhan memang sudah mendesain anak-anak tatkala menginjak usia dewasa, mereka cenderung ingin melakukan hal-hal yang sebelumnya kita tidak lakukan atau hal-hal yang baru bagi mereka. Dengan kata lain, anak-anak juga menolong kita untuk bertumbuh dewasa dalam peranan-peranan kita ini. Salah satu cara untuk bisa mengetes ya Pak Gunawan, menguji apakah kita ini nih sudah mulai mengalihkan peran atau tidak, ataukah kita kesulitan mengalihkan peran, adalah dengan cara melihat gaya bahasa kita. Pada masa anak-anak kecil, gaya bahasa kita sebagai pelindung anak adalah gaya bahasa instruksi. Kita memberitahukan anak, kita menyuruh anak, kita melarang anak, ya, kita meminta anak. Nah, itu semua adalah gaya bahasa instruksi. Dan seharusnya lah anak-anak pada masa kecil itu berkomunikasi dengan kita dengan gaya bahasa instruksi. Pada masa remaja, kita tidak lagi berkomunikasi dengan anak dengan gaya bahasa instruksi. Anak remaja tidak suka diperintah-perintah seperti itu lagi. Maka gaya bahasa yang kita gunakan adalah gaya bahasa persuasi. Kita membujuk anak atau menggiring anak agar melangkah di jalan yang benar itu atau melakukan yang kita kehendaki. Tapi sekali lagi, enggak bisa menggunakan gaya bahasa instruksi. Kita gunakan gaya bahasa persuasi, membujuk, ya, mengarahkan. Pada masa anak-anak dewasa, kita menggunakan gaya bahasa diskusi. Kita berubah di situ. Mereka datang kepada kita, bertanya kepada kita, tapi kita mengajukan pendapat kita dalam konteks kita lah konsultan bagi dia. Kita enggak memaksakan kehendak kita, mungkin ada unsur persuasinya juga, tapi benar-benar lebih banyak diskusinya. Kita ingin tahu juga pendapatnya, kita menghargai masukannya. Nah, kita mau berinteraksi dengan pemikirannya itu.
1: Iya, nah kita itu sebagai orang tua enggak bisa begitu cepat mengubah gaya bahasa ini, Pak Pole, karena merasa tahap yang pertama dulu itu kita masih kurang gitu loh. Belum sempurna, masih ada banyak yang harus diinstruksikan dan seterusnya itu, Pak Pole.
0: Saya menyadari itu, kita cenderung berpikir bahwa masih terlalu banyak pelajaran yang masih bisa kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi kita akan terus bersemangat ya memberikan pelajaran itu kepadanya. Tapi ya kita harus menyadari bahwa hidup ini akan Tuhan pakai mendidik anak-anak kita juga. Bahwa dia akan belajar dari pengalamannya. Dan Tuhan akan membukakan matanya untuk melihat hal-hal yang perlu dipelajarinya. Saya ingat sekali nasihat dari pendeta saya. Pada waktu dia memberikan pesan kepada saya sebelum saya meninggalkan rumah untuk studi, dia berkata, "Paul, nanti kamu akan bertemu dengan banyak orang dan kamu akan mengalami banyak peristiwa. Kamu harus mau belajar. Kamu harus teachable," itu dia tekankan. Kualitas teachable, dia bilang, itu penting sekali. Karena dengan kualitas atau sifat mau belajar inilah, kita akhirnya akan matang. Kita akan belajar banyak hikmat melalui peristiwa yang kita alami. Jadi ya, kita juga sebagai orang tua harus mempunyai keyakinan seperti itu, Pak Gunawan. Biarkan anak-anak kita belajar dari pengalaman hidupnya itu.
1: Iya, kadang-kadang terasa juga waktu itu kok terlalu cepat gitu. Kok tiba-tiba dia sudah dewasa, tiba-tiba lagi dia sudah mau meninggalkan kita gitu, Pak Paul. Nah, kita belum sempat untuk, ya istilahnya memang tidak mau menyempatkan diri untuk berubah itu, Pak Paul. Mengubah peran itu tadi.
0: Betul, jadi seringkali kita memang protektif. Jadi sampai anak-anak sudah akil balik pun, sudah berkeluarga pun, kita masih ingin berfungsi sebagai pelindung atau sebagai seorang pengasuh baginya. Dan ini tidak sehat ya. Karena kalau kita terus berfungsi sebagai seorang pelindung bagi si anak-anak, dia akan terus bergantung kepada kita. Dan ini tidaklah membangunnya. Ini malah mengkerdilkannya. Jadi sampai kapanpun itu anak selalu datang kepada kita, minta ini, minta itu, terus saja menggelendot. Nah, mungkin kitanya senang, seolah-olah ya tidak ada perpisahan, tapi sesungguhnya kita merugikan si anak. Nah, atau ya tadi yang tadi Pak Gunawan sudah singgung, ada orang tua yang terus-menerus dengan senang hati mencampuri urusan si anak. Dan kalau si anak sudah menikah, ini berpotensi menimbulkan masalah dengan pasangannya. Kita sebagai mertua ikut campur urusan mereka, akhirnya menantu kita marah kepada kita, akhirnya hubungan kita dengan anak jadi rusak. Nah, itu adalah hal yang cukup sering terjadi.
1: Ya, jadi kalau kesiapan itu hanya pada pihak orang tua misalnya, Pak Paul, anaknya tidak siap untuk ditingkatkan ke periode yang berikutnya seperti itu, bagaimana, Pak Paul?
0: Biasanya ya akan timbul masalah, Pak Gunawan. Ya, anak-anak itu akhirnya terus-menerus mau bersembunyi di bawah kepak sayap orang tuanya. Nah, itu sebabnya nasihat untuk orang tua adalah belajarlah melepaskan anak, tapi persiapkan anak untuk bisa lepas. Karena kalau kita hanya menyuruh anak untuk lepas dari kita, namun kita tidak mempersiapkannya untuk lepas dari kita, ya kita merugikan dia. Nah, kemandirian itu tidak bertumbuh secara tiba-tiba. Kemandirian harus melewati proses waktu. Jadi secara bertahap, kita mesti mempersiapkan anak untuk mandiri. Bukan sebaliknya, ya. Ada orang tua yang malah menggiring anak untuk terus mencari dan bergantung kepadanya. Itu tidak benar. Jadi setahap demi setahap berilah kemandirian. Misalnya dalam hal-hal yang kecil. Misalnya model rambut. Biarkan anak itu memilih model rambutnya. Kita bisa dan seharusnya memberikan pendapat pada masa anak remaja. Namun sekali lagi, gaya bahasa kita persuasi. Kita katakan seharusnya atau sebaiknya begini dan sebagainya. Kalau anak berkata, saya gak mau. Kita tanya kenapa, dia sebutkan alasannya. Udah. Jadi ada hal-hal yang kita ya akan katakan, gak apa-apa dah. Meskipun itu bukanlah sesuai dengan selera kita. Kalau hanya berkaitan dengan masalah gaya hidup, biarkan. Tapi kalau menyangkut hal-hal yang bersifat moral, nah itulah waktunya kita bersikap tegas, kita tidak berkompromi. Nah, dengan cara-cara itu kita mulai mempersiapkan anak untuk lepas dari kita. Kita juga persiapkan dia untuk mengambil keputusan. Ini salah satu hal yang penting diajarkan orang tua kepada anak. Kadang-kadang anak bingung bagaimana sih cara mengambil keputusan. Prosesnya mereka tidak tahu. Nah, orang tua berkewajiban memberitahu anak. Lihat baik-baik, tanyakan, cari pendapat, carilah informasi sebanyak-banyaknya, kemudian bandingkan rugi untungnya, baik buruknya, prospeknya, masa depannya, dan sebagainya. Kesanggupan kita, nah hal-hal itu yang kita ajarkan kepada anak. Sehingga waktu mereka harus mandiri, mereka sudah siap.
1: Ya, kalau di sisi yang lain Pak Paul, saya justru melihat kadang-kadang ada orang, sebagian orang tua itu yang memaksakan anaknya supaya sedini mungkin bisa mandiri dia Pak Paul. Padahal belum usianya sebenarnya. Tapi dia sudah diserai tanggung jawab dan sebagainya yang berlebihan gitu Pak Paul.
0: Ada kalanya keadaan keluarga memaksa anak-anak untuk mandiri. Misalkan kalau salah satu orang tuanya tidak ada di rumah. Karena perceraian, atau karena bekerja di luar kota, atau karena meninggal dunia. Nah, pada umumnya dalam kondisi seperti itu, akan ada anak-anak yang dipaksa untuk mandiri lebih dini. Nah, itu adalah bagian kehidupan yang tidak bisa kita tolak, kita harus terima. Dan kemandirian juga bergantung pada budaya, Pak Gunawan. Budaya kita di sini cukup memberi waktu yang panjang untuk anak bergantung kepada orang tua. Tapi misalkan di budaya Amerika Serikat, hal ini tidaklah terlalu panjang. Begitu anak-anak lulus SMA, mereka memang diminta untuk keluar rumah. Saya tahu ada kasus-kasus di mana anak-anak yang lulus SMA masih tinggal di rumah, diminta untuk membayar sewa kamar oleh orang tuanya. Nah, mereka memang dalam budaya Amerika itu sangat menekankan kemandirian. Sebab apa? Sebab budaya mereka tidak menghargai orang yang bergantung. Mereka menghormati orang yang bisa mencukupi dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi memang sejak kecil anak-anak didorong, dipaksa untuk mandiri. Contoh lain lagi, sejak anak-anak masih kecil, anak-anak sudah harus tidur sendiri, dipisahkan dari kamar orang tuanya. Nah, hal-hal yang memang saya sendiri tidak lakukan. Tapi di budaya Amerika, hal itu yang diharapkan dilakukan oleh para orang tua. Supaya anak-anak itu mandiri. Saya kira kemandirian harus dijaga ya, dengan baik. Karena kemandirian yang terlalu dini akan membuat anak enggak terlalu intim dengan kita. Sebaliknya, tanpa kemandirian, anak-anak akhirnya akan menjadi terlalu intim dan bahkan melekat bergantung kepada kita. Jadi mesti ada keseimbangan antara kemandirian dan juga keintiman.
1: Ya. Apakah kemandirian itu sama dengan kesempurnaan gitu Pak Paul?
0: Tidak, nah ini yang kadang-kadang disalah mengerti oleh orang tua. Orang tua berkata, kalau saya siap melepaskan kamu, itu berarti saya tahu kamu bisa melakukannya semua dengan benar. Nah, itu saya kira konsep yang keliru. Kita sendiri pun tidak selalu sempurna. Kita tidak selalu membuat keputusan yang tepat untuk setiap masalah. Jadi, biarkanlah anak belajar juga dari kesalahannya. Jangan sampai kita terlalu memproteksi anak, menutup segala kemungkinan anak membuat kekeliruan. Ada kalanya biarkan. Biarkan dia tersandung, dia jatuh, biar dia belajar dari pengalaman yang negatif itu. Agar pengalaman ini menjadi bekal dan guru bagi dia.
1: Cuman kemandirian di sini Pak Pol ya, seringkali itu terjadi dia secara emosional mungkin bisa mandiri dan sebagainya gitu, tetapi secara finansial masih tetap tergantung pada orang tuanya Pak Pol.
0: Memang ada kalanya hal-hal ini tidak bisa kita cegah Pak Gunawan. Ada kalanya memang kita sebagai orang tua lebih kuat secara finansial dibandingkan anak-anak kita. Sampai usia tertentu barulah anak itu lebih mampu lagi. Jadi saya kira sampai batas tertentu, kalau orang tua masih bisa membantu dan anak-anak juga menghargai bantuannya, gak menjadi begitu bergantung pada orang tua, ya gak ada salahnya. Gak ada salahnya. Tapi sekali lagi, jangan sampai orang tua karena sudah memberikan bantuan ekonomi, menggunakan bantuan ekonomi itu untuk menggencet si anak misalnya, untuk memanipulasi si anak. Jadi tetap prinsip pagar ini kita terapkan. Iya, kita memberikan bantuan, tapi selama kita tahu si anak melakukan tugasnya dengan baik, hidup dengan baik, nah udah, kita jangan campur dalam kehidupan keluarganya terlalu dalam. Ini yang sering terjadi. Kalau orang tua memberikan bantuan keuangan kepada anak, orang tua merasa dia punya hak untuk terlibat secara detail dalam kehidupan anaknya.
1: Iya. Nah, maksudnya itu bagaimana mendidik anak supaya anak itu juga siap untuk mandiri secara finansial gitu, Pak Bang?
0: Sudah tentu pendidikan yang cocok atau sesuai dengan anak ini harus kita perhatikan. Ada kalanya anak memilih bidang yang tidak tepat. Ada kalanya kitalah yang memaksakan anak memilih bidang yang kita kehendaki namun tidak begitu dikuasai oleh anak. Jadi pada masa-masa remaja lah anak-anak ini kita mulai arahkan. Bidang apa yang sesuai, yang dia sungguh-sungguh kuasai dan dia juga inginkan. Nah ini tugas orang tua mulai membicarakan hal-hal seperti ini. Kedua, pada saatnya anak-anak mulai bekerja, sekali lagi, yang penting adalah kita melihat anak kita berusaha. Apakah si anak akan menghasilkan uang seperti yang kita harapkan? Itu memang kadang-kadang tidak bisa kita pastikan ya. Jadi kita harus berserah juga kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memeliharanya. Dan ya kita pasrahkan, kita biarkan. Yang penting dia melakukan pekerjaan yang baik yang sesuai dengan kemampuan dan bidangnya itu.
1: Ya, Bapak, kita sebagai orang tua itu kadang-kadang bukan merasa kita itu melanggar pagar atau melampaui batas yang sudah disepakati bahwa kita sudah masuk wilayah anak. Kita berpendirian bahwa ini adalah untuk kebaikan anak itu, anak kita itu.
0: Itu sering saya dengar Pak Gunawan. Jadi orang tua mendapatkan pembenaran ya, melakukan atau mencampuri urusan anaknya sedemikian jauh karena merasa, oh saya berniat baik untuk kepentinganmu saya begini, untuk kebaikanmu saya begini. Sudah tentu ada waktunya, ada tempatnya bagi orang tua mengemukakan pandangannya, memberikan arahannya kepada anak. Sudah tentu ada itu semua. Namun sampai titik terakhir orang tua harus berkata, terserah engkau. Engkau putuskan, engkau bertanggung jawab. Nah jadi jangan sampai orang tua mau terus terlibat dan membenarkan keputusannya dengan berkata, saya memang berniat baik kok. Jadi ya tetap kita menghormati teritori si anak itu.
1: Ya, nah kalau hal itu tidak bisa diterima oleh anak, tetapi orang tua tetap memaksakan campur tangannya ini bagaimana jadinya?
0: Bahayanya gini, kalau orang tua terlalu campur tangan, misalkan si anak mengalami problem, si anak nanti akan menyalahkan orang tua. Semua gara-gara salah papa mama. Sebab papa mama yang minta saya begini. Nah kapankah kita mendidik si anak untuk dewasa? Dewasa berarti ya berani memikul tanggung jawab atas konsekuensinya itu. Nah, kalau kita terlalu campur tangan mengurus si anak seperti itu, ya kita benar-benar membuka peluang menjadi orang yang akan disalahkan oleh si anak. Jadi saya kira kita mesti belajar dari Tuhan ya. Tuhan sudah tahu sebelum manusia diciptakan bahwa manusia akan berdosa. Tapi toh itu tidak menghentikan Tuhan menciptakan manusia. Dan itu pun tidak menghentikan Tuhan memberikan kehendak atau kesanggupan untuk memilih kepada manusia. Dia tetap berikan itu. Dan ternyata memang benar-benar manusia memilih yang salah. Manusia memilih dosa. Tapi toh Tuhan memberi kebebasan itu kepada manusia. Sebab makna patuh dan makna kasih hanya akan ada di dalam kedewasaan. Di dalam kemerdekaan untuk berpikir, untuk berkehendak, dan untuk memilih. Nah itu harus menjadi prinsip kita juga dalam membesarkan anak-anak.
1: Ya, tetapi memang ada beberapa etnis tertentu itu yang sejak kecil anaknya memang diajari bahwa hormat kepada orang tua itu sampai dia dewasa pun itu hormat pada orang tua dalam pengertian apapun yang dikatakan orang tua itu benar.
0: Itu memang sering kita dengar Pak Gunawan, tapi nah kita ngomong apa adanya sebagai orang tua, bukankah kita mengakui kita tidak selalu mengambil keputusan yang benar? Kita tidak selalu tahu pasti apa yang seharusnya kita perbuat. Jadi kita bukanlah orang yang tidak bisa berbuat salah. Kita bisa berbuat salah. Nah bagian ini juga kita harus tunjukkan kepada anak-anak. Dan enggak menanamkan konsep kepada anak-anak bahwa kita orang tua pasti benar dan pasti tahu apa yang paling baik untuk anak-anak. Kita tidak selalu tahu pasti.
1: Ya, jadi unsur saling menghargai ini harus betul-betul kita kembangkan di dalam kehidupan berkeluarga ini, Pak Paul. Nah, ayat firman Tuhan yang mendukung ini apa, Pak Paul?
0: Saya akan bagikan dari Amsal 10 ayat 21. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Kata menggembalakan ini dari kata to nourish, ya, memberikan gizi, memberikan makanan. Jadi kalau orang bisa mengucapkan, mengatakan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, karena orang itu adalah orang yang benar, maka tindakannya atau kata-katanya itu tuh akan memberikan gizi, menyenangkan, menguatkan, membangun orang-orang di sekitarnya. Dan akhirnya kita bisa mengembalakan. Jadi sebagai orang tua, pelajaran buat kita adalah, kalau kita mau mengembalakan anak, dan anak-anak mau digembalakan oleh kita, prasyaratnya harus kita penuhi. Kita harus menjadi orang yang benar. Harus menjadi orang yang hidup dalam Tuhan, takut akan Tuhan, dan punya hikmat juga dari Tuhan. Dengan cara itulah, anak-anak akan hormat kepada kita, kita bisa mengembalakan mereka. Justru kalau kita campur tangan, mengaduk-aduk hidup mereka, seringkali akibatnya lebih negatif. Mereka tidak mau digembalakan oleh kita, mereka akhirnya mengambil jalan yang serong.
1: Ya, dan itu mungkin menjadi penyesalan buat orang tua, tetapi yang sudah terlanjur gitu, Pak Paul.
0: Betul.
1: Ya. Terima kasih, Pak Paul, untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pagar antara orang tua dan anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

kami dedikasikan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah. Tapi jangan pernah menyerah. Tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan.

0: Engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh 12 suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepada aku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang." Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau, Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah, orang-orang Yahudi menangkap aku di Bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain.
1: Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya,
0: berkata,

0: Katalah Festus dengan suara keras.
1: Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila.
0: Tetapi Paulus menjawab,
2: aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka.
0: Jawab Agripa.
3: Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen.
0: Kata Paulus.
2: Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan, bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini.
0: Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain.
3: Orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara.
0: Kata Agripa kepada Festus.
3: Orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan, sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar.

0: saudaraku, kinilah saatnya kita bangkit bagi Allah, menangkan dunia ini bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
1: Selalu bersamaku. Let's go. 1, 2, 3, ayo.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan.

saya bisa berjumpa dengan saudara pada kesempatan ini. Harapan saya seperti Ibu Kristen tadi, bahwa saudara dalam kondisi yang penuh dengan sukacita. Nah, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, pada saat ini saya akan memberikan tema di dalam pertemuan kita kali ini, yaitu tinggalkan sikap yang memalukan. Tinggalkan sikap yang memalukan. Saya mendasari dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Saya akan bacakan untuk saudara. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya, tetapi aku telah dikasihinya karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himernias dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Demikian dasar daripada pembicaraan kita pada saat ini. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji dan hormat serta kemuliaan kami panjatkan padamu, ya Bapa Allah kami yang Maha Tinggi. Kami mengucap syukur jikalau pada saat ini kami bersama-sama dengan pendengar kami, perjumpaan ini mendatangkan berkat dan mendatangkan penghiburan bagi saudara kami. Itulah harapan kami kepadamu. Urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga hambamu yang berbicara dan saudara kami yang mendengar bisa sungguh mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca surat 1 Timotius ini berujud nasihat-nasihat yang ditujukan kepada Timotius, seorang hamba Tuhan yang masih perlu mendapat bimbingan dan pengarahan. Paulus menceritakan dalam ayat ini betapa dia mengucap syukur kepada Tuhan karena dia telah memberi kekuatan kepadanya. Mengapa begitu? Karena menurut Paulus, dia dianggap setia. Dan oleh karena itu, Tuhan Yesus banyak mempercayakan pelayanan kepadanya. Dan memang apa yang dikatakan Paulus ini benar kalau kita membaca

0: Kisah para rasul membaca surat-surat yang ditujukan kepada jemaat-jemaat pada waktu itu memang pelayanannya sungguh luar biasa. Dan hal tersebut tidak perlu kita ragu-ragu lagi. Kesetiaannya dikatakan begitu, Pak, itulah yang menyebabkan dia dipercaya. Dia katakan, sebetulnya saya tidak layak. Saya sangat memalukan. Aku ini penghujat. Saya ini juga menganiaya orang benar. Seorang yang ganas, tidak tahu peri kemanusiaan. Tetapi ketika aku melakukan yang memalukan itu, aku telah dikasihinya. Dan Tuhan mengerti bahwa itu semua dilakukan di luar iman. Itu penjelasan Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan Paulus sungguh menyadari kalau sekarang ini dia bisa melayani, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, itu semua bukan karena dia pintar, bukan karena dia tidak bercacat, itu karena kasih karunia-Nya. Kasih karunia yang begitu berkelimpahan kepadanya. Dan itu semua didapat oleh karena percaya Tuhan Yesus Kristus. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, hanya kadang-kadang di dalam kehidupan orang percaya, sudah percaya kalau Paulus melakukan itu ketika dia belum percaya. Melakukan penganiayaan, melakukan kata-kata hujat, menangkapi orang percaya, itu semua dilakukan ketika dia belum beriman. Tetapi pada saat ini banyak orang yang mengaku sebagai orang percaya, sudah lahir baru, katanya begitu, tetapi tindakannya memalukan. Memalukan. Di sebuah gereja, beberapa saat mengalami ketegangan. Ini saya cerita ini ya. Mengalami ketegangan. Mengapa mengalami ketegangan? Karena cerita-cerita hamba Tuhannya yang kadang-kadang jauh dari kebenaran. Hamba Tuhan ini yang jadi gembala, kalau cerita-cerita ini buktinya enggak ada. Iya toh. Buktinya enggak ada, ceritanya besar tapi enggak ada buktinya. Jauh dari kebenaran. Dan ini membuat ketegangan. Bagaimana ini? Seorang hamba Tuhan yang mengajarkan tentang kebenaran, omongannya enggak pernah benar. Ini kan memalukan. Memalukan, betul enggak? Tinggalkan sikap yang memalukan, tema kita kan begitu. Misalnya begini, suka minta tolong majelis untuk menggantikan tugas-tugasnya. Tetapi sesuatu, dia akan melakukan sesuatu yang tidak jelas. Pak, tolong gantikan saya tugas ini ya. Dan Bapak mau kemana? Aku ada pelayanan. Pelayanan apa tidak jelas. Dan yang seringkali memalukan majelis, yaitu kadang-kadang hamba Tuhan ini seperti memahami apa yang akan terjadi masa depan seseorang. Namun ternyata ketika itu tidak terbukti, diramal begitu ya. Saya dibisiki oleh Tuhan bahwa nanti kamu akan begini begitu begitu. Tetapi ternyata memang tidak terbukti, tidak benar. Dan benarkah dia dibisiki oleh Tuhan? Dan yang terakhir yang membuat goncang adalah mengisyaratkan bahwa dirinya sudah diberitahu Tuhan kapan kedatangannya. Wah, luar biasa. Isyarat itu tersebar sampai orang-orang di luar gereja juga mendengar. Dan tentu itu sangat memalukan karena apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan firman Tuhan. Dan lagi ia bercerita bahwa ia sudah beberapa kali ke surga untuk berjumpa dengan Tuhan, dengan rohnya. Membicarakan banyak hal tentang pelayanannya. Sikap-sikap yang tidak pada tempatnya itu beberapa orang majelis ditetapkan untuk menegurnya. Karena tindakan itu sudah memalukan. Betul enggak? Kalau saudara punya pendeta modelnya seperti ini, kira-kira malu enggak?
1: Ya pasti malu. Malu, ya pasti malu. Ini kan seolah-olah kayak orang berhikmat tetapi tidak gitu ya. Ngeramal nasib orang padahal tidak benar. Dekat dengan Tuhan tapi omongannya bohong. Begitu itu kan sulit untuk orang bisa percaya. Sering ke surga bicara tentang pelayanan sama Tuhan Yesus. Kok pelayanannya juga hanya itu-itu saja begitu itu. Nah ini penting untuk diteliti gitu. Ini sudah memalukan gitu. Terlebih kalau tindakan itu sampai orang luar tahu. Wah, pendeta modelnya kayak gini tuh. Gimana ini?
0: Saudara, terus terang saya akan katakan kepada saudara apa yang terjadi pada hamba Tuhan tersebut sangat bertolak belakang dengan kehidupan Paulus.
1: Sangat bertolak belakang. Berbeda. Sebelum menjadi orang percaya, memang Paulus adalah orang yang sangat membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dianggap ini penyelewengan sebuah kepercayaan.
0: Dan Paulus ketika belum menerima Yesus sebagai Juru Selamat, bila mana ada orang percaya harus dihukum mati dengan dilempari batu, wah hatinya merasa puas. Ini berbakti kepada Allah ya begini ini. Gitu ya.
1: Pemikirannya pada waktu itu begitu. Bahwa membunuh demi Allah katanya itu dalam tanda kutip.

memberkati dia selama-lamanya. Hari ini kita akan belajar tentang mengapa kita perlu mengetahui tujuan hidup. Mengapa manusia perlu untuk mengetahui tujuan hidupnya? Nah, ada tiga alasan mengapa kita perlu mengetahui tujuan hidup. Yang pertama adalah mengetahui tujuan hidup menentukan bagaimana cara kita hidup. Tujuan hidup menentukan cara hidup. Orang yang memiliki tujuan hidup tertentu pasti juga akan hidup sesuai dengan tujuan itu, baik dia sadari maupun tidak. Orang yang salah meletakkan tujuan hidupnya juga akan mempengaruhi cara dia hidup. Alkitab memberikan contoh, misalnya Ribka. Ribka dikatakan Alkitab sebagai orang yang mandul. Kemudian Ishak suaminya berdoa bagi dia, dan dia kemudian bisa mengandung. Nah, pada saat dia mengandung, dikatakan di Kejadian 25, dia memiliki anak kembar, yaitu Yakub dan Esau. Keduanya bergejolak terus sejak di dalam rahim, sehingga Ribka merasa kesakitan, merasa tidak nyaman, sampai akhirnya dia mengatakan keputusasaannya. Untuk apa dia hidup kalau memang situasinya seperti itu? Dua pasal selanjutnya, yaitu di Kejadian 27, Ribka juga melihat keadaan rumah tangga dari anak-anaknya, terutama Esau, apa yang terjadi di dalam keluarganya. Kemudian Ribka juga mengatakan, kalau demikian, untuk apa aku hidup? Tampaknya Ribka adalah orang yang mudah putus asa. Mengapa dia putus asa? Karena dia meletakkan tujuan hidupnya pada sesuatu yang keliru. Pada waktu itu orang menganggap bahwa memiliki anak adalah segala-galanya. Maka dia menganggap itu adalah tujuan hidup, itu adalah sesuatu yang memberi nilai kepada hidupnya dia. Makanya ketika dia tidak memiliki anak, dia merasa putus asa. Pada saat dia memiliki anak kembar dan bergejolak di dalam perutnya, dia juga merasa putus asa. Ketika anak-anaknya dalam keadaan yang tidak ideal, dia juga putus asa. Jadi mengetahui tujuan hidup sangat diperlukan karena akan mempengaruhi cara seseorang hidup. Yang kedua, mengapa mengetahui tujuan hidup sangat diperlukan? Karena mempengaruhi nilai hidup seseorang. Apa yang dipandang paling penting di dalam hidup seseorang itu ditentukan oleh tujuan hidup yang dia pahami. Alkitab memberi contoh yang paling jelas adalah Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai yang ke-11. Paulus menceritakan tentang perjalanan hidupnya. Dahulu dia seperti apa? Secara jasmani, secara lahiriah, dia bangga dengan masa lalunya. Karena dia adalah orang Farisi, orang yang sangat saleh, orang yang terpandang. Dia orang yang sangat pandai sekali. Dia juga berasal dari suku Israel. Dan dia juga berbudaya Ibrani. Dia berasal dari suku Benyamin, suku bangsawan. Dia memiliki semua hal yang menurut dunia adalah hal-hal yang luar biasa. Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus setelah dia berjumpa dengan Yesus? Setelah dia sadar bahwa tujuan hidupnya adalah untuk mengenal Kristus dan untuk mengalami persekutuan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Setelah dia mengetahui tujuan hidupnya yang benar, maka Paulus memandang semua yang dia miliki dan dia memberi nilai yang berbeda. Apa yang dahulu dia anggap sebagai keuntungan, sekarang dia anggap sebagai kerugian. Apa yang dia dulu bangga-banggakan, sekarang dia anggap sebagai sampah. Mengapa? Apa yang dia miliki tidak berubah? Mengapa nilai hidupnya bisa berubah? Karena Paulus sudah menemukan tujuan hidupnya. Jadi tujuan hidup seseorang mempengaruhi dia di dalam memberi nilai pada segala sesuatu. Orang yang menganggap tujuan hidup adalah menjadi kaya, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, maka bagi orang itu, dia akan memandang segala sesuatu, menilainya berdasarkan materi. Yang ketiga, mengapa mengetahui tujuan hidup adalah sesuatu yang sangat diperlukan? Karena menentukan kepuasan seseorang terhadap hidupnya. Semua orang pasti hidup dan mati pada akhirnya. Pada saat orang akan mati, dia biasanya akan mereview, meninjau ulang seluruh hidupnya. Dan dia mulai bertanya, apakah arti hidupnya dia?

0: Nah, saudara, pada saat orang berusaha untuk menilai, berusaha untuk mengukur, mengevaluasi hidupnya, dia akan mengevaluasi juga seberapa besar kepuasan dirinya. Kepuasan ditentukan oleh tujuan hidup seseorang. Sebagai contoh adalah Paulus dan Tuhan Yesus. Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketujuh, dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah memelihara iman. Dia menutup hidupnya dengan sukacita luar biasa. Padahal dia pada waktu itu sedang berada di dalam situasi yang tidak mengenakkan. Dia berada di dalam penderitaan, dia mengatakan saat kematianku sudah dekat. Paulus berada dalam situasi yang tidak mengenakkan, tapi dia menutup hidupnya dengan sukacita. Begitu pula dengan Tuhan Yesus yang tampaknya bagi orang biasa, dia adalah orang yang sangat mengenaskan. Mati muda, ditolak orang-orang yang dia kasihi, dan dia tampaknya bukan tipikal orang yang berhasil. Tetapi di akhir hidupnya, di Yohanes 19 ayat 30, dia menutup semuanya dengan perkataan, sudah selesai. Ada kepuasan di sana. Ada sesuatu yang membuat Paulus, yang membuat Tuhan Yesus menutup hidupnya dengan cara bersuka cita. Yaitu karena mereka yakin tujuan hidupnya adalah untuk Allah, dan mereka telah menghidupi hidupnya sesuai dengan tujuan itu. Sehingga ada kepuasan yang besar di akhir hidup mereka. Orang-orang yang tidak tahu tujuan hidupnya, dia akan hidup dengan sembarangan, memberi nilai secara keliru, dan pada akhirnya dia akan menyesal dengan hidupnya. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah tahu tujuan hidupmu? Apakah tujuan itu mempengaruhi caramu hidup, caramu memberi nilai, dan menentukan nanti tingkat kepuasanmu di akhir hidupmu? Tuhan memberkati.
1: We recognize that you're moving among the earth, Lord. And we say we're with you. We're going to embrace what you're doing, Lord. Don't leave us behind.

Shalom pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pada kesempatan kali ini program Do You Know kembali hadir menemani segala aktivitas Anda. Pendengar, dalam program Do You Know kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu penampilan fisik dalam Perjanjian Lama. Pendengar, dalam Alkitab acap kali penampilan fisik seseorang

yang dikenakan kepada Sarah akan sulit dipahami oleh orang modern mengingat usia Sarah yang tidak muda lagi. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sebelum melangkah lebih jauh dalam program Do You Know kita kali ini, mari sebelumnya kita simak satu pujian yang berikut ini.

Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi di program Do You Know. Dalam 1 Samuel 9 ayat 2, Saul digambarkan sebagai seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun di antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kegantengan yang dimiliki Saul setidaknya dinilai dari dua sisi, yaitu wajahnya dan tinggi badannya. Untuk menonjolkan kegantengan yang dimiliki Saul, penulis kitab 1 Samuel bahkan membandingkannya dengan seluruh laki-laki di Israel. Tinggi badannya sangat menyolok, bahkan dinyatakan dua kali. Selain Saul, penampilan fisik Daud juga digambarkan secara menonjol dalam 1 Samuel 16 ayat 12. Kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Penampilan fisik Daud ini juga dikonfirmasi oleh Goliat, musuhnya, ketika mereka akan berperang. Rupanya,

kemerah-merahan merupakan salah satu kriteria ganteng untuk seorang laki-laki. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, selain itu bentuk tubuh tertentu digambarkan merupakan idealisme seorang laki-laki. Rambut dan janggut seorang laki-laki juga mendapatkan perhatian untuk mendukung penampilan fisiknya. Kemampuan fisik untuk bergerak secara cepat juga menjadi sasaran kriteria keindahan fisik seorang laki-laki. Semua kumpulan kriteria di atas, dan pastinya ada beberapa lainnya yang tidak disebutkan di Alkitab, terkumpul menjadi satu dan diwakili oleh satu kata yang dalam LAI sering diterjemahkan dengan elok parasnya untuk menggambarkan keindahan fisik seorang laki-laki. Bagi seorang perempuan, penggunaan ungkapan-ungkapan untuk menggambarkan keindahan fisiknya hampir sama dengan laki-laki, namun ada sedikit perbedaan. Abigail, istri Nabal, dikatakan bijak dan cantik. Sama seperti Rahel, Yusuf, sebagaimana mata Daud. Bagi seorang perempuan, penggunaan ungkapan-ungkapan untuk menggambarkan keindahan fisiknya hampir sama dengan laki-laki, namun ada sedikit perbedaan. Abigail, istri Nabal, dikatakan bijak dan cantik sama seperti Rahel dan Yusuf. Sebagaimana mata Daud yang ditampilkan sebagai salah satu keindahan fisiknya, begitu pula yang ditonjolkan pada Rahel dengan penampilan kontras dari mata Lea. Dalam Kidung Agung 4 ayat 1 digambarkan bahwa mata yang indah itu diibaratkan seperti merpati, dan dalam Amsal 6 ayat 25, bulu mata menjadi nilai tersendiri yang membuat seorang wanita itu menarik. Gigi yang bagus, payudara, serta suara yang merdu merupakan bagian yang merangkai keindahan fisik seorang wanita. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, di atas semua itu, keindahan fisik yang digambarkan oleh Alkitab mencapai gambaran yang sempurna pada perincian fisik Absalom anak Daud. Dalam 2 Samuel 14 ayat 25-27, tidak digambarkan satu persatu kondisi fisik Absalom. Alkitab hanya memakai kata dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya, tidak ada cacat padanya. Penampilan fisik yang baik dan tidak ada cacat juga muncul dalam penggambaran anak-anak muda Israel yang dibawa sebagai tawanan di kerajaan Babel dalam Daniel 1 ayat 4. Pendengar, cacat yang dimaksud memang tidak digambarkan, namun dari Imamat 21 ayat 18-20 dipaparkan beberapa kriteria yang dimaksud dengan cacat tubuh. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, demikian program Do You Know Kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati.

什么？

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu untuk kesekian kalinya kita mendengar berita yang memprihatinkan. Terjadi pengeboman bunuh diri yang membuat beberapa orang meninggal dunia. Pelaku bom bunuh diri juga meninggal dunia. Beberapa polisi yang berjaga juga meninggal dunia. Pasti ketika kita mendengar ada polisi-polisi yang meninggal dunia karena bom bunuh diri itu, perasaan yang paling kuat, yang paling dominan di dalam hati kita adalah kasihan dan bangga. Kasihan karena kita tahu polisi-polisi itu memiliki keluarga yang harus dia tinggalkan. Bangga karena mereka mati menjalankan tugas mereka. Bukan mereka yang saya ingin soroti. Yang saya ingin soroti adalah pelaku bom bunuh diri. Pada saat saudara mendengar tiap kali ada pengeboman bunuh diri dan pelakunya meninggal dunia, saya mau bertanya kepada saudara, perasaan apa yang paling dominan muncul di dalam hatimu? Perasaan apa yang paling dominan muncul di dalam hatimu? Marah? Mungkin karena kita marah, sesuatu yang terlihat sadis, sesuatu yang terlihat sangat tidak pantas dilakukan, mengambil nyawa orang-orang yang tidak berdosa dilakukan, mungkin kita marah. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah kemarahan itu kita balut dengan kasih untuk mereka? Siapa di sini yang sedih memikirkan nasib dari pelaku bom bunuh diri itu? Siapa di sini yang sedih memikirkan keluarga dari pelaku bom bunuh diri itu? Apakah ada di sini yang sedih? Kalau kita mau jujur,

Mari kita membaca di dalam Yunus pasal yang keempat. Ini adalah minggu yang terakhir di bulan misi 2017. Dan kita sudah melihat Yunus pasal pertama sampai pasal yang ketiga. Dan ini adalah seri yang terakhir dari kitab Yunus. Dan mari kita membaca secara bergantian ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan ayat 1. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua begitu seterusnya. Ayat 11 kita akan membaca bersama-sama. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknyalah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula." Sama-sama, "Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak." Amin, amin. Kalau saudara mengikuti sejarah kebangunan rohani yang terjadi di dalam kekristenan, maka saudara akan menemukan bahwa untuk ukuran apapun, apa yang terjadi di kota Niniwe adalah sebuah kebangunan yang super dahsyat. Ini bisa dikatakan sebagai sebuah kebangunan yang paling besar di dalam sejarah. Bagaimana tidak, kota ini adalah kota yang terbesar di dunia kuno. Di dunia kuno pada waktu itu ada dua kota yang paling besar, Babilonia dan Niniwe. Niniwe adalah salah satu kota yang terbesar dan seluruh penduduknya bertobat. Dan kita diberi petunjuk bahwa jumlah penduduknya 120 ribu orang. Ada yang memperdebatkan apakah ini hanya merujuk pada anak-anak ataukah ini merujuk kepada orang dewasa saja, ataukah ini merujuk kepada semuanya. Tapi bagaimanapun kita menyelesaikan persoalan itu, tetap 120 ribu orang bertobat bersama-sama, itu bukan jumlah yang sedikit. Mungkin saudara pernah mengikuti beberapa kali khotbah KKR yang dilakukan oleh Billy Graham, saudara. Tapi saya belum pernah menemukan catatan sekali Billy Graham berkhotbah, lalu ada 120 ribu orang yang langsung bertobat. Saya belum pernah bertemu pembicara yang terkenal di dalam sejarah kekristenan, saya belum menemukan datanya bahwa mereka berkhotbah dan satu kota bertobat. Saya belum pernah menemukan yang semacam itu. Bahkan untuk konteks modern pun, kalau ada orang yang bertobat jumlahnya 120 ribu orang, itu termasuk KKR yang super super super besar, luar biasa. Dan saudara perlu pertimbangkan bahwa orang-orang ini bukan orang-orang yang biasa. Ini adalah orang-orang yang fasik, yang sadis, yang kalau menangkap musuh-musuh mereka dikuliti hidup-hidup, yang wanita hamil dibelah perutnya hidup-hidup, dan bayinya diambil dilemparkan ke tembok sampai hancur berkeping-keping, yang kalau tidak

0: suka dengan musuhnya, maka tangannya dipotong, kakinya dipotong, dan dibiarkan di padang gurun sampai mati. Ini adalah orang-orang yang super sadis, yang super kejam, lalu mendengar khotbah dan bertobat. Kalau hamba Tuhan sekarang KKR banyak yang maju ke depan, saya yakin tidak semua mendengarkan Injil untuk pertama kali. Mungkin banyak di antara mereka adalah orang-orang Kristen. Sehingga siapapun pengkhotbah favorit saudara di dalam sejarah pasti kalah hebat dengan hasil yang dicapai oleh Yunus. Saudara mungkin bisa menyebut John Chrysostom, bapak gereja yang disebut sebagai the golden mouth. Mulutnya itu mulut emas karena pengkhotbah yang luar biasa. Mungkin saudara penyuka dari Charles Spurgeon atau George Whitefield atau Billy Graham atau siapapun pengkhotbah terbesar di dalam kekristenan, saudara bisa sebutkan mereka. Tetap apa yang mereka capai tidak pernah melebihi yang dicapai oleh Yunus. Dan yang lebih hebat lagi adalah Yunus mencapai hasil yang terbesar, dan Yunus adalah nabi yang terburuk di dalam sejarah. Saya adalah dosen homiletika. Saya mengajarkan mahasiswa teologi bagaimana cara berkhotbah. Dan kalau Yunus ada di kelas saya memberi nilai F pun menurut saya masih berlebihan untuk Yunus. Karena khotbah Yunus sama sekali tidak niat dan tidak tepat. Tidak niat dan tidak tepat. Saudara bisa bayangkan pada waktu Yunus menyampaikan khotbahnya, apakah Yunus menyampaikannya dengan berapi-api seperti saya? Pasti tidak. Apakah Yunus dengan semangat menyampaikannya? Tidak. Dan beritanya sederhana, engkau bertobat 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikkan kota ini. The worst preacher, tetapi menghasilkan the greatest revival. Itu yang saya mengatakan the greatest revival ever. Karena yang dipakai adalah orang yang paling buruk. Harusnya Yunus bersuka cita. Harusnya Yunus bersyukur. Harusnya Yunus langsung mengunggah foto dirinya dengan penduduk Niniwe, lalu memberikan caption, the greatest revival ever, praise the Lord. Tapi ternyata Yunus tidak bersyukur. Bukan cuma Yunus tidak bersyukur, tetapi dikatakan Yunus ini hatinya kesal lalu marah kepada Tuhan. Coba kita baca, saya mau menerangkan ayat ini. Ayat yang pertama, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia. Bahasa Indonesia menerjemahkannya begitu. Kalau dalam teks Ibrani, kata kesal di sana adalah kata ra'a. Dan kata ra'a itu artinya bisa tiga sebetulnya. Ra'a bisa berarti kesal, gusar. Kalau bahasa Inggris menerjemahkannya distress. Itu muncul di ayat berikutnya juga. Yunus kesal hatinya. Waktu pohon jarak itu dibuat Tuhan layu, maka dia kesal. Itu kata ra'a juga muncul di sana. Tapi kata ra'a juga muncul di dalam pasal pertama, merujuk kepada kejahatan penduduk Niniwe. Ketika Tuhan mengatakan kejahatan mereka naik sampai di depanku, kata kejahatan adalah kata ra'a, kata Ibrani yang sama yang dipakai di dalam bagian ini. Lalu kata ra'a juga bisa berarti malapetaka. Ketika dikatakan bahwa Tuhan menyesal atas malapetaka yang akan didatangkannya kepada penduduk Niniwe, di akhir pasal yang ketiga, kata malapetaka adalah kata ra'a di dalam bagian ini. Sehingga bagaimana kita seharusnya menerjemahkan bagian ini? Apa yang ada di dalam perasaan Yunus? Sebagian besar penafsir setuju bahwa kata ra'a di pasal 4 ayat 1 sebaiknya diterjemahkan jahat atau kejahatan. Sehingga kalau saya terjemahkan sesuai teks Ibraninya, maka bunyinya menjadi begini. Tetapi itu adalah kejahatan, koma, kejahatan yang sangat besar, koma, bagi Yunus, lalu marahlah ia. Saya ulang sekali lagi. Terjemahannya secara hurufiah adalah, tetapi itu merupakan kejahatan, koma, kejahatan yang sangat besar, koma, bagi Yunus, lalu marahlah ia. Ketika Yunus melihat bahwa penduduk Niniwe bertobat dan sebentar lagi hukuman Tuhan tidak jadi diberikan, Yunus menganggap itu kejahatan, evil. pergumulan Yunus itu beda dengan pergumulan orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Orang-orang ateis bergumul dengan the problem of evil. The problem of evil itu secara umum begini dipahaminya. Kalau memang Allah yang baik itu ada, kalau memang Allah yang berkuasa itu ada, mengapa ada penderitaan di dalam dunia? Atau kalau dalam pertanyaan yang lebih familiar dengan kita, lebih populer, maka pertanyaannya begini: why bad things happen to good people? Saudara pernah bergumul dengan itu enggak? Mengapa hal-hal yang buruk terjadi kepada orang-orang yang baik? Mungkin diantara kita pernah bergumul dengan itu. Itu namanya the problem of evil. Dan orang-orang ateis biasanya, tidak semua, tapi biasanya mereka mendasarkannya pada silogisme David Hume, seorang filsuf yang terkenal beberapa abad yang lalu. David itu mengatakan demikian: kalau Allah ada, kalau Allah itu baik, Allah membenci penderitaan. Allah kalau dia maha kudus, dia membenci dosa. Di dunia ini ada dosa, berarti kesimpulannya tidak ada Allah. The problem of evil. Saya pernah memberitakan Injil kepada seorang bule di pesawat, dan dia memberi saya pertanyaan tentang the problem of evil. Dia mengatakan bahwa Allah tidak mungkin ada, karena di dunia ini ada bencana alam. Dan dia silogismenya dia bangun begini: ada bencana alam berarti dunia tidak teratur, dunia tidak teratur berarti tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengatur berarti tidak ada Allah. Pada waktu dia memberi saya persoalan the problem of evil, maka saya memberi dia persoalan the problem of good. Ketika saya mengatakan, oke, dalam setahun berapa kali terjadi bencana alam? Dia tidak tahu jumlahnya, saya juga tidak tahu. Lalu saya tanya, kalau saya sebutkan rata-rata dalam setahun 12 kali, cukup fair enggak? Dia bilang, oke, reasonable, that's fair enough. Oke, taruhlah dalam setahun terjadi bencana alam 12 kali. Itu meyakinkan kamu tidak ada yang mengatur, meyakinkan kamu Tuhan tidak ada. Tapi kamu lupa satu hal, berarti dalam setahun itu tidak terjadi bencana alam itu sebanyak 353 kali. Nah kalau saya memakai silogismemu, if I'm using your logic, maka seharusnya engkau lebih percaya Allah ada daripada Allah tidak ada. Sebab ada 353 kali dunia ini di dalam setahun teratur, berarti ada yang mengatur, berarti ada Allah. Dia lihat saya dan berkata, you get the point. Dia tidak tahu bahwa percakapan itu dari awal memang saya sudah rekayasa. Dia tidak tahu apa artinya apologetika itu apa. Ketika saya berbincang-bincang dengan orang, saya tidak mengikuti apa yang dia mau sebetulnya. Di balik kelembutan saya sebetulnya ada kekejaman ketika saya berbincang-bincang. Saya sudah tahu awalnya di mana, tengahnya di mana, dan akhirnya mau seperti apa. Saya sudah tahu. Saya mengarahkan dia ke sana untuk menunjukkan bahwa the problem of evil memang persoalan yang berat, tetapi itu tidak bisa dipakai untuk mengatakan Allah tidak ada. Karena kalau orang memberi kita the problem of evil, maka kita memberi mereka sebuah persoalan, yaitu the problem of good. Pergumulan Yunus mirip dengan pergumulan orang ateis, yaitu the problem of good. Kalau boleh diungkapkan dalam kalimat yang lebih sederhana, sebetulnya Yunus itu bertanya demikian: why good things happen to bad people? Why good things happen to bad people? Karena dia melihat penduduk Niniwe ini bertobat, nanti Tuhan tidak akan menghukum mereka. Lalu dia protes dengan Tuhan. Dia menganggap itu sebagai sebuah kejahatan kalau Tuhan tidak membalas kejahatan. Saya ulangi sekali lagi, di mata Yunus adalah sebuah kejahatan kalau Tuhan tidak membalas kejahatan. Yunus tidak memasukkan unsur pertobatan di sana. Pokoknya dia punya konsep penduduk Niniwe sekali jahat tetap jahat, dan orang jahat seharusnya dihukum. The problem of good. Dia tidak bisa memahami kasih Allah. Saudara, sebetulnya Yunus itu paham tentang kasih Allah, tapi dia tidak paham jangkauan kasih Allah. Buktinya di ayat yang kedua dia mengatakan, Tuhan dari dulu aku gak mau pergi, kenapa? Karena aku tahu engkau Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar dan seterusnya. Yunus tahu kebaikan Allah, tapi dia tidak tahu sejauh mana jangkauan kasih Allah itu. Bahwa Allah mengasihi juga orang-orang yang jahat. Allah mengasihi orang-orang yang sadis. Allah mengasihi orang-orang yang seburuk apapun selama mereka bertobat. Allah selalu mengasihi dan menerima mereka. Itu yang Yunus tidak bisa paham. Dan sebelum saudara mulai menghakimi Yunus, saya mengajak saudara untuk memberi perbandingan dengan diri sendiri. Seandainya hari ini Tuhan berkata kepada setiap kita, apapun yang kamu minta, tak kasih. Dengan satu syarat, musuhmu dapat dua kali lipat dari apa yang kamu minta. Kamu minta apa saja, Tuhan kasih. Tapi musuhmu akan dikasih dua kali lebih banyak dari apa yang kamu terima. Menurut saudara, ini perkataan Tuhan yang menghibur saudara atau tidak? Apapun yang kalian minta, Tuhan langsung kasih. Tapi Tuhan akan kasih hal yang sama dua kali lebih banyak untuk musuhmu. Kira-kira saudara terhibur dengan hal ini atau tidak? Banyak di antara kita yang tidak terhibur kan? Padahal pada waktu musuh kita menerima dua kali lebih banyak, kita tidak dirugikan. Tapi itulah natur manusiawi kita. Kita tidak suka kalau orang yang kita anggap jahat itu mendapatkan kebaikan. Coba saudara pikirkan tadi, seandainya Tuhan minta satu aja, nanti apapun yang kamu minta tak kasih, musuhmu dapat dua kali lebih banyak. Kira-kira saudara minta apa? Kira-kira saudara minta apa? Ada orang jawab gini, saya minta setengah mati. Karena kalau dikali dua berarti mati sungguhan. Jadi kalau dia setengah mati berarti musuhnya mati. Tapi pada waktu musuhnya mati, benar-benar dia setengah mati. Karena dia gak punya musuh lagi. Orang itu kalau sudah gak punya musuh, tapi dia biasa musuhan, gak punya musuh itu setengah mati loh. Untuk orang yang suka bermusuhan. Dan bukan cuma itu, kalau dia setengah mati, dia lebih menderita daripada orang yang mati. Saudara minta apa kira-kira? Mungkin ada di antara saudara yang mengatakan, saya minta biar dia tahu rasa. Dia, saya minta Tuhan, saya punya istri yang modelnya begini, begini, begini, begini. Yang jelek, yang cerewet lah, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, kan gitu. Jadi kita dikasih istri itu satu, kemudian dia dapat berapa? Dapat dua. Baru tahu rasa begitu. Tapi coba saya, ketika saya mencoba memikirkan itu, ketika saudara mencoba memikirkan, saya yakin itu kesempatan yang tidak mudah bagi kita. Kita minta sesuatu, tapi kalau diberi yang baik, musuh kita dapat dua. Rasanya susah banget. Dan itulah yang ada di dalam hati Yunus. Yunus sadar Tuhan itu baik. Yunus tidak keberatan Tuhan menunjukkan kebaikannya. Tapi Yunus seolah-olah mengatakan begini, tapi please Tuhan, jangan untuk orang-orang yang sadis itu, jangan untuk musuh-musuh itu. Oh. Dan yang lebih hebat saudara, Yunus ini adalah orang yang benar-benar tidak pernah putus harap di dalam kesalahannya dia. Coba kita lihat ya, ayat yang kelima. Ayat 1 sampai 4 dia marah dengan Tuhan. Sampai Tuhan tanya di ayat 4 dia tidak jawab. Ayat yang kelima, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa? Apa? Yang akan terjadi atas? Apa yang akan terjadi atas kota itu? Coba saudara bayangkan ya, Tuhan itu memberi waktu 40 hari kepada penduduk Niniwe untuk bertobat. Dan Yunus hanya perlu 3 hari untuk keliling kota itu. Berarti anggap aja Yunus itu datang satu hari, hei bertobat nanti ditunggang balikan gitu kan. Besoknya, hei bertobat nanti ditunggang balikan. 3 hari dia keliling, setelah itu dia punya 37 hari off, bener ya. Nah, Alkitab tidak memberitahu kita 37 hari off yang dilakukan Yunus itu apa, tidak ada yang tahu. Beberapa penafsir menduga Yunus ini tidak mau tinggal di kota Niniwe. Jadi selama 37 hari dia langsung pergi ke pondoknya di luar kota. Nah, kita tidak pernah tahu apakah itu yang dilakukan Yunus. Tetapi poin saya begini, Yunus itu menjelang hari 40 sengaja dia pergi keluar kota. Padahal Yunus itu kan tahu kalau Niniwe menyesal bertobat, Tuhan kan pasti ampuni, benar ya? Tapi tetap aja dia keluar kota dan dia menantikan apa yang akan terjadi. Hebat banget ya Yunus itu ya. Walaupun secara rasional, secara teologis tidak mungkin penduduk Niniwe dihukum oleh Tuhan, tapi Yunus tidak pernah putus harap. Itu satu-satunya hal positif di dalam diri Yunus. Dia tidak pernah putus harap. Siapa tahu di last minute Tuhan berubah pikiran dan menghukum penduduk Niniwe. Dan saudara perlu perhatikan baik-baik, dia menunggunya bukan di dalam kota loh. Dia menunggunya di luar kota, di luar tembok kota. Kalau dia menunggunya di dalam kota, berarti dia itu Ia berharap, tapi harap-harap cemas begitu. Karena ya nanti kalau dia ditunggang balikan kotanya, dia ada di dalam bagaimana? Dia mungkin masih belum memiliki keteguhan hati kalau dia menantinya di dalam kota, tapi dia menantinya di luar kota. Dia seolah-olah berkata, just in case, last minute, Tuhan benar-benar menghukum kota itu, aku selamat tidak ikut dihukum. Hebat ya Yunus ya, tidak pernah putus harap di dalam kekeliruan. Ada di sini enggak yang tidak pernah putus harap pada waktu mendapatkan pasangan hidup? Ada suami-suami di sini yang mendapatkan istrinya dengan susah payah begitu. Pertama ditolak gitu, maju lagi, ditolak lagi, terus akhirnya dapat. Ada? Oh, saya baru tahu kalau semua istri di sini dapatnya gampang ya. Enggak ada yang mengangkat tangan ini suaminya. Berarti belum dinyatakan sudah diterima begitu ya. Mengambil inisiatif begitu kan. Jadi pada waktu yang cowok ngomong, maukah engkau, langsung iya aku mau gitu kan. Padahal itu cuma ditawari, kamu mau nambah makan atau enggak, bukan maukah engkau menikah dengan aku kan begitu. Nah, saudara, pernah enggak sih kita ini walaupun rasanya peluangnya itu very slim, sangat kecil, tapi tetap kita terus berharap, terus berharap. Yunus itu tipikal orang yang semacam itu. Tapi berharap untuk hal yang keliru. Dia berharap penduduk Niniwe dihancurkan oleh Tuhan. Masuk akal gak sih? Ini orang aneh gak? Coba kalau saudara saya tawarkan, ini ada pendeta pinter luar biasa, 10 kali lebih pinter dari saya, tapi karakternya kayak Yunus, mau gak sih? Saya yakin kita akan melihat Yunus dan bertanya-tanya, ini hamba Tuhan satu ini aneh luar biasa. Kita tidak pernah menemukan hamba Tuhan lebih aneh dari Yunus. Makanya seorang teolog perjanjian lama yang terkenal yang bernama Gerhard von Rath dari Jerman, dia memberi julukan yang luar biasa untuk Yunus. Dia menyebut Yunus sebagai religion psychologiske monstratum, yang artinya adalah monster agama psikologis, monster religius psikologis. Di mata von Rath, Yunus ini layak disebut sebagai monster. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa Yunus bisa menjadi seperti itu? Kalau kita tahu mengapa, maka kita bisa berhati-hati. Karena ternyata faktor-faktor yang membuat Yunus menjadi seperti itu adalah faktor-faktor yang sama yang bisa mudah terjadi pada kita. Dengan kata lain, kita bisa menjadi monster religius psikologis seperti yang terjadi dalam diri Yunus kalau kita tidak berhati-hati. Nah, ada 4 alasan mengapa Yunus bisa menjadi seperti itu dan mengapa kita juga bisa menjadi seperti itu kalau kita tidak berhati-hati. Yang pertama adalah karena melupakan anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Karena melupakan anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Yunus cara bekerja pikirannya sederhana sekali. Melakukan kesalahan, mendapatkan hukuman. Melakukan kesalahan, mendapatkan hukuman. As simple as that. Gak memberi ruang untuk anugerah, tidak memberi ruang untuk pertobatan. Pokoknya kalau engkau jahat, engkau layak dihukum. Ada kesalahan, ada hukuman. Saya dulu adalah dekan akademis di sebuah sekolah tinggi teologi. Dan salah satu praktek kebiasaan di tempat itu yang saya tidak setuju, yang saya tentang adalah buku points kesalahan, buku pelanggaran. Jadi tiap kali pelanggaran itu ada skornya, ada poinnya. Tidak ikut doa pagi, dikurangi berapa poin. Tidak kerja bakti, nanti poinnya berapa. Masuk kuliah terlambat, berapa. Masuk kebaktian terlambat, poin pelanggarannya berapa. Terus nanti ada keterangannya. Kalau poinnya sekian mungkin diskorsing. Kalau poinnya sekian mungkin akan dikeluarkan. Saya menentang cara semacam itu. Karena di dalam cara itu tidak ada anugerah, tidak ada kemurahan. Bagaimana kalau orang yang melakukan kesalahan sungguh-sungguh bertobat, menyesal, dan dia tidak melakukan lagi, tapi dia melakukan yang lain, tapi dia sungguh-sungguh sudah berubah dalam area yang ini, apakah tidak ada kemurahan di sana? Bagaimana kalau orang ini walaupun sudah jatuh lalu dia bertobat dan dia menolong orang lain yang jatuh untuk datang kepada Tuhan, apakah kita tidak menghargai upaya-upaya semacam itu? Tidak ada kemurahan, tidak ada anugerah di dalam konsep berpikirnya. Dan itu yang ada di dalam konsep berpikir Yunus. Orang melakukan pelanggaran harus ada hukuman. Tapi Yunus lupa bahwa kalau prinsip itu dijalankan Tuhan secara konsisten, maka orang pertama yang binasa adalah Yunus.
1: Yunus.
0: Karena di pasal 1 Tuhan mengatakan, kamu pergi ke Niniwe, ke daerah timur. Dia memilih pergi ke daerah barat, ke Tarsis. Bahkan awak kapal pun di pasal 1 saya sudah menerangkan kepada saudara, sangat kaget, marah kepada Yunus. Mereka mengatakan, bagaimana engkau bisa melakukan hal ini? Di mata orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun, apa yang dilakukan Yunus adalah sesuatu yang tidak sepantasnya untuk dilakukan. Kalau Allah menghukum setiap kesalahan setimpal dengan kesalahan itu, maka saya yakin Yunus orang pertama yang akan dihukum Tuhan, bukan penduduk Niniwe. Tapi toh Tuhan menyelamatkan Yunus, bukan? Tuhan mengirim ikan besar untuk menyelamatkan Yunus. Dan saudara pikir coba, menurut saya, kalau saya membaca ceritanya dengan teliti, maka saya berani mengatakan, sebetulnya penduduk Niniwe lebih pantas, dalam tanda kutip, lebih pantas untuk diselamatkan dari hukuman daripada Yunus. Penduduk Niniwe ketika mendengar berita hukuman dari Tuhan, mereka takut. Ketika mereka mendengar, mereka bertobat. Ketika mereka mendengar, mereka berdoa kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan Yunus? Dia tidak takut hukuman Allah. Di pasal 1, Yunus sama sekali tidak bertobat. Di pasal 1, Yunus sama sekali tidak berdoa. Yunus baru berdoa di dalam perut ikan. Kalau memang Tuhan konsisten dengan cara berpikir Yunus, mengikuti cara berpikir Yunus, maka saya yakin Yunus pasti akan mati di tengah lautan. Tapi Allah menyelamatkan Yunus. Yunus lupa anugerah Tuhan itu. Ada berapa banyak di antara kita yang mudah melupakan anugerah Tuhan di dalam hidup kita? Kita ini seperti hamba yang berhutang kepada seorang raja 10.000 talenta. Perhatikan, 10.000 talenta. Satu talenta itu 6.000 dinar. Satu talenta 6.000 dinar. Berarti kalau 10.000 berapa? 60 juta, benar ya? 60 juta dinar. Lalu dia dihapuskan hutangnya 60 juta dinar ini. Dia berjumpa dengan temannya yang utang kepada dia 100 dinar. Lalu temannya berkata, beri aku waktu, nanti tak bayar. Dia gak mau tahu, sudah jebloskan dalam penjara. 100 dinar dibandingkan dengan 60 juta dinar. Kita itu seperti hamba yang tidak tahu berterima kasih itu. Tuhan memperlakukan kita dengan baik, memberi kita anugerah. Tapi kita seringkali tidak bisa membagi anugerah itu kepada orang lain. Seharusnya bagaimana Tuhan memperlakukan kita, demikianlah kita memperlakukan orang lain. Saya pernah berjumpa dengan seorang yang sakit hati dengan menantunya. Sangat sakit hati dengan menantunya. Enggak bisa paham mengapa ada menantu seperti itu. Lalu saya mengatakan, Bu, bukankah menantunya juga akan datang untuk minta maaf dan sebagainya. Sudahlah, diterima. Lalu dia bilang, enggak bisa, maaf-maaf aja. Yang saya perlukan itu dia berubah. Kalau dia berubah, baru saya terima. Lalu saya ingatkan dia, Ibu, apakah cara Tuhan memperlakukan Ibu juga seperti itu? Apakah ketika ibu melakukan kesalahan dan minta ampun kepada Tuhan, apakah Tuhan berkata, minta ampun, minta ampun, minta ampun, berubah, nanti kalau berubah baru tak ampuni? Apakah begitu cara Tuhan memperlakukan ibu? Dia bilang, enggak sih. Lalu saya mengatakan, cara berpikir ibu tidak Kristen. Saya tidak peduli ibu tiap minggu kebaktian, tapi cara berpikirnya tidak Kristiani. Engkau harus memperlakukan orang lain sebagaimana Allah memperlakukan engkau. Saya masih ingat pada waktu anak saya masih kecil-kecil main basket bersama dengan saya. Kokonya itu selalu memaksakan untuk mencetak angka. Karena dia memang pada waktu itu dia belajar lebih dulu basket, baru adiknya masih kecil mengikuti begitu. Jadi walaupun keadaan sulit, kokonya itu tetap mencoba untuk menceploskan ke dalam ring, tidak mau memberi umpan kepada adiknya. Setelah permainan saya panggil berdua dan saya bilang, kok kenapa enggak dikasih ke adik? Kamu kan dijaga musuh gede-gede, kasih ke adik. Jawabannya dia begini, percuma pak, dikasih nanti enggak masuk. Lo tahu, tapi kamu harus ngelatih adikmu, kapan adikmu bisa kalau kamu enggak memberi umpan kepada dia. Begitu dia bilang, percuma pak, nanti kita kalah dalam pertandingan ini. Saya sudah jelaskan, kok papa lebih senang kalah, tapi kita semua mainnya lebih baik daripada kita menang, tapi yang bagus cuma satu orang. Ini bukan pertandingan serius kok. Anak saya masih membela diri, kan papa ajarin main itu selalu harus serius walaupun pertandingannya tidak serius. Iya, tapi ini penting untuk adikmu. Lalu akhirnya saya beritahu begini kepada dia,
1: Boko, papa mau tanya sama kamu. Kalau kamu bersalah sama Tuhan, kamu minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni kamu enggak? Dia jawab, iya. Tapi Tuhan tahu enggak? Nanti kamu melakukan kesalahan yang sama. Tahu. Tapi Tuhan percaya enggak sama pengampunan dosamu? Percaya. Lakukan hal yang sama untuk adikmu. Sebetulnya cara mengampuni orang lain cukup sederhana. Cuma memang tidak mudah, sederhana, karena sudah tahu how to-nya. Tetapi persoalannya adalah kita seringkali enggak mau melakukan itu. Sederhana kok rahasianya, perlakukan orang lain sebagaimana Allah memperlakukan kita. Kalau kita tidak memperlakukan orang lain seperti Allah memperlakukan kita, berarti kita lupa anugerah Tuhan. Kalau kita sudah lupa anugerah Tuhan, tidak mungkin kita bisa mengasihi orang lain. Itu alasan pertama mengapa Yunus dan kita itu bisa menjadi monster religius psikologis. Yang kedua, mengapa kita bisa menjadi seperti itu? Karena kita berpusat pada diri sendiri. Mari kita membaca doa Yunus ayat 2 dan 3. Saya bacakan begini. Ya Tuhan, bukankah telah aku katakan ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih, penyayang, yang panjang sabar, berlimpah kasih, setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang yang Tuhan cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Di dalam teks Ibrani, tidak kurang dari 9 kali kata ganti orang pertama, tunggal, aku, muncul di dalam doa ini. Doanya pendek, tapi sudah memberitahu kita siapa orang yang berdoa, yaitu Yunus, orang yang sangat berpusat pada diri sendiri. Di dalam doanya selalu yang menjadi pusat perhatian, aku, kata Tuhan dan kata aku muncul jauh lebih banyak kata aku. Bukan cuma dia menempatkan diri sebagai pusat perhatian, tetapi yang paling parah adalah Yunus menempatkan diri sebagai pusat kebenaran. Coba baca ayat yang kedua sekali lagi. Ada beda terjemahan di sini. Ayat yang kedua begini. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Bukankah telah kukatakan itu? Kalau dalam bahasa Ibrani bunyinya begini. Ya Tuhan, bukankah itu perkataanku? Bukankah itu perkataanku ketika aku masih di negeriku? Kata perkataan di situ, bahasa Ibrani-nya adalah davar. Jadi pada waktu Tuhan memanggil Yunus, Yunus itu sudah memberitahu Tuhan perkataannya dia ini, bahwa dia tidak mau pergi. Dan menariknya kalau kita bandingkan dengan pasal 1 ayat 1, saudara akan menemukan begini, datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Firman di sana bahasa Ibrani-nya adalah davar. Jadi davar Tuhan datang kepada Yunus, tapi Yunus memberikan davar kepada Tuhan. Jadi seolah-olah itu dikatakan begini, Tuhan mengatakan, my word come to you. Kemudian Yunus berkata, and I also have my word to you. Dia merasa bahwa dia layak untuk berdebat dengan Tuhan. Dia merasa layak untuk berdebat dengan Tuhan. Dia menjadikan dirinya itu standar kebenaran, standar kenyamanan. Dia mengatakan, lebih baik aku mati daripada hidup. Seolah-olah Yunus itu mengatakan begini, yang paling penting bukan benar, tapi yang paling penting nyaman. Lebih baik aku ini mati daripada hidup. Kalau aku hidup, aku menyaksikan bad people mendapat sesuatu yang baik. Yunus lebih baik mati daripada menyaksikan good things happen to bad people. Itu Yunus, menjadikan dirinya pusat dari segala sesuatu, pusat perhatian, pusat kebenaran. Dan itu problem kita. Ada berapa banyak orang yang suka menempatkan dirinya sebagai pusat perhatian. Saya pernah berjumpa dengan seorang yang bingung terus dengan bulu matanya. Bulu matanya dipegangi, dibetulin lagi. Dan kenapa? Iya, lepas satu ya sudah dilepas semua kan beres sih gitu kan. Loh, enggak, ini mau tak betulkan gitu. Sudah dibetulkan, masih kurang percaya diri. Kenapa kamu masih gelisah terus? Iya, nanti kalau orang tahu kurang satu bagaimana bulu matanya? Aduh, ini orang terlalu GR, terlalu menganggap diri pusat alam semesta. Belum tentu engkau ada di keramaian orang itu memperhatikan kamu. Belum tentu orang memperhatikan kamu. Dan kalaupun orang memperhatikan kamu, belum tentu ada orang yang kurang kerjaan menghitung jumlah bulu matamu. Ngerti gak sih? Siapa yang mau menghitung jumlah bulu mata orang? Wong kita tadi lo masuk di sini, coba saya tanya. Tadi waktu masuk, perhatikan enggak? Ada orang enggak punya bulu mata? Ada? Perhatikan. Enggak, kita enggak peduli kok orang mau punya bulu mata atau enggak, kita sama sekali tidak peduli. Tapi ada banyak orang yang menempatkan dirinya sebagai pusat alam semesta. Nanti ada apa dikit, waduh, tidak percaya diri, begitu kan? Nanti kalau bajunya ada pernik-perniknya banyak gitu kan, mau hilang dua itu bingungnya setengah mati. Nanti kalau orang tahu kalau ini hilang dua bagaimana? Orang lo gak pernah peduli kamu pakai apa, jumlahnya berapa, mana orang tahu. Kamu pikir ketika kamu pakai pertama kali, orang itu ngeliatin kamu dan ngitung 1, 2, 3, 4. Nanti ketika pakai baju yang sama, orang ngitung lagi, lo kok kurang dua gitu kan. Kamu tuh siapa? Kadangkala kita menempatkan diri itu sebagai pusat alam semesta, sebagai pusat kebenaran. Itulah sebabnya kita tidak bisa mengasihi orang lain. Kalau saya mengalimatkan yang begini, orang yang terlalu mengasihi dirinya, atau lebih tepatnya orang yang egois, tidak akan bisa mengasihi orang lain. Karena kalau engkau menganggap dirimu terlalu penting, engkau menganggap orang lain tidak penting. Saya ulang sekali lagi. Kalau engkau menganggap dirimu terlalu penting, maka engkau menganggap orang lain tidak penting. Setuju enggak? Itu yang menyebabkan kita tidak bisa mengasihi orang lain. Karena kita terlalu berpusat pada diri kita sendiri. Itu alasan kedua yang harus kita waspadai. Alasan yang ketiga, mengapa kita dan Yunus bisa menjadi monster religius psikologis yang luar biasa itu, luar biasa jelek, adalah karena kita gagal memahami nilai manusia. Kita gagal memahami nilai manusia. Dan Tuhan memakai alat peraga untuk menunjukkan kepada Yunus betapa berharganya penduduk Niniwe di mata Tuhan. Yunus tidak paham betapa berharganya penduduk Niniwe di mata Tuhan. Lalu Tuhan memberikan alat peraga. Dan luar biasanya, kalau saudara membaca pasal yang keempat tadi, saudara menemukan tiga kali ada bunyi begini. Atas penentuan Tuhan, datanglah ini. Atas penentuan Tuhan, atas penentuan Tuhan. Tiga kali muncul berkali-kali. Tuhan memakai tanaman, Tuhan memakai ulat, Tuhan memakai angin yang kering, yang panas. Yunus di pasal 1 mengaku, Tuhan itu yang empunya, yang menjadikan lautan dan daratan. Tuhan yang empunya langit, menjadikan lautan dan daratan. Karena Tuhan yang menjadikan lautan, Tuhan bisa memakai badai laut, Tuhan bisa memakai ikan besar di dalam rencananya. Tapi jangan lupa, Tuhan itu juga yang menjadikan daratan, sehingga Tuhan juga mampu mengontrol dan memakai apa yang ada di daratan. Dia bisa memakai tanaman, dia bisa memakai ulat, dan dia juga bisa memakai angin timur yang sangat kering dan sangat panas itu. Nah, saudara, izinkan saya menceritakan secara singkat saja apa yang dilakukan Tuhan. Yunus itu pergi, bahasa Indonesia menerjemahkannya, mendirikan pondoknya di luar tembok Niniwe. Lalu Tuhan menumbuhkan pohon jarak yang melampaui kepala Yunus sehingga Yunus itu bisa berteduh. Dari situ saya tahu, pondok yang dibangun Yunus itu beda dengan pemahaman kita tentang pondok. Kalau saudara mendengar kata pondok, yang saudara ingat apa? Pondok Mertua Indah. Yang saudara ingat apa? Ketika mendengar kata pondok, yang saudara ingat adalah rumah kan ya? Ya walaupun sederhana, tapi kan lengkap, ada jendelanya, ada pintunya, ada atapnya, ada dindingnya. Tapi kata Ibrani yang dipakai bukan itu. Kalau saya boleh gambarkan, sebetulnya yang dibangun, yang didirikan Yunus itu bukan pondok. Tapi Yunus itu mengambil batang-batang pohon, lalu dia asal tancapkan aja, di atasnya dia taruh batang yang lain, lalu dia ambil dedaunan hanya untuk menutupi saja. Seadanya dia taruh supaya dia tidak terlalu panas. Lalu Tuhan melihat Yunus. Ah Yunus, kasihan kamu. kamu tidak bisa berteduh dengan lebih baik. Lalu Tuhan tumbuhkan pohon jarak yang besar melampaui kepala Yunus, dan Yunus senang luar biasa. Ketika Tuhan melihat Yunus bersuka cita, Tuhan mangguk-mangguk kepala, angguk-anggukkan kepala, dan dia berkata, episode kedua mulai. Malam hari Tuhan kirim seekor ulat, seekor loh ya, Tuhan itu maha kuasa. Tuhan mau kirim satu kampung ulat juga bisa sebetulnya, tapi tidak perlu bagi Tuhan. Dia kirim seekor ulat saja malam hari, menggerogoti, menggerek, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, menggerek itu berarti terus menerus, diambil terus sampai di kambiumnya. Lama-lama pohon jarak itu mati, padahal pohon jarak itu gedenya luar biasa loh ya, menutupi kepala Yunus. Ya kalau saya katakan luar biasa itu jangan membayangkan wah berarti tinggi bermeter-meter, ya tidak, pokoknya cukup tinggi untuk Yunus bisa duduk dan dinaungi oleh daun-daunnya. Pohon jarak itu loh tidak berkuasa dengan seekor ulat. Berarti apalah artinya pohon jarak itu, sama seekor ulat aja kalah. Lalu digerogoti oleh ulat, pagi-pagi layu, daunnya layu, Yunus tidak bisa berteduh lagi. Lalu Tuhan angguk-anggukkan kepala dan berkata, episode ketiga dimulai. Atas penentuan Tuhan ada angin yang sangat kering dan sangat panas, yang dikenal dengan nama angin Sirocco. Angin ini memang terkenal sebagai angin padang gurun yang sangat ekstrim. Bahkan orang mengatakan kalau angin ini melewati semak belukar, maka semak belukar itu bisa seketika menjadi kering. Bayangkan Tuhan pakai itu semua. Lalu Yunus minta mati kedua kalinya. Dia kan sudah minta mati sekali kan, sekarang dia minta mati kedua kali. Tapi sekarang ada bedanya. Kalau pertama itu dia lebih baik aku mati daripada hidup, gara-gara dia tidak mau melihat penduduk Niniwe diselamatkan. Dia tidak ingin melihat penduduk Niniwe mendapat kehidupan. Tapi kali ini aku lebih baik mati daripada hidup, karena dia sangat sayang kepada pohon jarak itu. Sayang dalam tanda kutip. Jadi Yunus itu ketika kehilangan pohon jarak itu, dia merasa dunianya itu kolaps, runtuh di depan matanya. Sama seperti kalau saudara diputus cinta, wah, langsung seperti alam semesta itu sudah lupa untuk berputar pada porosnya gitu kan. The world collapses in front of us. Bagi beberapa orang yang mengalami masalah di dalam percintaan itu, tampaknya dunia itu berhenti untuk berputar. Yunus kehilangan sekali dengan pohon jarak itu, sampai dia rela mati gara-gara pohon jarak itu mati. Berarti Yunus ini sangat cinta dalam tanda kutip kepada pohon jarak itu. Lalu Tuhan datang dan bertanya kepada Yunus, kamu tuh melakukan apa kepada pohon ini? Kamu tuh tidak mencintai, kamu tidak mengasihi pohon ini. Kamu tuh cuma memanipulasi pohon ini. Kamu itu egois, cuma mendapatkan keuntungan dari tanaman itu. Tuhan tanya, kamu menumbuhkan tanaman itu enggak? Bukan. Kamu yang menyirami, bukan? Bukan. Kamu merawat pohon itu? Bukan. Kamu tidak melakukan apapun atas tanaman ini. Sehingga seolah-olah Tuhan mengatakan begini, I am the real gardener, you are not. Yang tukang kebunnya itu Tuhan, Tuhan yang numbuhkan, Tuhan yang perhatikan. Tetapi Yunus tidak melakukan apa-apa kok. Tapi apa yang Yunus tidak lakukan apa-apa ini, ketika hilang Yunus bisa stres sampai mau mati, sedihnya luar biasa, sampai mau mati untuk sesuatu yang dia tidak mengupayakan sama sekali. Lalu Tuhan tanya begini, pohon jarak ini berarti apa sih? Hari ini tumbuh, besok mati kok. Kalaupun ini mati, dunia tidak akan berhenti berputar. Kalau ini mati, tidak banyak orang yang peduli. Bahkan mungkin yang peduli cuma kamu aja kok. Tidak ada orang yang mau peduli. Tapi begitu ini yang tidak berarti mati, engkau begitu sedih. Engkau menganggap tanaman jarak ini begitu berarti buat kamu, padahal tidak berarti sama sekali. Lalu Tuhan seolah-olah mengatakan begini, coba kamu mikir secara rasional. Kalau aku menunggang balikan penduduk Niniwe, kotanya aku tunggang balikan, aku bunuh semua yang ada di sana, maka justru kehilangannya jauh lebih banyak daripada pohon jarak ini. 120 ribu orang akan mati, seluruh ternak yang jumlahnya jutaan akan mati. Begitu banyak tanaman yang juga akan mati kalau Tuhan tunggang balikan seperti Sodom dan Gomora. Banyak yang akan mati, kerugiannya jauh lebih banyak daripada kematian pohon jarak itu. Seolah-olah Tuhan ingin mengatakan kepada Yunus, cara berpikirmu itu aneh, tidak logis sama sekali. Hanya gara-gara pohon jarak yang engkau tidak ciptakan, yang engkau tidak rawat, yang tidak berarti ini, engkau rela sedih sampai mau mati. Apalagi aku dengan penduduk Ninive. Dengan kata lain, Tuhan mau mengajarkan kepada Yunus nilai manusia. Nilai jiwa-jiwa yang hilang di dalam dosa, di mata Allah, mereka adalah jiwa-jiwa yang berharga. Karena itu Tuhan mengasihi penduduk Ninive. Dan Yunus tidak paham itu. Bagi Yunus, penduduk Ninive tidak lain adalah kumpulan orang jahat yang sudah luar biasa waktunya untuk dibinasakan. Mungkin kalau pakai istilah yang lebih umum, mungkin Yunus akan berkata, penduduk Ninive sudah tidak bisa dibina dan waktunya untuk dibinasakan. Tidak lebih dari kumpulan sampah yang siap dibakar. Kalau kita tidak memahami nilai orang lain di mata Tuhan, kita juga tidak akan mengasihi orang itu. Kalau engkau tidak menganggap penting jiwa-jiwa yang ada di pedalaman sana yang belum pernah mendengar Injil, engkau anggap itu tidak penting, maka engkau tidak akan pernah menjangkau mereka. Baik dengan uangmu, dengan doamu, dengan pikiranmu, dengan hartamu, engkau tidak akan pernah menjangkau. Mengapa? Karena engkau menganggap itu tidak penting sama sekali. Saya memperhatikan mengapa banyak orang Kristen tidak mau menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jawabannya adalah karena keselamatan orang itu bagi kita memang tidak penting, jujur. Kita tidak peduli mereka selamat atau tidak selamat, bukan urusan kita. Ketika kita menganggap pertobatan mereka tidak penting, kebinasaan mereka tidak penting, maka kita tidak akan bersusah payah menjangkau mereka. Dan itulah yang membuat Yunus menjadi seorang monster religius psikologis. Yang terakhir, mengapa Yunus dan kita bisa menjadi monster religius psikologis yang menakutkan? Yang terakhir, karena kita tidak berbelas kasihan. Kita tidak punya belas kasihan. Coba kita lihat ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Ninive, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang. Lalu ada keterangannya, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Apa artinya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri? Hampir semua penafsir memahaminya seperti ini. Penduduk Ninive ini terlalu terbiasa dengan kejahatan. Karena terlalu terbiasa dengan kejahatan, bahkan mereka tidak sadar bahwa yang dilakukan mereka itu sadis. Karena memang begitulah dunia mereka. Mereka beda dengan orang-orang Yehuda, beda dengan orang-orang Israel yang punya hukum Taurat, yang sudah mendengarkan berita dari ratusan nabi. Beda, mereka ini orang-orang yang tinggal jauh dari kebaikan. Mungkin anak-anak melahir dengan cara yang seperti itu. Mungkin saya bisa beri gambaran yang sedikit saja untuk menerangkan kepada kita. Saya mau tanya anak-anak muda di sini. Kalau engkau melihat ada orang menyembelih ayam, perasaanmu bagaimana? Udah di sini. Sadis kan kelihatannya ya. Ayam kok sampai disembelih gitu. Tapi kalau saudara hidup pada zaman saya dan di tempat saya, menyembelih ayam itu sudah biasa. Saya sejak kecil disuruh menyembelih ayam. Jadi ambil lehernya itu, bulunya dicabut, langsung motong. Tapi saya dulu lebih baik dari kebanyakan orang seusia saya. Jadi kalau saya mau potong lehernya, saya selalu cari pisau yang tidak terlalu tajam. Karena saya takut melukai dia. Jadi saya ambil yang tidak terlalu tajam, yang agak tumpul, lalu saya krek, krek, krek, krek, krek, tetap aja mati. Setelah besar baru saya sadar, saya lebih sadis daripada teman-teman saya. Karena kalau itu tumpul, dia itu menderita luar biasa. Ya sakit, ya geli, akhirnya mati kan begitu. Orang sekarang kalau melihat begitu tuh rasanya kalau wow begitu. Tapi bagi saya yang dulu hidup dengan konteks semacam itu, hal-hal semacam itu sudah biasa. Jadi anak-anak saya itu kalau mendengar wah ini pengeroyokan, terjadi tawuran begini, wah anak saya itu merasa kayak wah beritanya aja tuh kayak heboh banget begitu kan. Saya beritahu, kalau papa mah tawuran antar kampung biasa, lempar-lempar batu pulang sekolah begitu kan, biasa. Bahkan tidak tahu bahwa itu sesuatu yang keliru. Saya masih ingat kok Sarah, pada waktu saya remaja saya dibonceng sepeda motor oleh teman saya, masih SMP loh pada waktu itu, SMP kelas 2 atau kelas 3, tidak pakai helm, pakai sepeda motor yang dipretelin semuanya begitu, lalu berhenti di pos polisi. Lalu polisinya, "Hei kamu ya," gitu kan. "Coba kejar kalau bisa." Lalu kejar-kejaran dengan polisi. Saya tuh bisa teriak-teriak senangnya luar biasa loh Zahra. Kejar-kejar polisi begitu kan. Terus kalah polisinya. Saya dengan teman balik lagi. Gitu kan. Sampai polisinya malas untuk meladeni kami berdua. Setelah besar saya baru tahu betapa bodohnya tindakan itu, betapa berbahayanya tindakan itu. Saya masih ingat kok, saya itu diajak balapan oleh teman saya. Kalau saudara pernah ke Semarang, saudara tahu kan jalan Dr. Cipto itu satu arah, jalan Mataram satu arah, ini satu arah. Pertandingannya adalah dua orang berboncengan tapi harus melawan arus. Saya dengan santai dibonceng teman saya itu gitu kan. Saya melihat kalau ada sepeda motor dari arah berlawanan berhenti, atau mobil berhenti, atau gerobak berhenti, itu senengnya setengah mati gitu kan. Seolah-olah itu kayak orang penting dipersilahkan lewat gitu kan. Jelas forward, senengnya setengah mati. Saya masih ingat lalu dimodifikasi. Bagaimana kita modifikasi aja? Bagaimana cara modifikasinya? Pegang setirnya gak pakai tangan, pakai kaki. Lalu ganti giginya itu pakai tangan, dua orang. Cara duduknya aja setengah mati itu saudara. Bisa berdiri aja susahnya setengah mati. Satu harus agak tiduran, satu harus benar-benar tiduran untuk menggapai gigi mobilnya. Jangan suruh saya mempraktekkan lagi. Tapi pada waktu saya menjalani itu, saya tuh benar-benar merasa itu menyenangkan luar biasa. Saya tidak sadar bahwa itu kejahatan. Saya tidak sadar bahwa itu bisa merenggut nyawa saya dan nyawa orang yang tidak berdosa. Saya tidak tahu sama sekali. Bahkan kalau saya jalan-jalan dengan teman saya, iseng melempar jendelanya orang dengan batu begitu. Begitu biar bunyinya tuh indah banget gitu loh saudara. Biar langsung lari gitu kan, dikejar orang. Rasanya menyenangkan sekali. Saya mencuri pohon buah, pohon tetangga orang kampung lain, sudah berkali-kali saya lakukan. Kalau saudara tanya saya, apa saya gak tahu kalau itu salah? Saya akan jawab begini, mungkin saya tahu, tapi itu kesenangan, kesukaan. Saya tidak dididik dengan baik di dalam keluarga saya. Apa yang saya bisa harapkan? Waktu saya SMP, keluarga saya tidak ada yang Kristen. Tidak ada nilai-nilai Injil yang diajarkan kepada saya. Apa yang bisa diharapkan dari seorang anak remaja yang tidak pernah mendengarkan Injil sama sekali, yang dididik di dalam keluarga yang broken home? Mungkin itulah rahasia mengapa saya bisa memahami orang lebih baik. Itulah sebabnya mengapa saya bisa mengampuni orang dengan lebih mudah. Karena saya selalu mengingat diri saya sendiri. Saya dahulu adalah orang yang begitu rusak. Tapi Tuhan tangkap saya, Tuhan selamatkan saya, Tuhan pakai saya. Mengapa saya tidak bisa memperlakukan yang sama kepada orang lain? Yunus gagal. Yunus seharusnya berkata seperti Tuhan Yesus di atas kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yunus seharusnya sadar orang-orang Niniwe ini diumpamakan seperti hamba hamba yang tidak tahu keinginan tuannya, lalu tidak melakukan keinginan itu, lalu dipukul. Dipukul memang, tapi pukulannya sedikit. Tapi kalau hamba-hamba yang tahu keinginan tuannya sengaja tidak melakukan, akan menerima pukulan yang lebih banyak. Saudara, saya melihat kadangkala kita tidak adil, saudara. Kita ini punya kebenaran yang luar biasa. Tuhan sudah beri kita kebenaran yang melimpah, tetapi kita seringkali menuntut orang lain lebih tinggi daripada kita menuntut diri kita sendiri. Harusnya kalau engkau tahu teologi lebih baik, harusnya kalau engkau bangga dengan teologi reform yang engkau pelajari di gereja ini, seharusnya engkau bertingkah laku lebih baik, seharusnya engkau menuntut dirimu lebih banyak daripada engkau menuntut orang lain yang tidak reform, apalagi yang no form. belajar ngerti mereka, belajar berbelas kasihan kepada mereka. Apa yang bisa diharapkan dari orang dengan teologi yang tidak konsisten, dari orang yang tidak punya teologi yang jelas, dari orang yang tidak mengenal Allah? Seharusnya engkau tidak menuntut mereka terlalu banyak. Kalau engkau menuntut mereka terlalu banyak, maka engkau akan menjadi seorang monster religius psikologis. Engkau tidak punya belas kasihan. Hari ini saya menantang kita dengan firman Tuhan. Apakah kita punya musuh-musuh tertentu? Orang-orang yang telah menyakiti hati kita, yang telah memberikan kepahitan di dalam hati kita. Sore-sore ini mari kita ampuni mereka. Hari ini ambil komitmen, Tuhan, aku tidak mau kalah dengan sakit hati. Lepaskan pengampunan. Ingat bahwa Tuhan pun telah menerima engkau, memberikan anugerah keselamatan cuma-cuma di dalam Yesus Kristus bagi kita. Yang kedua, saya menantang setiap saudara. Masih banyak orang di luar sana yang belum pernah mendengar Injil. Masih banyak suku-suku terabaikan yang belum pernah mendengar Injil. Apa kerjamu di sini? Apa yang kau sudah lakukan untuk menjangkau orang-orang yang belum pernah mendengar Injil? Bahkan mungkin orang-orang di sekitar kita ada begitu banyak yang belum pernah mendengar Injil. Apa kerjamu di sini? Tuhan selamatkan engkau bukan cuma supaya engkau mensyukurinya, tapi supaya engkau membaginya kepada orang lain. Keselamatan bukan tujuan akhir, tetapi sarana untuk mencapai rencana Tuhan di dalam hidup kita. Saya menantang saudara, do whatever you can. Apapun yang engkau bisa lakukan, lakukan itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Ada begitu banyak jiwa yang menantikan Injil Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.

0: Agripa kepada Paulus,
1: "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri."
0: Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut.
2: "Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku. Dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh ke-12 suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala. Tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepada aku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang." Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau, Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang

0: kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula, aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah, orang-orang Yahudi menangkap aku di Bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati. Dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain.
1: Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras,
2: "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila."
1: Tetapi Paulus menjawab,
0: "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka."
1: Jawab Agripa,
3: Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen."
1: Kata Paulus,
0: "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan, bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini."
1: Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain,
3: "Orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara."
1: Kata Agripa kepada Festus,
3: "Orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar."

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes. Dalam bagian yang lalu kita sudah belajar tentang tujuan hidup manusia, yaitu untuk memuliakan Allah dan untuk menikmati Dia selama-lamanya. Hari ini kita akan belajar tentang mengapa kita perlu mengetahui tujuan hidup. Mengapa manusia perlu untuk mengetahui tujuan hidupnya? Nah, ada tiga alasan mengapa kita perlu mengetahui tujuan hidup. Yang pertama adalah mengetahui tujuan hidup menentukan bagaimana cara kita hidup. Tujuan hidup menentukan cara hidup. Orang yang memiliki tujuan hidup tertentu pasti juga akan hidup sesuai dengan tujuan itu, baik dia sadari maupun tidak. Orang yang salah meletakkan tujuan hidupnya juga akan mempengaruhi cara dia hidup. Alkitab memberikan contoh misalnya Ribka. Ribka dikatakan Alkitab sebagai orang yang mandul. Kemudian Ishak suaminya berdoa bagi dia dan dia kemudian bisa mengandung. Nah, pada saat dia mengandung dikatakan di Kejadian 25, dia memiliki anak kembar yaitu Yakub dan Esau. Keduanya bergejolak terus sejak di dalam rahim, sehingga Ribka merasa kesakitan, merasa tidak nyaman, sampai akhirnya dia mengatakan keputusasaannya. Untuk apa dia hidup kalau memang situasinya seperti itu? Dua pasal selanjutnya, yaitu di Kejadian 27, Ribka juga melihat keadaan rumah tangga dari anak-anaknya, terutama Esau, apa yang terjadi di dalam keluarganya. Kemudian Ribka juga mengatakan, kalau demikian, untuk apa aku hidup? Tampaknya Ribka adalah orang yang mudah putus asa. Mengapa dia putus asa? Karena dia meletakkan tujuan hidupnya pada sesuatu yang keliru. Pada waktu itu orang menganggap bahwa memiliki anak adalah segala-galanya. Maka dia menganggap itu adalah tujuan hidup, itu adalah sesuatu yang memberi nilai kepada hidupnya dia. Makanya ketika dia tidak memiliki anak, dia merasa putus asa. Pada saat dia memiliki anak kembar dan bergejolak di dalam perutnya, dia juga merasa putus asa. Ketika anak-anaknya dalam keadaan yang tidak ideal, dia juga putus asa. Jadi mengetahui tujuan hidup sangat diperlukan karena akan mempengaruhi cara seseorang hidup. Yang kedua, mengapa mengetahui tujuan hidup sangat diperlukan? Karena mempengaruhi nilai hidup seseorang. Apa yang dipandang paling penting di dalam hidup seseorang itu ditentukan oleh tujuan hidup yang dia pahami. Alkitab memberi contoh yang paling jelas adalah Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai yang ke-11. Paulus menceritakan tentang perjalanan hidupnya. Dahulu dia seperti apa? Secara jasmani, secara lahiriah, dia bangga dengan masa lalunya. Karena dia adalah orang Farisi, orang yang sangat saleh, orang yang terpandang. Dia orang yang sangat pandai sekali. Dia juga berasal dari suku Israel. Dan dia juga berbudaya Ibrani. Dia berasal dari suku Benyamin, suku bangsawan. Dia memiliki semua hal yang menurut dunia adalah hal-hal yang luar biasa. Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus setelah dia berjumpa dengan Yesus? Setelah dia sadar bahwa tujuan hidupnya adalah untuk mengenal Kristus dan untuk mengalami persekutuan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Setelah dia mengetahui tujuan hidupnya yang benar, maka Paulus memandang semua yang dia miliki dan dia memberi nilai yang berbeda. Apa yang dahulu dia anggap sebagai keuntungan, sekarang

hidupnya. Semua orang pasti hidup dan mati pada akhirnya. Pada saat orang akan mati, dia biasanya akan mereview, meninjau ulang seluruh hidupnya. Dan dia mulai bertanya, apakah arti hidupnya dia? Nah, saudara, pada saat orang berusaha untuk menilai, berusaha untuk mengukur, mengevaluasi hidupnya, dia akan mengevaluasi juga seberapa besar kepuasan dirinya. Kepuasan ditentukan oleh tujuan hidup seseorang. Sebagai contoh adalah Paulus dan Tuhan Yesus. Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketujuh, dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman. Dia menutup hidupnya dengan sukacita luar biasa. Padahal dia pada waktu itu sedang berada di dalam situasi yang tidak mengenakkan. Dia berada di dalam penderitaan. Dia mengatakan, saat kematianku sudah dekat. Paulus berada dalam situasi yang tidak mengenakkan. Tapi dia menutup hidupnya dengan sukacita. Begitu pula dengan Tuhan Yesus yang tampaknya bagi orang biasa, dia adalah orang yang sangat mengenaskan. Mati muda, ditolak orang-orang yang dia kasihi. Dan dia tampaknya bukan tipikal orang yang berhasil. Tetapi di akhir hidupnya, di Yohanes 19 ayat 30, dia menutup semuanya dengan perkataan, sudah selesai. Ada kepuasan di sana. Ada sesuatu yang membuat Paulus, yang membuat Tuhan Yesus menutup hidupnya dengan cara bersuka cita. Yaitu karena mereka yakin tujuan hidupnya adalah untuk Allah dan mereka telah menghidupi hidupnya sesuai dengan tujuan itu. Sehingga ada kepuasan yang besar di akhir hidup mereka. Orang-orang yang tidak tahu tujuan hidupnya, dia akan hidup dengan sembarangan, memberi nilai secara keliru, dan pada akhirnya dia akan menyesal dengan hidupnya. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah tahu tujuan hidupmu? Apakah tujuan itu mempengaruhi caramu hidup, caramu memberi nilai, dan menentukan nanti tingkat kepuasanmu di akhir hidupmu? Tuhan memberkati. Amin.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Engkaulah penghibur kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah Tuhan yang setia dalam hidup kami.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

63 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: Wah, panas banget iki. Aku kesel loh nyanyi terus sama kamu. Pensiun aku.
1: Aja no.
0: Kesel loh iki ku.
1: Pijet-pijet.
0: Pijet nang ndi?
1: Nang masat.
0: Masak kok. Kesel aku nang masak jare.
2: Masak iki kuku, Mas.
0: Wis ngene. Tak jone kancaku piye?
2: Sopo?
0: Wih, ade iki jare ini iki lulusan apa Indonesia mencari nyanyi Indonesia. Yo. Oh iya. Kae bocah. Bolo. Lho. Oh. Dede.
2: Iya.
0: Dede.
2: Iya.
0: Oke. Wes rene sik.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ini
0: jelas. Oh. Jare awakmu iso nyanyi. Jare ini kabar burung wingi.
3: Piye, burung apa?
0: Wis tau nyanyi sik yo, cobaan sak lagu yo.
2: Coba.
0: Coba yo. Oke. Pas.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada waktu Perang Dunia yang kedua yang lalu, ada sebuah cerita yang cukup menarik yang melibatkan seorang pejuang, seorang tentara Jepang yang bernama Hirohiko Onoda. Hirohiko Onoda adalah orang yang terkenal di antara puluhan ribu tentara Jepang. Dan dia terkenal bukan karena kisah heroiknya yang luar biasa. Dia terkenal karena dia ternyata selama 29 tahun dia bersembunyi di sebuah gua di Filipina. Dan dia tidak tahu bahwa peperangan sudah selesai. Tapi dia menganggap bahwa peperangan masih terus berlangsung. Dan dia bersembunyi terus di gua itu selama 29 tahun. Beberapa orang yang mencoba meyakinkan dia bahwa peperangan sudah selesai ternyata gagal. Kalau ada orang masuk ke gua itu, maka dia merasa nyawanya terancam. Sampai suatu ketika, jenderal perang, mantan jenderal dia selama pertempuran perang dunia, dia datang dan memastikan kepada Onoda ini, memberitahu dia bahwa peperangan sudah lama usai dan kini waktunya dia untuk pulang dan hidup normal. Dan saat itulah dia pulang menjalani kehidupan yang normal dan dia meninggal pada usia 91 tahun. 29 tahun dia habiskan untuk mempercayai sesuatu yang sebetulnya tidak terjadi. Perang sudah usai, tapi dia berpikir masih ada peperangan di sana. Dan itu sangat menentukan apa yang dia lakukan. Dia memilih untuk bersembunyi karena dia merasa memang dia seorang Jepang sendirian di daerah itu. Dan dia merasa dikelilingi oleh musuhnya selama 29 tahun. Ketika saudara mendengar cerita ini, mungkin saudara berkata bahwa orang ini telah menghabiskan hidupnya dengan percuma. 29 tahun, dia hanya habiskan dengan begitu di dalam ketakutan dan mungkin perasaan-perasaan negatif lain yang menghantui dia selama lebih dari 20 tahun itu. Dan ini semua terjadi karena pikiran dia. Semuanya terjadi ditentukan oleh apa yang dia pikirkan. Apa yang dia pikirkan adalah sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak terjadi, dan itu sangat mempengaruhi kehidupannya. Dan saya percaya kehidupan kita dan keluarga kita juga sangat ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi perasaan kita. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi keputusan kita. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi perkataan kita. Dan apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi tindakan kita. Karena itu penting bagi kita. Dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan sebagai keluarga, kita perlu tahu bagaimana berpikir yang benar dan apa yang benar yang seharusnya kita pikirkan. Dan itulah tema khotbah hari ini. Nilai-nilai di dalam keluarga. Mari kita membaca saudara di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Hari ini ada kabar gembira, yaitu teks yang kita bahas cuma satu ayat saja. Jadi cuma satu ayat itu kabar gembiranya, dan kabar buruknya seperti biasa karena ini cuma satu ayat maka kita membahasnya sedikit lebih detail dari biasanya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, kalau sudah menemukan mari kita membaca bersama-sama. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8, tema kita adalah nilai-nilai di dalam keluarga. Mari kita membaca bersama-sama, demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sekali lagi, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, di bagian akhir dari ayat tadi, Paulus mengatakan pikirkanlah semuanya itu. Tapi bahasa Indonesia tidak terlalu jelas pada waktu mengatakan pikirkanlah semuanya itu. Memikirkan artinya apa? Karena ada banyak makna pada kata memikirkan. Beberapa versi bahasa Inggris memang menerjemahkannya seperti bahasa Indonesia, think. Tetapi beberapa versi bahasa Inggris dengan lebih tepat menerjemahkannya bukan think, tetapi considerate. Consider, bukan consider, consider, pertimbangkan. Jadi ini bukan cuma aktivitas intelektual, kita cuma mengingat atau kita cuma menggumulkan secara kognitif, bukan itu. Ketika Paulus mengatakan pikirkanlah semuanya itu, maksudnya Paulus adalah dia ingin supaya kita benar-benar mempertimbangkan semua itu. Mempertimbangkan semua itu sebagai nilai-nilai di dalam kehidupan kita. Kalau itu semua sudah menjadi nilai di dalam kehidupan kita, maka nilai-nilai itu akan mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi keputusan kita, mempengaruhi perkataan kita, dan mempengaruhi tindakan kita. Dan itulah yang dipakai oleh Paulus di pasal yang ketiga. Pada saat Paulus membandingkan dengan para pengajar sesat merasa dirinya sudah sempurna, Paulus mengatakan begini, aku tidak menganggap, kata menganggap di sana, kata Yunani yang sama, yang muncul di pasal 4, ayat yang ke-8, untuk memikirkan. Jadi Paulus seolah-olah mengatakan, aku tidak mempertimbangkan, I do not consider, aku tidak mempertimbangkan diriku sudah sempurna. Karena itu, aku melupakan yang di belakangku dan aku berlari terus ke depan. Apa yang Paulus consider, apa yang Paulus pertimbangkan, itu mempengaruhi tindakannya. Itu mempengaruhi tindakannya. Kalau Paulus menganggap dirinya sudah sempurna, maka dia

sungguh-sungguh. Dan di dalam bahasa Yunani, kata perintah ini muncul dalam bentuk present tense, yang artinya ini harus dilakukan terus-menerus. Ini bukan hanya dilakukan kalau kita punya waktu. Ini bukan hanya dilakukan pada jam-jam tertentu. Ini bukan hanya dilakukan pada situasi tertentu baru kita memikirkan itu. Bukan. Tapi ini selalu ada dalam pikiran kita. Maksudnya Paulus apa? Maksudnya Paulus adalah bukan what, tetapi how. Bukan apa, tetapi bagaimana kita berpikir. Bagaimana kita berpikir. Jadi bukan cuma kita memikirkan ini, tetapi semuanya ini benar-benar menjadi kerangka berpikir kita. Sehingga pada waktu kita menilai semuanya, kita akan nilai dengan kerangka ini. Jadi bukan sekedar what you think, tetapi how you think. Jadikan semua nilai itu sebagai paradigma saudara memandang segala sesuatu. Saudara pernah berjumpa enggak dengan orang yang dalam hidupnya pokoknya duit, duit, duit, dan duit? Dia melihat apapun, selalu melihat duit. Melihat dikit, wah ini bisa jadi duit nih. Kalau mengatakan, waduh rugi dong kalau begitu. Selalu pertimbangannya duit, duit, dan duit. Saya pernah berjumpa dengan orang semacam ini. Dan orang ini luar biasa. Melihat apapun bisa langsung punya ide bagaimana mendapatkan duit dari apa yang dia lihat. Jadi pokoknya lihat apa selalu duit. Lihat apa selalu duit. Berarti duit itu bukan tentang what bagi dia, tapi tentang how. Semua dia pikir dalam kerangka duit. Pernah tidak saudara berjumpa dengan orang yang bicaranya itu selalu seks terus? Nanti bicara tentang politik tiba-tiba ujungnya seks gitu kan. Nanti bicara tentang apapun ujung-ujungnya selalu seks. Pernah berjumpa dengan orang begitu? Berarti seks bagi dia itu bukan cuma apa yang dia pikirkan, tetapi menentukan bagaimana dia berpikir. Jadi apapun selalu begitu. Mungkin yang anak-anak muda di sini, karena banyak anak muda hari ini, maka anak muda pasti tahu yang namanya jatuh cinta. Jatuh cinta, cintanya buta. Mikirkan terus begitu. Makan soto misalnya, atau makan bakso. Itu makan sendirian bisa nangis. Gitu. Kenapa kamu nangis? Kepedasan dah? Enggak, aku ingat. Soalnya dulu aku waktu masih sama dia suka makan bakso ini. Gitu kan? Lah iya, tapi kan sekarang sudah enggak sama dia, sudah move on aja. Kenapa kamu menangis? Bukan, aku bukan menangis gara-gara itu. Aku ingat semua, kalau tiap kali makan sama dia, aku yang bayar terus. Sekarang putus, aku merasa rugi. Jadi ada orang-orang tertentu yang maunya cuma ditraktir tetapi tidak mau ditaksir. Dan itu memang sakitnya luar biasa, saudara. Yang cuma mau ditraktir tapi tidak mau ditaksir. Nah mungkin saudara pernah mengalami momen-momen begitu. Pikiran saudara itu selalu terpaku pada si dia terus. Jadi saudara lihat apapun, langsung lihat dia. Makan gulai kambing, baunya enggak enak, prengus ingat dia. Ya kan, baunya kok mirip ya sama pacarku begitu kan. Jadi lihat apapun selalu ingat dia, lihat apapun selalu ingat dia. Pernah enggak kita mengalami begitu? Enggak pernah? Pernah ya? Enggak pernah ya? Enggak pernah? Enggak pernah. Kasihan ya berarti ya. Biasanya orang yang jatuh cinta waktu muda begitu. Saya dulu juga pernah muda dan saya juga pernah jatuh cinta kan begitu. Jadi pikirannya itu terus. Kalau saudara itu menjadikan itu pikiranmu terus-menerus, maka lihat apapun ya, saudara itu bisa langsung connect, bisa langsung connect, bisa langsung connect. Sekarang misalnya, kalau saya pergi, saya ingat pertama kali saya menginap di salah satu hotel yang warna khasnya itu orange. Saya sudah sering nginap di berbagai hotel. Kali itu saya baru sekali menginap di hotel itu. Dan pada waktu saya masuk, saya lihat sandal hotelnya itu orange. Saya lihat selimutnya juga yang panjang orange juga. Bantal kecilnya, gulingnya orange juga. Langsung saya ingat istri saya. Karena istri saya penyuka warna orange. Jadi saya langsung senang, saya telepon istri saya. Mau guling orange enggak? Wah, saya pikir itu kompliment. Saya sudah suka sekali kan. Wah, istri saya pasti suka saya bawain gulingnya orange gitu kan. Wah, lucu banget, kecil, cute gitu kan. Setelah saya lihat di daftar komplimen kok enggak ada. Dan itu harganya 150.000. Jadi saya beritahu istri saya enggak jadi tak bawa pulang ya. Soalnya kemahalan 150.000. Tapi paling tidak istri saya sudah senang. Kenapa? Tiap kali lihat orange, saya selalu ingat dia. Tiap kali lihat orange, selalu

Selalu ingat dia. Nah itu berarti cara berpikir saya, dimanapun saya ada, saya selalu mengingat istri saya. Nah semua yang Paulus sebutkan di sini, maksudnya Paulus adalah supaya kita mempertimbangkan itu sebagai nilai-nilai di dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktu kita melihat yang lain, kita akan menilai berdasarkan paradigma tadi. Sekali lagi, bukan cuma masalah mengingat, bukan cuma masalah memikir dan menyetujui, tetapi mempertimbangkan itu sebagai nilai-nilai yang penting dan pada akhirnya akan mengarahkan kita untuk mengalahkan, untuk mengontrol perasaan kita, perkataan kita, keputusan kita, dan perbuatan kita. Nah, apa saja yang perlu kita pikirkan? Mari kita lihat Filipi 4 ayat yang ke-8. Bahasa Indonesia menerjemahkannya begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, 1, semua yang mulia, 2, semua yang adil, 3, semua yang suci, 4, semua yang manis, 5, semua yang sedap didengar, 6, semua yang disebut kebajikan, 7, dan patut dipuji, 8. Pikirkanlah semuanya itu. Bahasa Indonesia menerjemahkannya 8 dan menerjemahkannya sama persis. Beberapa bahasa Inggris juga sama dengan bahasa Indonesia, tapi beberapa versi bahasa Inggris memberikan indikasi, petunjuk, bahwa yang nomor 1 sampai 6 berbeda dengan nomor 7 dan 8. Kalau saudara membaca beberapa versi bahasa Inggris, maka saudara bisa langsung melihat 1 sampai 6 itu sama, 7 dan 8 kalimatnya berbeda. Saya penasaran dan saya mencoba melihat di dalam teks asli Perjanjian Baru, bahasa Yunani. Pada waktu saya melihat di dalam bahasa Yunani, saya memang mendapati 6, 7, dan 8 memang beda. 1 sampai 6 itu memakai struktur begini. Hosa, semua yang maksudnya, hosa plus kata sifat, itu ada 6. Semua yang diikuti kata sifat sampai 6. Tapi begitu masuk ke 7 dan 8, struktur kalimatnya berbeda. Bukan lagi hosa plus kata sifat, tetapi eitis plus kata benda. Jika ada titik-titik kata benda, urutannya memang begitu. Nah karena Paulus membuat 6 ini jadi satu kelompok, 2 dibedakan, maka menafsirkan sebetulnya poin yang mau disampaikan Paulus cuma 6. Poin 7 dan 8 itu punya fungsi tertentu sehingga dibedakan dari 1 sampai 6. Dan fungsinya apa? Fungsinya begini. 1 sampai 6 itu semuanya bisa dibilang, dikategorikan sebagai kebajikan dan patut dipuji. 1 sampai 6 itu bisa disebut sebagai kebajikan dan patut dipuji. 7 dan 8 tadi. Tapi bukan cuma itu fungsinya. Fungsinya begini. Paulus itu menyebut cuma 6. Tapi dia sadar bahwa mungkin masih banyak poin lagi yang dia perlu sebutkan. Tapi seandainya dia sebutkan semua poinnya sampai 30, saya yakin itu akan menjadi kabar buruk untuk saudara. Saya khotbah hari ini, saudara, ada 30 poin yang harus kita pikirkan, begitu kan? Saya yakin sebelum poin ke-7 semua sudah sepi dan semua tidak ada di tempat ini. Karena terlalu panjang. Paulus mengerti bahwa daftar yang dia sebutkan 1 sampai 6 ini tidak lengkap. Karena dia sadar itu tidak lengkap, dia lalu memberi keterangan di 7 dan 8. Jika ada yang lain yang disebut kebajikan, jika ada yang lain yang disebut patut dipuji. Makanya bahasa Inggris menerjemahkan yang 7 dan 8, if any virtue, if anything praiseworthy. Jadi ditekankan, karena dia sadar daftarnya tidak lengkap. Jangan sampai orang punya pikiran, ya cuma 6 ini yang perlu kita pikirkan. Paulus bilang tidak, sebetulnya lebih banyak lagi yang perlu kita pikirkan. Makanya Paulus selalu memberi petunjuk di sana. Semua yang disebut kebajikan di luar 6 ini, pikirkanlah. Semuanya yang patut dipuji di luar 6 ini, pikirkanlah juga. Walaupun aku tidak menyebutkannya. Dan semua ini 1 sampai 6 merupakan kebajikan, 1 sampai 6 merupakan hal yang patut dipuji. Nah karena Paulus membaginya menjadi begitu, 6, lalu 2 sebagai rangkuman, maka saya hanya akan membahas 6 saja. Apa yang seharusnya kita pikirkan terus menerus,
apa yang seharusnya menjadi kerangka berpikir kita di setiap waktu. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, saudara, adalah semua yang benar. Bahasa Indonesia menerjemahkannya gitu, semua yang benar. Coba saya tanya ya, terjemahan ini sudah jelas atau tidak? Benar, benar itu artinya apa? Tidak salah ya. Kalau terang artinya tidak gelap. Terima kasih ya, jawabannya benar sekali. Benar itu artinya apa? Benar. Kalau saudara mengatakan begini, benar, benar itu artinya macam-macam kan ya. Makanya kita perlu tahu, benar ini artinya apa? Nah, di dalam bahasa Yunani, kata benar ini dipakai kata aletheis. Saya perlu menyebutkan, saudara tidak perlu mengingat, tidak perlu meniru, karena tukang pijat lidah itu belum ada setahu saya. Jadi bahasa Yunaninya adalah aletheis. Mengapa saya perlu menyebutkan? Karena nanti juga ada kata benar di daftar berikutnya, tapi kata yang dipakai bukan aletheis. Kata yang dipakai adalah berbeda. Makanya saya perlu nyampaikan kepada saudara kata aletheis. Dan saya yakin ini mudah untuk diingat. Karena kan ada hotel di Jakarta yang dipersoalkan yang bernama Alexis. Tapi gak ada hubungan antara aletheis dan Alexis, saudara. Di dalam aletheis ada kebenaran, di dalam aletheis Alexis ada ketidakbenaran. Nah, aletheis itu artinya apa? Aletheis artinya begini, benar dalam arti sesuai kenyataan. Benar dalam arti sesuai kenyataan. Nah, kata aletheis muncul beberapa kali dalam tulisan Paulus dan memang dikontraskannya dengan pembohong, dengan penipu. Misalnya di dalam Roma pasal yang ketiga, Paulus mengatakan, Allah adalah aletheis, benar, dan manusia adalah pembohong. Berarti benar di sana artinya tidak bohong, tidak menipu. Lalu di dalam surat Paulus yang lain, misalnya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 dan 8, Paulus itu memberitahu perjuangan pelayanannya dia. Salah satunya, ada orang yang suka memfitnah mereka sebagai penipu. Jadi Paulus berkata begini, dianggap sebagai penipu tetapi dapat dipercayai. Kata dapat dipercayai, bahasa Yunaninya adalah aletheis. Dianggap penipu tetapi kenyataannya kami adalah orang yang aletheis, bisa dipercayai. Yang paling jelas di dalam Titus pasal 1 ayat 12 dan 13. Pada waktu Paulus berkata begini, orang-orang Kreta itu punya sebuah ciri khas. Kreta, bukan kereta. Itu nama sebuah tempat pada wilayah kuno dulu. Orang-orang Kreta itu penipu. Tetapi Paulus memberitahu Timotius, kamu harus menjadi orang yang aletheis. Berarti aletheis artinya adalah benar sesuai dengan kenyataan. Orang yang aletheis tidak suka menggosip. Orang yang aletheis tidak suka memfitnah. Orang yang aletheis tidak suka memberitakan laporan-laporan yang belum tentu kebenarannya. Orang yang aletheis tidak akan cepat-cepat dapat berita langsung di-share ke semua grup. Gak taunya terakhir minta maaf karena itu cuma hoax. Ngerti maksudnya? Orang yang aletheis adalah orang yang suka kesesuaian dengan realita. Ada beberapa orang terganggu dengan orang lain yang suka gosip begitu. Dan saya pernah ditanya orang, bagaimana ya cara menghentikan orang yang bergosip? Saya bertahun-tahun juga memikirkan pertanyaan itu. Bagaimana menghentikan orang yang suka mengajak kita bergosip? Dan saya akhirnya beberapa minggu yang lalu saya menemukan caranya. Jadi kalau saudara mendengar orang lain ngajak bergosip, langsung saudara jawab gini, kita berhenti sebentar yuk 5 menit berdoa untuk orang tadi. Kalau memang benar ceritamu begitu, wah dia perlu didoakan tuh. Ayo kita doakan orang itu. 5 menit aja. Saya yakin 5 menit bagi dia itu seperti kekekalan. Karena ceritanya dia masih panjang gitu kan. Saudara gitu tahan 5 menit tuh dia sudah gak sabar begitu kan. Lama-lama dia tidak akan cari saudara untuk bergosip. Kalau sampai orang lain tetap ngajak saudara bergosip, mungkin engkau memberikan telingamu untuk gosip. Dengar baik-baik, telinga kita ditebus oleh darah yang mahal. Telinga kita terlalu mahal untuk mendengarkan gosip, fitnahan, semua yang tidak benar. Amin. Jadi orang yang aletheis
pikirkannya semua yang alaites, yang sesuai dengan kenyataan. Saya bukan berarti tidak pernah bohong, tapi salah satu dosa yang paling saya tidak sukai adalah bohong. Sejak kecil saya masih ingat, saudara, saya sering dimarahi oleh keluarga saya. Di dalam keluarga saya kebohongan itu biasa. Bukan berarti semua pembohong, karena keluarga saya bukan dari kereta daerahnya. Bukan pembohong, tapi kebohongan itu dianggap is not a big deal. Saya ingat pada waktu pak saya kecil, papa saya berkata begini, nanti sore kalau ada bank kredit datang nagih utangnya papa, kasih tahu papa tidak ada di rumah. Pada waktu orangnya datang, papamu ada di mana? Saya diem aja. Terus papamu ada di mana? Papa tadi beritahu papa nggak ada di rumah. Tapi benar ada di rumah nggak? Iya, ada di kamarnya. Abang kredit pulang, saya dimarahi oleh papa saya. Saya pernah mencoba untuk jualan barang, saudara. Harganya kurang lebih kalau saya ingat sekitar 7.500 atau berapa. Saya jualnya dua kali lipat 15.000 kalau saya tidak salah ingat. Waktu itu SMP masih. Waduh, SMP itu kan berarti sekitar 70 tahun yang lalu ya. Waktu saya SMP saya jualan nih. Lalu saya ketika menjual barang itu, ada orang tanya begini, loh ini harga pokoknya berapa? Kamu kok harganya terlalu tinggi? Saya bilang, enggak lah ini murah kok. Harga pokoknya berapa? Wah, saya ditanya begitu kan. Saya sudah ingat, keluarga saya itu sudah kasih tahu, nanti kalau ditanya harga pokok, walaupun kamu ngambil 7.500, kamu beritahu aja 10.000 lah, 12.000 dan sebagainya. Jadi kamu bilang 15, nanti ditawar dia berapa, pokoknya di atas 10 gitu kan. Pada waktu dia tanya, saya itu diam. Karena kalau saya sebut di atas 7.500, maka saya berbohong. Kalau saya sebut di bawah 7.500, saya bodoh. Jadi saya memilih untuk diam. Tapi terus ditanya, berapa ini terlalu mahal? Akhirnya saya mengaku, iya sih harga pokoknya 7.500. Lalu saya gagal menjual barang itu. Malah orang itu tanya, aku kalau mau jualan barang itu lewat mana begitu kan? Dan dengan polosnya saya perkenalkan kepada teman saya yang punya barang. Jadi ketika pulang rumah saya dimarahi keluarga saya. Saya diberitahu, kamu ini bodoh, hanpen kamu ini, benar-benar gak bisa dagang kamu ini kan gitu kan. Saya itu dianggap orangnya terlalu lurus gitu. Tapi saya beritahu papa saya, pak harganya tidak 10.000, untuk apa saya beritahu 10.000? Iya, supaya harganya bisa tinggi. Saya bilang, saya gak mau 7.500. Terus akhirnya saya sadar, saya belajar sesuatu. Tidak perlu menyebut harga pokoknya. Tapi tidak perlu bohong untuk menaikkan harga pokoknya. Dari situ saya mulai belajar. Papa saya suruh saya, Yakub pergi tuh ke sana. Utang uang, papa lagi butuh uang. Nanti beritahu, akhir bulan papa bayar. Saya tanya papa, pak serius akhir bulan papa bayar? Sudah pokoknya kamu ngomong gitu aja. Saya bilang enggak, kalau papa enggak serius bayar akhir bulan saya enggak mau utang gitu kan. Jadi saya seringkali dimarahi oleh papa saya, gara-gara saya paling anti berbohong. Bukan berarti saya tidak pernah membohong. Bohong kalau saya tidak pernah berbohong. Tetapi saya paling anti berbohong. Dan saya selalu ajarkan kepada anak-anak saya, dua kesalahan yang saya tidak bisa terima dengan gampang. Satu, kurang ajar kepada mamah mereka. Yang kedua, berbohong. Itu paling saya tidak bisa terima dari anak-anak saya. Makanya anak-anak saya paling tahu, jangan sampai kurang ajar kepada istri saya, kepada mamah mereka, dan jangan sampai berbohong. Orang Kristen harus menjadi orang yang aletheis, yang suka semua sesuai dengan realita. Dan itu yang kita pikirkan setiap hari. Yang kedua, apa yang harus kita pikirkan? Adalah semua yang mulia. Semua yang mulia. Nah, saya lihat banyak wanita di sini sudah melakukan ini. Yang dipikirkan tiap hari yang mulia, yaitu logam-logam mulia. Tapi apa artinya mulia di sini, saudara? Pikirkanlah semua yang mulia. Kalau saudara lihat bahasa Inggris, tidak ada yang menerjemahkan glorious, enggak ada. Karena kata mulia di sini kaitannya bukan dengan glory, tapi di sini berkaitan dengan dignity, kehormatan. Kata Yunani yang dipakai di sini adalah kata semnos, dan kata semnos di sini seringkali dipakai untuk orang yang bisa dihargai, orang yang layak mendapatkan respect dari orang lain. Misalnya di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, Paulus memberitahu tentang syarat menjadi para diaken. Diaken-diaken harus orang yang semnos, orang yang terhormat.
kata yang sama muncul di Filipi 4 ayat 8. Begitu pula dengan istri-istri mereka harus sebagai orang yang terhormat. Lalu di dalam Titus pasal yang kedua ayat yang kedua, Paulus mengatakan orang tua, semua orang tua harus menjadi pribadi yang semnos, yang terhormat. Terhormat bukan karena jabatan kita, terhormat bukan karena posisi kita, terhormat bukan karena status ekonomi kita. Tapi tiap kali kata semnos muncul, itu berkaitan dengan kualitas moral. Kualitas moral. Misalnya ketika Paulus mengatakan, orang-orang tua harus menjadi orang yang semnos, hidup di dalam kesederhanaan. Para diaken harus semnos, tidak bercabang lidah, bukan pemabuk, bukan peminum anggur. Berarti terhormat di sini berkaitan dengan kualitas moralmu. Orang menghargai engkau karena kualitas moralmu, bukan karena uangmu, bukan karena jabatanmu, bukan karena kedudukanmu, bukan karena popularitasmu. Orang menghargai engkau, menurut kepadamu, menaati engkau, mengikuti engkau, karena orang tahu engkau punya moral yang tinggi. Engkau adalah a man of character. Karaktermu jelas, engkau punya integritas, sehingga orang bisa dengan mudah mengikuti engkau. Dan itulah sukacita kita. Salah satu pengalaman yang saya tidak bisa lupakan adalah ketika saya diajak makan oleh seseorang. Lalu orang itu berkata begini, Pak Yakub, saya sudah cek beberapa orang di gereja. Karena dia ini sudah bertahun-tahun, hampir puluhan tahun tidak pernah ke tempat ini. Lalu dia pertama kali balik ke tempat ini. Lalu dia ngajak saya makan dan dia berkata, saya sudah cek beberapa orang di gereja. Saya sudah tanya bendahara gereja, bagaimana cara Pak Yakub mengatur keuangan di gereja. Pak Yakub mengaturnya katanya dengan tanggung jawab, dengan rapi. Karena itu saya ingin memberikan donasi untuk pekerjaan Tuhan di sini. Ketika saya tanya berapa kamu mau kasih, dia sebutkan angka yang cukup besar. Dan saya menganggap wajar. Kalau dia memberinya besar, lalu mau cari tahu uangnya itu dipergunakan dengan baik atau tidak. Kalau dia cuma memberi 10 ribu rupiah, sampai mengecek saya bertanggung jawab atau tidak, begitu. Tampaknya keterlaluan ya, bukan berarti 10 ribu gak berharga. Tapi orang kalau sudah mau invest sesuatu yang besar, maka dia perlu memastikan bahwa sesuatu yang besar itu ada di tangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Apakah orang mempercayai kita hanya sekadar jabatan kita atau karena karakter di dalam hidup kita? Saya tidak suka kalau istri saya menaati saya, menuruti saya gara-gara takut kepada saya. Kalau istri dan anak-anak saya takut kepada saya bukan kepala, tapi saya penguasa di dalam rumah tangga. Saya ingin menjadi kepala yang memimpin mereka, seluruh tubuh dengan sukacita mengikuti saya, karena mereka melihat bagaimana saya hidup. Saya memberitahu anak-anak saya, saudara boleh tanya kepada mereka, saya memberitahu mereka, papa mungkin tidak bisa memberi kamu modal kerja yang besar, tapi papa sudah memberi kamu modal yang lebih berharga, yaitu bagaimana kamu hidup dengan penuh integritas. Saya biarkan anak saya melihat saya apa adanya. Kalau saudara mau tahu saya di gereja, tanyakan anak saya di rumah seperti apa. Saya tidak pernah bertopeng dua. Bukan berarti saya orang yang sempurna, bukan. Tapi saya mencoba orang yang sesuai dengan realita. Saya mencoba supaya saya di dalam segala sesuatu sebisa mungkin saya menjaga integritas saya di hadapan anak-anak saya, di hadapan Tuhan. Saya berapa kali gara-gara mematuhi peraturan lalu lintas, saya terjebak macet. Gara-gara mematuhi peraturan lalu lintas, sebetulnya kalau langsung belok melanggar, saya sudah bisa cepat. Paling 2 menit, 5 menit bisa sampai. Saya itu karena mengikuti peraturan, saya bisa 30 menit memutar. Anak saya di tengah kemacetan berkata, "Pah, harga integritas ya." Saya bilang, iya, harga integritas. Integritas lebih berharga daripada 30 menit. Integritas lebih berharga daripada bensin yang saya habiskan untuk muter-muter. Saya ingin berkata kepada anak saya, never take a shortcut. Kalau itu, you break the rule. Apakah orang lain di sekitar kita menghargai kita? Karena kita punya kualitas moral yang baik. Itu yang harus kita lakukan.
Semua yang mulia itu berarti semua yang berkaitan dengan kualitas moral kita. Saya pernah naik pesawat kelas bisnis. Bukan karena saya punya duit, bukan. Karena peristiwanya itu memang ya satu dibayari orang, satu karena saya ini pesannya ekonomi, lalu oleh teman saya di-upgrade menjadi bisnis. Dan ketika saya beli ekonomi, itu sebetulnya last minute flight. Jadi kalau saya dulu kuliah mau ke Eropa, saya besok berangkat malam ini belum tentu dapat tiket. Tapi kalau dapat tiket berarti harganya murah. Yang lain $1,200, saya bisa dapat ekonomi $500. Lalu teman saya coba upgrade-kan saya, nambah 300, dia yang bayar. Jadi saya $500 naik bisnis pulang pergi ke Eropa. Enak sekali kalau di bisnis itu, saudara. Jadi saudara panggil pramugarinya terus ya. Tiap kali panggil dia akan dengan sukacita datang terus, saudara. Saya biasanya pesan gini, menu makanan nomor 1, minuman nomor 1. Ya, terus makan gitu kan, saya nyoba gitu, setelah selesai saya panggil lagi, teng, balik lagi kan gitu. Makanan nomor 2, minuman nomor 2. Jadi saya selama perjalanan pulang pergi, semua menu bisnis saya sudah sikat semua, saudara. Saya sudah rasakan semuanya. Jadi enak banget kalau transit ditolong, diantarkan ke lounge-nya, diomongin ini tempat mandinya, ini tempat internet, ini ada snack yang bisa dinikmati, ini anggur-anggur kalau mau minum, waduh rasanya itu luar biasa. Tapi ketika saya merenungkan semuanya itu, yang dihargai sebetulnya siapa sih? Saya tidak dihargai kok oleh mereka. Mereka itu cuma menghargai tiket saya, bukan menghargai saya. Buktinya di penerbangan selanjutnya, pakai pesawat yang sama, saya enggak dihargai kok. Karena tiketnya ekonomi kali ini, bukan bisnis. Karena tiketnya ekonomi. Sehingga saudara jangan suka kalau dihargai orang gara-gara engkau punya duit yang banyak. Jangan suka engkau dihargai orang gara-gara penampilanmu, gara-gara bajumu yang mahal. Kalau engkau hanya dihargai gara-gara penampilanmu dan ekonomimu, maka sebetulnya engkau sebagai pribadi, engkau tidak pernah dihargai. Tapi kalau engkau menjadi a man of character, a man of integrity, maka dimanapun engkau, dalam situasi apapun engkau, engkau tetap akan menjadi orang yang dihargai oleh orang lain. Dan itulah arti semnos di situ. Apa yang benar, aletheis, sesuai dengan kenyataan, apa yang mulia, yang terhormat, semnos, berkaitan dengan karakter kita, kualitas moral kita. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita pikirkan? Yaitu semua yang adil. Semua yang adil. Bahasa Indonesia menerjemahkan begitu. Beberapa versi Inggris juga mengambil terjemahan yang sama. Tapi saya yakin terjemahan yang lebih tepat bukan adil, tetapi benar. Kata yang dipakai di kaios itu memang bisa berarti benar, bisa berarti adil. Tetapi saya menganggap terjemahan benar lebih tepat. Mengapa demikian? Karena kata di kaios itu sudah muncul di Filipi pasal yang pertama. Pada waktu Paulus mengatakan begini, sudah sepatutnya aku berpikir demikian tentang kamu. Bahasa Indonesia menerjemahkannya sudah sepatutnya. Tapi kalau bahasa Inggris semua menerjemahkannya it is right for me. Adalah benar bagi saya untuk berpikir demikian tentang kamu. Sehingga kata di kaios di sana artinya adalah benar. Bukan adil, tapi benar. Tapi benar dalam hal apa? Tadi kan kita sudah lihat benar aletheis sesuai dengan realita. Sekarang benar di kaios artinya apa? Kalau saudara melihat di kaios di dalam Alkitab, terutama di dalam surat Paulus, maka saudara akan menemukan begini. Di kaios kadangkala dikaitkan dengan manusia. Berarti engkau benar dalam arti engkau memenuhi norma masyarakat. Engkau benar di mata manusia. Tapi juga kata ini seringkali muncul dalam kaitan dengan Allah. Benar dalam arti engkau benar di hadapan Allah. Atau kalau saya boleh ringkas, orang yang selalu memikirkan yang di kaios adalah orang yang di dalam hidupnya selalu mencari, menginginkan supaya dia itu menjadi orang yang diperkenan manusia dan diperkenan oleh Allah. Jadi benar-benar dia ada dua sisi yang seimbang, diperkenan oleh manusia dan diperkenan oleh Allah. Saya menemukan beberapa kehidupan rohani yang dikotomis. Ada orang yang kelihatannya cinta Tuhan dalam tanda kutip,
tetapi di hadapan manusia menjadi batu sandungan. Ada orang yang terlalu suka kompromi dengan kebenaran sehingga dia tidak bisa benar di hadapan Tuhan. Saya ambil contoh, saya pernah berjumpa dengan orang yang kalau berdoa, waduh saudara, kalau saudara lihat dia berdoa, bahasa malaikat itu bisa keluar dan dia bisa mengangkat tangan itu, suaranya itu bisa berubah, dan kalau saudara melihat dia berdoa, saudara, saudara pasti melihat dia tidak menyentuh lantai karena memang doanya di atas kursi. Jadi pada waktu dia berdoa kelihatannya luar biasa rohani, tapi begitu dia selesai berdoa dalam kehidupan sehari-hari, mulutnya suka gosip. Kalau ngomong dengan orang selalu menyakitkan. Kalau bicara tidak memperhatikan perasaan orang. Kalau bicara benar-benar tidak membawa berkat untuk orang lain. Inikah yang disebut orang yang dikaios? Kelihatannya di hadapan Tuhan berdoa mampu berjam-jam. Memakai bahasa-bahasa rohani tertentu. Tapi percuma kalau engkau mulutmu engkau pakai berbahasa roh lah, berbahasa lidah lah, apapun yang engkau sebut berjam-jam. Tapi begitu di dalam kehidupanmu sehari-hari engkau suka menyakiti orang lain dengan mulutmu, engkau tidak menjadi berkat bagi orang lain melalui mulutmu, maka engkau bukan orang yang dikaios. Saya berapa kali menemukan ada orang yang untuk gereja, wah berani berkorban mati-matian saudara. Anak-anak muda, wah kalau ada acara gereja, dibela-belain saudara. Tidak tidur, lembur di gereja mengerjakan. Tapi di sekolah tidak pernah belajar. Pernah lihat orang seperti itu enggak? Memang ekstrim kebalikannya juga salah. Pokoknya sekolah terus mengejar nilai sampai tidak mau memberi waktu pelayanan. Itu juga salah. Tapi saya perhatikan ada orang yang hidupnya tidak seimbang. Saya pernah datang ke satu tempat kerja, bukan di sini, di luar kota, di tempat pelayanan saya yang lama. Lalu saya iseng-iseng, karena saya nunggu bosnya tidak datang, saya kan kenal bosnya, bos itu jemaat. Karyawannya ini juga orang Kristen, ada beberapa jemaat juga. Jadi saya tanya kepada karyawan di situ, enak ya kamu ya, jadi karyawan di sini ya, bosmu baik banget, murah hati bosmu itu. Suka memberi apa semua orang susah langsung dikasih gitu. Semuanya wajahnya itu langsung berubah. Saya sudah mulai melihat sesuatu yang something wrong ini kan. Lalu saya mulai memperkecil suara saya dan saya tanya, benar enggak sih? Saya mulai enggak yakin dengan perkataan saya, saudara. Lalu curhat dan curcol semua keluar di sana dan mereka memberitahu saya, itu cuma baik untuk gereja, Pak. Dia kalau sama pendeta, kalau sama gereja murah hati, sama karyawan sendiri, kalau bisa dibunuh, dibunuh Pak karyawannya. Ketika saya mendengar itu, hati saya sedih. Saudara. Itu orang namanya tidak dikaios. Kalau engkau memang benar di hadapan Allah, engkau juga harus benar di hadapan manusia. Hargai norma masyarakat yang berlaku, saudara. Saya kaget ketika ada orang, ini saya dengarnya semuanya berkaitan dengan hamba Tuhan loh, saudara. Makanya saya pikir, kalau dengan jemaat mungkin lebih parah lagi kali ya. Karena cerita-cerita yang gak masuk akal ini berkaitan dengan hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan yang dengan santai berkata begini, aku menemukan barang di satu tempat. Ya sudah, karena aku yang menemukan, ya aku jadi pemiliknya. Padahal dia bisa kembalikan barang itu loh, kepada orang yang berwenang di tempat itu. Tapi dia menganggap tidak, yang menemukan aku berarti yang punya adalah aku. Saya pernah mendengar, saya pernah cerita ini di dalam khotbah saya. Saya di perjalanan mendengarkan radio, ada pendeta khotbah, saya lupa namanya siapa. Di tengah khotbah dia berkata, saudara, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Beberapa waktu yang lalu, Tuhan berkata kepada saya, pergi ke ATM, ambil duitmu. Tapi saya berkata, Tuhan, aku gak punya uang. Tapi Roh Kudus dengan kuat berkata, mujizat akan terjadi, melangkah saja dengan iman. Aku akan menyediakan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, terakhir aku sudah cek kemarin, saldoku itu tidak cukup. Tapi Tuhan berkata, pergi, aku akan menyediakan. Jadi saya dengan iman pergi antri di ATM, saudara. Di depan saya ada orang yang ambil uang, lalu dia cepat-cepat buru-buru dia pergi. Waktu saya masuk ke sana, ada tulisan, apakah Anda ingin melanjutkan dengan transaksi yang lain? Saya jawab, iya, dan saya ambil semua uang yang ada di sana. Tuhan kita membuat mujizat luar biasa. Saya cuma geleng-geleng. Ini pendeta atau perampok sih sebetulnya? Hah? Ini mujizat dari Tuhan atau ini pertolongan setan sebetulnya?
Tapi hal-hal yang semacam ini terjadi. Dan jangan heran kalau hamba-hamba tuanya bicara tentang Roh Kudus. Wah, bombastis banget bicara tentang Roh Kudus. Tapi hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Saya beberapa kali melihat orang yang semacam itu. Bicara tentang Roh Kudus. Waduh, jargon-jargonnya itu loh, Sarah. Semuanya indah banget. Waduh, ini divine moment lah, gitu kan. Kita melatih sensitivitas di hadapan Tuhan lah, gitu kan. Engaging with God lah, apa. Closer to God lah, apa semua. Kalau engkau memang benar dekat dengan Tuhan, mestinya engkau juga benar di hadapan manusia. Amin. Itu yang kita pikirkan. Kalau engkau benar di gereja, engkau harus benar di keluargamu. Engkau harus benar di tempat kerjaanmu. Engkau harus benar di kampusmu. Dimanapun engkau berada, engkau jadi orang yang benar. Itu namanya di kairos. Pikirkan itu terus. Yang keempat, apa yang harus kita pikirkan? Selain semua yang benar sesuai realita, semua yang terhormat berkaitan dengan kualitas moral, semua yang benar, benar mengikuti norma manusia dan juga benar di hadapan Allah. Yang keempat adalah semua yang suci. Semua yang suci. Bahasa Indonesia menerjemahkannya suci. Tapi kalau saudara mengecek hampir semua versi Inggris, tidak ada yang menerjemahkan holy, suci, tidak ada. Bahasa Inggris hampir semuanya dengan tepat menerjemahkannya pure, murni. Kata holy kalau bahasa Yunani-nya itu hagios. Tapi bukan kata itu yang dipakai di sini. Kata yang dipakai di sini adalah kata hagnos. Hagnos itu artinya murni. Misalnya di dalam terjemahan Septuaginta, terjemahan perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani kuno sebelum Yesus ada, Septuaginta sudah mulai ditulis. Nah, di dalam Septuaginta di salah satu mazmur dikatakan demikian. Janji Tuhan itu murni, hagnos. Seperti emas yang teruji. Berarti murni hagnos itu artinya begini. Tidak bercampur dengan yang lain, tidak dinodai oleh yang lain. Hagnos itu murni artinya tidak bercampur dengan yang lain dan tidak dinodai oleh yang lain. Paulus pernah mengingatkan kepada jemaat di Korintus yang terpengaruh oleh ajaran sesat. Di dalam 2 Korintus 11, jemaat Korintus terpengaruh percaya pada Yesus yang lain dan Paulus mengingatkan begini, aku ini telah mempertunangkan kamu kepada Kristus. Kamu itu adalah perawan yang hagnos, perawan yang suci, yang murni untuk Kristus. Berarti engkau perawan yang tidak mencemarkan tubuhmu dengan yang lain. Paulus berkata kepada Timotius, jangan mudah menumpangkan tangan atas orang lain, supaya kamu tidak terseret oleh kesalahan orang itu. Jagalah kemurnian hidupmu. Jadi kemurnian itu bicara kehati-hatian kita, supaya kita tidak dinodai oleh yang lain. Kehati-hatian kita, supaya kita itu terpisah dari yang lain. Nah, semua yang hagnos ini, yang murni ini, harus kita pikirkan terus-menerus. Bagaimana dengan engkau anak-anak muda? Apa yang ada dalam pikiranmu setiap hari? Apakah yang kau pikirkan adalah hal-hal yang suci, yang murni? Apakah yang ada dalam pikiranmu adalah pornografi? Saya sudah menolong beberapa anak muda yang terjebak pada pornografi. Saya menolong orang yang sudah menikah terjebak pada pornografi. Saudara, kalau pikiranmu engkau isi dengan hal-hal yang najis semacam itu, pikiran-pikiran yang kotor, kalau engkau tidak mulai mengontrol pikiranmu, maka hidupmu dengan mudah akan terseret menuju dosa yang lebih parah. Anak-anak muda, dengar saya baik-baik. Kalau iblis mulai meracuni pikiranmu, engkau membayangkan sesuatu, maka iblis akan membuat engkau tidak puas dengan bayangan itu. Sehingga engkau akan mencari gambar. Engkau tidak perlu membayangkan dalam pikiranmu, tapi engkau sudah disediakan gambaran yang jelas, yaitu melalui gambar-gambar porno. Tapi begitu engkau mulai mengkonsumsi gambar-gambar porno, iblis itu pintar luar biasa. Iblis akan membuat engkau muak dengan gambar-gambar itu, sehingga engkau akan mencari video-video porno. Tapi pada waktu engkau sudah terjebak pada video-video porno, maka iblis akan membuat engkau bosan dengan semua video itu, sehingga engkau akan melakukannya langsung dengan orang lain. Jangan buat celah sedikit pun kepada iblis, karena dia akan memperbesar celah itu, sehingga engkau tidak bisa menutupnya kembali. Hanya oleh anugerah Tuhan saja, maka engkau bisa dibebaskan. Saya pernah ditelepon seseorang, orang yang luar biasa rohani, saudara.
Orang yang cinta Tuhan luar biasa. Sambil menangis, dia berkata, doakan saya terjebak pornografi, saya ini sampai depresi berat, saya sampai mau bunuh diri, karena saya merasa gak layak di hadapan Tuhan, saya mau melepaskan diri, tapi saya tidak mampu, saya seolah-olah menjadi orang yang munafik. Kalau engkau sudah mulai kecanduan dan diikat oleh hal-hal yang tidak murni, maka engkau baru tahu betapa sulitnya engkau melepaskan diri dari semuanya itu. Bagi kita yang belum terikat, belum ternodai dengan semuanya itu, berhati-hati. Bagi kita yang sudah mulai masuk di sana dan saudara merasa tidak bisa keluar, harus cari orang lain supaya menolong saudara melepaskan diri dari kecanduan itu. Apa yang murni, yang haknos, itu yang kita pikirkan terus-menerus. Apalagi yang perlu kita pikirkan, saudara? Semua yang manis. Wah. Semua yang manis yang perlu kita pikirkan. Bersyukurlah saudara kalau pasangan saudara berwajah manis, karena saudara sudah tiap hari mempraktekkan ayat ini. Pikirkanlah semua yang manis. Apa sih artinya yang manis? Manis itu artinya apa? Kalau dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai itu gini, prosphilei. Prosphilei tidak muncul di Perjanjian Baru, hanya di Filipi 4 ayat 8. Di tempat lain Perjanjian Baru tidak muncul. Tapi bersyukur, kata ini muncul di dalam Septuaginta, terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani kuno, muncul juga di dalam kitab Apokrifa atau Deuterokanonika, muncul juga di dalam tulisan-tulisan lain di luar Alkitab, sehingga kita bisa tahu kira-kira artinya apa sih. Semua yang manis, prosphilei. Prosphilei itu artinya kurang lebih begini. Kita ini disukai banyak orang karena kita ramah tamah dan kita ini mudah setuju. Bukan berarti kita ini kompromi dengan kebenaran. Pokoknya setuju. Kalau saudara pokoknya setuju, tidak mungkin disukai semua orang. Karena orang-orang ini berbeda pendapat, saudara tidak mungkin menyenangkan semua orang. Yang dimaksud prosphilei di sini adalah engkau itu ramah dengan orang lain dan engkau itu agreeable. Engkau itu tidak menjadi orang yang cerewet gitu loh, saudara. Tahu nggak orang resek? Tahu orang resek. Hal-hal yang kecil yang nggak penting dipersoalkan, itu namanya orang resek gitu, saudara. Nanti hal-hal yang tidak penting selalu diributkan. Kalau di keluarga saya sudah buat peraturan, sesuatu yang tidak penting tidak boleh diributkan. Jadi misalnya ya, saya bilang gini, makanan paling enak itu ini, terus disisain. Kalau menurutku enggak, Pak. Kalau menurutku yang ini, ya sudah, enggak perlu debat. Untuk apa debat? Oh, enggak penting kok. Ya bagi saya yang enak ini ya sudah toh. Yang enak kamu ini ya sudah kan. Ada suami istri bertengkar, nasi goreng mana yang paling enak satu Surabaya. Bertengkar sampai enggak bicara 2 minggu. Loh aneh kan? Gara-gara berdebat nasi goreng mana yang paling enak bisa 2 minggu enggak bicara. Loh ada orang yang semacam itu tuh ada. Itu berarti benar-benar enggak penting. Anak-anak saya kalau sudah mulai bertengkar, saya selalu tanya, yang kamu pertengkarkan itu worth arguing enggak? Kalau enggak, stop arguing, stop fighting. Karena masih banyak hal penting yang nanti kita pasti akan bertengkar. Ngerti enggak sih? Save your energy, save your time. Karena masih banyak hal-hal penting yang kita pasti akan bertengkar. Jadi hal-hal yang tidak penting jangan diurusi. Di dalam gereja ini juga saya dari awal saya sudah menetapkan itu. Hal-hal yang tidak penting saya tidak mengurusi. Saya masih ingat waktu saya pertama-tama jadi gembala, saya didatangi orang. Pak, saya kasih usulan, Pak ya. Apa? Tiap jemaat datang, Pak, harus pakai sepatu gereja, Pak. Jangan pakai sepatu catch, Pak, sepatu olahraga. Ini kan bukan tempat olahraga, Pak. Ini gereja, jadi harus pakai sepatu gereja. Maksudmu apa sepatu gereja? Sepatu pantofel itu loh. Saya langsung jawab, enggak. Itu berlebihan, nanti menjadi taurat yang baru. Yang penting orang pakaiannya rapi, datang ke sini hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak menjadi batu sandungan untuk banyak orang. Bagi saya that's fine. Yang penting Tuhan lihat hati dan orang lain tidak siap. Tapi kalau banyak orang siap, ya tetap aja saudara harus mengubah penampilan. Walaupun pakai pantofel, walaupun pakai baju macam-macam, 10 warna ada semua begitu kan. Teman saya itu dari luar pulau, pertama kali sekolah di Surabaya. Wah, semua lihat langsung kaget, saudara. Ini bisa topinya merah, bajunya itu kuning, celananya itu bisa hijau. Gitu loh, saudara. Sampai saya bilang begini, kamu berhenti di perempatan sana.
Kalau ada lampu rusak, kamu berhenti di perempatan, kamu tinggal nunjuk gini, stop. Siap-siap, jalan. Ini orang pakaiannya bisa norak banget gitu loh, saudara. Nah, walaupun dia pakai sepatu, pantofel, walaupun pakai baju, kalau warnanya norak dan menjadi gangguan untuk orang lain, ya harus berubah. Ngerti maksud saya? Hal-hal yang gak penting itu sudah gak usah diurusi. Supaya saudara menjadi orang yang profile. Jangan sampai saudara ada atau tidak ada, orang gak merasa beda. Begitu saudara gak ada, surga turun. Ada damai sejahtera di tengah-tengah mereka. Nah itu keterlaluan. Jadi orang itu yang ramah tamah gitu loh saudara, yang manis sama orang. Dan saya perlu tekankan ini, karena orang-orang reform itu sudah dibuat karikatur oleh orang lain. Nanti kalau saudara di surga ya, ketemu orang lain dan saudara sapa diam saja, itu pasti orang reform. Kalau saudara nanti mencoba membuat guruan di surga dan dia tidak tertawa, itu pasti juga orang reform ya. Orang reform itu pokoknya itu selera humornya nyaris tidak ada, wajahnya itu flat, kacamatanya itu tebal, dan penampilannya freak banget. Ngerti gak? Mana bisa engkau menjadi berkat bagi orang lain? Mana bisa engkau jadi profile untuk orang lain? Jadi orang itu yang manis gitu loh saudara. Kalau saudara bingung mikirkan manis itu kayak apa, saudara kan tiap minggu lihat saya sih. Nah itulah kurang lebih orang yang profile. Yang terakhir saudara, yang terakhir, apa yang harus kita pikirkan? Yaitu semua yang sedap didengar. Wah, ini terjemahan yang membingungkan kita. Didengar tapi sedap, sedap tapi didengar. Biasanya kalau sedap itu dimakan atau dirasa, tapi itulah keterbatasan bahasa Indonesia. Nah yang dimaksud dengan kata itu adalah ini dia, reputasi, nama baik atau laporan yang baik, good report. Jadi kalau mendengar kabar tentang kita, itu selalu yang baik, itu namanya reputasi. Saudara kenal majas, gaya sastra eufemisme, eufemisme, yaitu gaya bahasa yang melembutkan. Misalnya nih ya, kalau saudara mau ke kamar mandi untuk kencing, saya pernah rapat di satu kantor pertama kali, terus saya bilang gini, permisi, saya mau ke kamar kecil bisa? Oh iya bisa, bisa, silahkan di pojok sana sebelah kanan. Saya masuk, wah ini bukan kamar kecil, lebih besar dari kamar tidur saya, tempat tidurnya gitu kan. Jadi tempat tidur saya aja kalau besar sama kamar mandinya di situ, benar-benar kamar mandinya tuh gede. Gak cocok disebut kamar kecil, tapi itulah cara kita menyebutnya, itu namanya kamar kecil, benar ya. Lalu kita kan begini, bu permisi saya mau ke belakang. Itu sudah tahu pasti, ke belakang itu maksudnya ke kamar mandi, enggak mungkin ke belakang. Ya sudah kamu pindah ke belakang, bukan ke sini, ke sana, ke belakang gitu kan. Enggak mungkin. Itu gaya bahasa eufemisme. Misalnya gini, buang air besar ya kan. Kita sering gitu lah, buang air besar. Padahal yang dibuang yang besar itu bukan airnya kan. Apanya coba yang besar? Nah, enggak berani kita ngomong karena kalau kita ngomong terlalu kasar, terlalu vulgar. Tapi kita semua sama-sama tahu buang air besar itu hanya untuk menghaluskan. Nah, kata eufemisme itu memiliki akar kata yang sama dengan kata yang dipakai di sini. Sedap didengar, reputasi yang baik. Saya sungguh rindu ketika nanti saya menutup pelayanan saya, menutup hidup saya, tiap kali orang mendengar Yakub Trihandoko, langsung tiga kata yang keluar itu adalah semuanya positif. Bukan berarti saya berharap saya sempurna, tidak mungkin, itu bodoh. Saya tidak mungkin sempurna. Saya pasti punya kelemahan dan kelemahan itu sampai sekarang juga masih ada. Tapi saya rindu supaya kebajikan saya outnumber my weaknesses, mengalahkan jumlah dari kelemahan saya dan mengalahkannya secara kualitas, sehingga pada saat orang mendengar kata Yakub Trihandoko, 10 kata yang mereka langsung ingat tentang Yakub Trihandoko, 10 semuanya positif, dan ke-11 baru dia ingat saya masih punya kelemahan di sana sini. Tapi saya sungguh rindu ada good report. Saudara tidak bisa membungkam mulut semua orang, dengar saya baik-baik, engkau tidak bisa berharap semua orang tidak memfitnah engkau, enggak mungkin bisa. Orang punya mulut, dia akan mengatakan apa yang mereka mau. Tapi tugas kita untuk membuktikan apa yang mereka katakan tidak benar. Setuju? Orang lain bisa memfitnah kita, itu haknya mereka. Tapi kita punya tugas membuktikan bahwa semuanya itu tidak benar. Yang terakhir dari khotbah saya yang saya mau sampaikan, daftar yang Paulus sebutkan ini sebetulnya di dalam literatur di luar Alkitab juga ada. Para filsuf Yunani
juga seringkali menyebut satu, dua dari enam poin ini. Lalu apa bedanya dengan kita? Bedanya dengan kita adalah terang salib. Perspektif kematian dan kebangkitan Yesus, itu yang membuat kita beda, memandang semua enam poin tadi. Saya ambil dua contoh saja secara singkat. Kalau misalnya saya ingin, saudara, menjadi orang yang aloitis, yang benar sesuai dengan realita, maka sebagai orang